0: dara pangabangan ng sige kaya kita nya maya kari gawain nenen
1: nga bayang nga kita
0: nga bayang nga babuti pangandiri pagkakay laban setahun sekali aja kita ke
1: ulin benang ya to Sam
0: ya,
1: hari kedua na
0: hari kedua kita ke nyambut pengalami hari gawai aku mada ba TikTok ke pagi tu bisik sekedak ke ngagak live nya nen bisik ngatur pengawak niki ke pengabang lalu ke pengabang ke pagi tau atau ke sari tau agi rami hari kedua tau neh nen apa sekedar menuanya kekadang nyo sampai seminggu pengrami kawai ke diatur lawan bunyi ketua tadi meh laban seminar setahun sekali kita boleh bergulai ngau pangan diri lebih lagi sidak ke gawa jauh bak menua bukainya tadi nyo tahun siti nyilak baru berpedak baru
1: nanti berpedak
0: anak panyudah besai ya kadang nanti aku pulai ke menua nah okey aku pelabak aku mayuh bala kita kadang bala nembiak nak dikelala nembiak
1: nak aman
0: bah rumah panjai nya
1: no.
0: Aku nanya anak siapa atau anak siapa laban kita ke jarang boleh pulai ke menua neh
1: yeah.
0: Okey jadi selamat hari gawai hari kedua sarito ngagai semua kita tua yang tetap merindang bala peninga ba jam ke penudi penggerak pagi tu kalai tua
1: dekat nyawat kangau lagi
0: ya dekat muka arus lipun maka ngagai bala peninga kita ini nen
1: ya ngarap ke bala peninga kita ke bisik cerita gawai kunci mau jadi kami dua SM lagi dekat Belanda ngau kita ya lempai kita penuliah meri selamat gawai ngagai pangan diri kemari nak sempat kini ya okey ka duit arus telefon 082258634 082258633 ngagai bala peninga ke dekat tipe kami dua sini nak nyawet kangau jak cerita
0: ya alapan kita itu lagi mood gawai
1: lagi mood gawai ya
0: kita ke hari kedua atau randau gawai kita
1: cerita gawai kita
0: cerita gawai kita randau gawai ke bisi pengawal
1: dikunci
0: kepala peninga ke bukai atau kengenang pengerami kenang udah diatur
1: 2 hari bulunggu tau tau ke prambu ke dekat diatur sari tau apa yang kini pengelama namanya mengenai cerita gawai kita ya bulan ngopangan diri jadi ngarap ke kita tau telefon diatur bala peninga ya ke 082258634 tau ke 082258633
0: okey tuan nguci nyawat kangau ke terubah hari peninga atau ne ya, okay. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Rekas Manyawa atau?
0: Apa, selamat pagi tuan. Selamat pagi, selamat hari gawai, saya tahu.
2: Ya, selamat hari gawai kedua tu.
0: Hari kedua.
1: Rekas ni, agak uliah tu ni.
2: Oh, agak lebat-lebat rumpu, lebat-lebat pengai tu.
1: Aman. Asal mengapa kita lagi yang rumpu pihak main ni?
0: Ya, siapa abang ribuan tu dah?
2: Tu Akil Leon tu, ada kampung kola, jalan gedung Serian tu.
0: Oh, Akil Leon.
2: Akil Leon.
0: Akil Leon. Hari gedung ni?
2: Ya, ada kampung kola, jalan gedung Serian.
0: Apa? Tu, berkini ke gawai tahun tu dah, Akil Leon?
2: Gawai tahun tu, cukup pulami lah, kami semua, aku merik, kami kemarin saya kami semua shooting semua ada banyak banyak pemain pada malam 31 ya.
0: Okay.
2: Apa kemarin juga aku minta ampun kemarin ada kami semua. Kemarin aku dia lelang dah bergolok kemarin lawan nama hari jadi kucu aku lepas kampung koran dia kampung koran Serian dia.
0: Oh.
2: Kemarin kucu lagi kemarin tu lagi lah kemarin tidak lelang rumah tanya aku ya.
0: Kira nuan nyambut pengabang mah lemah itu lagi.
2: Kira ni lah tu sudah sudah ya apa lagi ada rumah aku kira. Sebab kemarin aku dengar ada sempat ada golo. Sebab dulu ada jadi cuk punya cun ke satu bulan lalu ya ada ada. Kena sial kami tu mungkin kemarin.
1: Sudah sedia kita bang.
2: Orang dah di sini anak yang lain.
1: Ya.
0: Oh satu bulan enam ni anak kau cuk gawai.
2: Ya, saya dah rasa satu bulan lah mati. Itulah, 3 bulan lah ni kat situ ke.
0: Apa gawai memakai bala ucuk anak ni?
2: Ya, masih kau dah tak ada kemai kumpulan yang macam tua, ya sedia tak ada kemai kumpulan
0: yang... jadi nanti orang kat nemu air dini ni tak ada akin uyang?
2: Di Kampung Kola, tu Kampung Kola Jalan Gedong Serian.
0: Kampung Kola Jalan Gedong Serian. Tu pagi tu dini nuan tu deh. Munyi ku hujan tu. Nadai hujan tu.
2: Pagi tu aku belum berjalan ke beli utai lama saya kedak lah.
0: Oh, okey okey.
2: Laban tu lagi ribut deh. Tak kopi tu mesti ribut-ribut ke.
0: Pembaik hujan, munyi hujan tadi. Okey.
2: Memang sedia serian tu.
0: Okey. Engkau bisa pesan gawai kini akhir ni yang tahu.
2: Ya, pesan gawai ke tadi, menuju kami rumah tadi lah. Minta ampun ke kemarin ada lengkap. Lepas, ngambil benda ucuk, benda ucuk kena ada. Kalau ada isan ke kampung kolam dia, ngambil lagi lemah itu lagi lah. Tukang untuk kami rumah ni, yang ada itu rumah panjai. Ada lebih pesan tu, menuju program yang adik kena merah dia, dia kena boleh pelai, dia lembut. Basual, menar ilu, menar ilu, kampung tegelam, kampung gura, di kampung senyabah, di kampung sepawah, semua kami. Aku minta kita semua gerai nyamai, dia minta aku, Tuhan berkat ke, Allah kita semua ini ngejar pengawal. Kalau kita gaya guru, awak boleh tua, boleh limpah tahun 2026 tu, nyajak aku,
0: Okey, selamat kawan yakin uyang.
2: Langsung dia muka lagu Ari Gawang Jessica Timah Ngau Gilbert Gawang lagi.
0: Jessica Timah Ngau Gilbert Gawang. Okey boleh ya?
2: Ya, lagu Gawang Ari Sebelai. Sebarang lagu lah Gawang.
0: Sebarang lagu Gawang ya. Okey. Okey, selamat Gawang Aki Nuyang.
1: Sama-sama.
0: Okey, nya Aki Nuyang Ari Gedung orang Gedung ke Peningan ke Terubah pagi tu nenen. Ngenang cerita gawai ya.
1: Ya, Aki tua Aki nyiga bala Peningan kita ke Bukai ke dekat Bukonti berita cerita gawai ke pagi tu.
0: Okey, tua nya.
1: 082258634 bisa okey.
0: Tua nyawat kangau ke 2 hari Peningan kita ke.
1: Kejut nanti pagi tu. Gagal gawai Matthew. Ni lah baju pengelola program kita Matthew ya.
0: Baju mihah. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Siapa tu wei?
1: Tawak dulu ya.
3: Ini ani yang tak di ruang Marisa nari gawai ngagai. Pala
1: kur kapiet, Cok. Oh,
0: urang kapiet tu. Ini Anil, nuan tu di kapiet ne.
3: Aku udah miri, Cok. Miri aku.
0: Anuan di miri. Sebenarnya ini Anil kak beranau dulu meh kita. Beranau apa pesan. Berkeni ke gawai tahun tu deh.
3: Minta ampuan aku, Cok. Nada juri aku lain.
0: Lapan
3: aneh aku nada juti. Nantu aku nada juti.
0: Pia. Nyambut gawai di miri aja, matuk ne.
3: Nyambut gawai di miri, tau, Cok.
0: Tak ngasal lari kapiat, Pia. Ini Anil.
3: Asal aku lari kapiat.
0: Okey.
3: Selamat hari gawai, nada seduai, Cok.
0: Selamat hari gawai, maka ini Anil.
3: Nada Cok. Tua rumah yang peti yang ada cukup. Semua kita kerja pas tu dia muncul.
1: Apa udah?
3: Nggak dek gaujok mekat Tuhan mekat tuai tam baru. Buat limpah kita cok.
0: Amat.
3: Berkenan mahai Tuhan itu kita.
0: Ya kayu guru gerai nyamai kode ini Anil. Boleh jereki. Okey ya, ni Anil.
3: Boleh jereki tahun baru nama Anil cok.
0: Amat. Okey. Terus ke pesan ke pelabak aku?
3: Aku selamat hari gawai semua. Nanti kita Sarawak. Nagai balam teri kita lebih ke balam cokku dekapit ujuh bantah anakku inai meria inai luyu cokku ania den dulu awe de senanyuang den depire nadi anakku ketuainya Ainai mina aku de serman.
0: Oh.
3: Nunjung tu rumah kami de tiaw dien. Selama hari tawai wai naga de waktu rumah mal puan rakyat nuan wai. Ya kita time kita itu kapan tiap dunia mau bawa wai.
0: Aman.
3: Ya. Nya mengco.
0: Selama
3: hari gawai dan ada ini lo nyaga pengerai dan menyadai rani yang matuan pulai ke rumah panjai nak pengerai. Selama hari gawai menyadai.
0: Okay.
3: Nada ibu ku inepian de kukiang. Selama hari gawai inepian. Nah, ketua nyaga kita wai penduduk kita tahun baru balau co balane. Berkat semua kita demi Tuhan tahun baru.
0: Au.
3: Nyajak cok lebih ada cok kusian mangga Tuhan bisa muka kerja penduduk ya tahun baru. Mata juga ya Tuhan baik cok. Kedua.
0: Terima kasih ini.
3: Terima kasih ya sih.
0: Okay.
3: Terima kasih cok ada dua deh.
1: Oke.
3: Aku
1: sih ke orang ningar dia auto temu emang gak nama orang.
0: Nang sampai mendiang ke radio.
3: Terima kasih ya cok. Terima kasih yang memain wah ngaris tuai tuai nilai berkat tuai tahun baru itu.
0: Okay. Terima kasih ini Anil. Selamat gawai.
3: Selamat
0: gawai, Cok. Okey, ini tadi peninggal kedua kita ini Anil hari Miri tadi ini.
1: Ya, Miri kita ke nyawut kangau hari bala peninggal kita ke bisa gulai ngetua ke pagi itu.
0: Okey, halo, selamat pagi.
4: Halo, DJ kesayangan kami berkonti.
1: Jessica.
0: Jessica, selamat hari gawai, Jessica.
4: Oh, Mary Grace
1: Dwight
4: di dia
1: dah. Bapa ikut manua udah tu yang tanya Jessica saya bulan bulan tau.
4: Nah saya rupa lagi Chico ja.
1: Chico apa iga karena cukupnya.
4: Dini ni. Kita ketiga dah, ada nak malamnya, nada jadi gagal rumah ada antiku. Wajin, tak puas kami dia manua orang.
1: Kau pihak ni.
0: Dini no nyambut gawai tahun tu Jessica.
4: Berumah rimpu.
0: Di bau dia.
4: Iya.
0: Bisi peramu ngabang?
4: Udah dua buah rumah udah. Saya itu nak nemu lagi lah. Okay.
0: Dua buah rumah. Umbah semuanya ne.
4: Rengak baru. Udah gerai dua hari. Rengak bi baru.
0: Okay. Ya. Namanya kalau benar ya?
4: Engkau macini.
0: Kalau benar nanti ngirup IG semuanya korea. Nang kena ngirup ayamat. Laban gawai itu kita makai itu ke mana-mana. Yes meh ne ya. Jessica. Okay. Ya, okay. Angka bisi pesan dan kawan nuan ke pagi tu.
4: Sentiasa bisi itu DJ anti-anti. Terima kasih guys dua berkunjung dia DJ kesayangan kami. Minta kebaka sebarang lagu gawai tujuh gay. Semua DJ tegawa ba 6 station. Ngau semua warga PTM dikerinduk ke kami. Hari subak nyentuk ke dia tu sentiasa maruan nombor 1 bakti kami. Sentiasa meri sokongan ngaji kita gerai semua bala DJ dikerinduk kami. Lalu menuju bala madik aku di nejak nos dia ti bisi mendian ke radio baka ke dia tu ngagai admin DWI, no raban-raban Ali Sidaya sudah jat nuju program Aram Pantun, program Cata Kenyalang, no peminat setia dengan semangat. Lalu agai orang ke Semala kami tak balas tak kajen no kajen main boleh sebut nanti ingat kenama balas tak ini biar perbiar semua kelebih lagi kita ke bangsa Dayak ba seluruh ba serata negeri Sarawak tu bagi ke Tuhan merkat ke kita yang pengarai di mana. Terima kasih lah Tuhan buat merkat kami semua tu kita bumi Sarawak tu lebang kita boleh duduk semeja dengan semua bangsa kita bakal diri nyadik bagi ke semua kita bersatu hati nyaga negeri Sarawak kita cok tanah ramai tanah bumi tanam kita.
0: Yeah.
4: Okey, ngajak DJ. Terima kasih lagi tuan.
0: Terima kasih maka kita Jessica Itane lah bana nang tetap nyukung kami YFM ni tiang hari menyekorang peningat setia kita itu nenek.
1: Ya.
4: Okey, terima kasih awak.
0: Selamat hari gawai.
4: Selamat hari gawai.
0: Bye-bye. Okay, bye-bye. Okey, tu lagu dari Ricky L, Gau Meka Jessica Timah Gilbert Gawang. Kebisik dipinta bala kapan peninggal kita ke pagi tu tadi, Nen.
1: Ya.
0: Pinta Aki Nuyang ke pagi tu.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangin, Nay. Aku kenalan dia nyumai.
0: Anai, Rau. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya, Inai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Panduk Nomeri.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Hai sis, hai boh. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, boh. Engkau Siti pesan aku, nanti kita benar deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai, pungai mua kita ngena air amai, pungai mua kita ngena air celap, ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk agi. Aku faham, maya driving jauh-jauh untuk kita deriba, nyawa kita aus. Nah, iruk kai amai, iruk kai celap, oke? Okay? Selamat hari gawai, berperindang gau, YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: peninga ke pagi tu berduru ngabang Filbert Rossi Sylvester Jim ngamaga Sweeney B ke pagi tu.
1: Ya, kita ki mulai ba 2 pagi bulan aku ngosem megak pagi tu. Agi bala peninga kita ke dekat berkongsi kena cerita gawai tau ke pesan. Kita terus mulai ngau peninga kita.
0: Iya, okey peninga ke sekali tu neh nen. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Neil.
0: Sam ke pagi tau?
2: Oi, mana berita tu Neil?
0: Sam tau.
1: Sam, bukan dia Neil.
2: Sorry Sam.
0: Sama pagi, sama hari gawai.
2: Oh, gawai tu, Thomas Tanjung dari kafe tu Sam.
0: No. Oh, Thomas Tanjung, selamat hari gawai.
2: Berita
0: nanti. Berita mana tau?
1: Aku ke Semunjan. Nak lama?
2: Ya, nak lama.
1: Ngicak-ngicak ke aja menya.
2: Memang bisa gawai.
1: Kati gaya gawai kita di kapiat. Aku mendak amat pama kita tungak kian.
2: Oh, mas ya.
1: Selesai
2: kami 29 ya.
1: Udan perawat nikek ke pengabang kita.
2: Pagi satu reguran kami nikek pengabang kami semua tumpul lah. Apa kena cara kita bergagai berbutik bah?
1: Main kita lebih mainnya tau ke bisa menang lek.
2: Tak ada yang keluar menang main. Kemarin kami berpikir kami kemarin udah kami balalu. Lapan nikah lagi rumah kami tu. Lapan raja ini kulu. Kami mukilah tu. Apa yang artinya? Tapi sama juga rumah. Mas ya aspek gawai tonton raja dari tahun kuda.
0: Tahu rami ya kek ne?
2: Rami.
0: Okey Thomas, pesan gawai kita ke pagi tu.
2: Okey, pesan gawai tu. Kira dituju ke keluarga rumah bakal di Batu Raja Hulu. Nanti aku megah bagai bala kumpul itu di rumah jarum aku bisa lilik. Warap ke kita udah nyambut dari gawai itu happy-happy mes lalu. Bersamping kita belah kita gayu gerai luar menua. Ujua kita dah kuat bawa boleh ringgit boleh ringgit kita. Bekas doai luar piaga. Aku luar tahu untuk luar nikah pangkat doai luar dia. Nanti aku megah bagai semua bala aku yang tidak boleh pulai. Jauh atas nama yang akan oleh sebuah nama. Kita ucap selamat hari gawai bagi kita semua. Kita pula sampai boleh rezeki tahun tu lebih dari tahun kuda. Betul kita lagu ni ke band.
0: Okey, lagu namanya
2: Lagu tua darah lagi Gilbert Gawang dengan Jessica Timmer.
0: Okey,
2: nanti aku mengangkat semua bala aku duduk di luar itu. Kita dalam radio itu. Kita ucap semua hari gawai dengan kita semua.
1: Okey, salam kalau kita serumah dia. Eka bisa menang ke radio.
2: Ya, sama-sama gak.
0: Okey, tadi Thomas Tanjung ke pagi tu ya. Atau peninggal ke Siko tu. Selamat pagi.
1: Hello.
0: Okey.
1: Nguci baru. Hello.
0: Yeah. Okey, hello, selamat pagi.
1: Saya pedang gua buat arus telefon. Jadi ngarap ke kita nguci baru bala peninga ya. Kita terus nyawat kangau lagi 082258 nanti
0: orang tak ya. Ngangkat kangau tu nen. Okey, halo selamat pagi.
3: Halo,
1: orang muka atau janang tu?
0: Janang ngari muka. Ya, selamat hari gawai janang.
3: Dek. Sudah ada nyatu sewang pindau sewang kami
1: ni. Nak abang ni. Alu aku pangkat di pagi tu ni. Tuai sabuang ku tai. Pergilah kat nguji siapa jadi tuai sabuang pergilah. Okey.
3: Okey, selamat gawai ke sudah ni.
0: Selamat gawai.
1: Ya.
3: Sudah ada nak cuti.
0: Nak ada permisi.
1: Amat bercakap kucing-kucing di tahu. Nak cuti minyak janang.
3: Selamat kawan ke kabar belakang semua. Semua kenal resika tadi. Nujuk pekerja mana berpantuan. Tuh sabuang kita yang lewat tu. Jadi

0: Jam Sami cuba lagu gawai tu bisa.
1: Ah, okey okey. Ha, lagu lama Jam Sami ni.
0: Ah,
1: lagu okay. Gawai. Ah, nanti bisa lagi kalau nak bayar. Nak bayar.
0: Tahu alu tuju. Alu tuju aku mau harap pegelai aku tahu.
2: Ya, okey ane.
0: Ya, oh, kemana kita nyabuang wei?
2: Eh, ane nyabuang. Pergilah kita nyabuang.
0: Pergilah. Tak macam ini dengan aku.
2: Sedia ke mana ada pergilah?
0: Kira-kira dulu dia tahu ngelawan resikanya.
2: Nah, Jessica.
0: Karena program, kena lalu menuju program jelup kami cubikan telahnya, balas sedak pergilahnya. Oh, semua berbalas ke mana sebut. Kita berbuat balayan. Yang telah karena pergerai, oh, gagal kan telah kawai kita, wai kapan. Oh, balas kapan pun telah. Dan
1: mau
0: kita awas selamat
1: gawainya aja. Okey, terima kasih Janeng. Nya tadi Janeng peninggal ke lima kita ke pagi tau ne. Ya, halo selamat pagi.
3: Halo selamat pagi.
1: Mai cakat.
3: Selamat pagi,
1: semeri semegawai gitu doai
3: di DJ.
1: Selamat pagi, selamat gawai mega.
3: Dalam ningawai FM pagi pagi itu kerja lagi bangsa-bangsa tidak berdayu. Aku baru gulai ngan berdayu. Kemarin tidak ninga, tidak sampai ninga radio YFM.
2: Wah, mana ayah tempat cara ingat gaya tidak berdayu ya.
3: Tujuat balas tidak ya dengan nama aku macam cegah. Eh, mau cegah terpantuan ke? Oh, ya.
2: Ya.
3: Kena merantang ke si ngerinuk diri. Kena merindang si diri. Muka putih. Ini tuai.
1: Ya.
3: Jaman kena kena kita happy-happy. Kepung ni ya. Dengan kita menjarinuk ni.
1: Ya. Bekini kari gawai tentu deh. Mai cegah.
3: Kalau ni kita boleh besar pantuan. Nak laban lagu. Kalau menyuah ke buah tidak ya.
1: Ya.
3: Ya. Kemada ke hidak ya. Kaku, nanti kita boleh anu tidak, alban untuk program sudah di set tidak ya kaku.
2: Nah, kira mana nyawat orang?
3: Anang kalau banyak ke lagu rak kebahagiaan bantuannya kedengar kami kau tidak ya, aku mari DJ. Dari mari sama gawai lebih lagi ngegay bahas kami semua. Ini ada kampung tinggal sembunyian, ngarap tidak gayu guru gerai nama ini. Pengerai diri, maya gawai tu anak kalau biru kai bisa jaga pengerai itu. Lebih penasuk dengan darah.
1: Aman.
3: Jadi tiap megak ngegay balaku di kampung Lagos, Jiruak, Sungai Pinang Lama, Ngebaru. Jadi ngegay Sungai Raya Arawa, Sebangkuai Lama, Ngejaya, Mawang, Mungu Demam, Lemujung, Giam, Bilik, Nerita. Kita minta tujuh ke lagu berada nyalah aku pasal aku kok tok bisik panjang mimian ngeje kita di kalawang nuga payat nuga pupuk jaya oleh ngeje bala aku niruan di sepau isau gayau muai muai nyalah aku sekolah kelihatnya berada aku pengelalang primary school
1: tau
3: kelihat primary school datuk ni sekolah rendah kurang enggak. Ngagai batu si ngagai bala aku di batu pengusaha di bala skumet aku di belau anu bala-bala aku ke bandayan aku di payang si mainai di bintu si penduk kampung mengeli mati miang ngagai semua ada tenggalang ada ngalapan ada kekalam dalam gawai itu dalam pesan YFM dan program berpesan maya di gawai itu. Ngadapkan semua gerai yang main lancang senang gayu guru celap dendam dengan menua.
1: Okey, selamat gawai sekali lagi Mai Cagat. Nya tadi peninggal kita ya Mai Cagat ke pagi itu ya. Okey, hari Augustine merikan ngau muka jenerino ai gawai ke pagi itu.

0: Ai tua kafir dari Angela Lata Jua. Jam tua apa nyonda berasa itu deh nen. Engkau nak sempat lagi nyawat kangau ribala peninggal kita.
1: Iya.
0: Tang ni rau laban awak kebukai kami bisi muka line nyambut kangau ribala peninggal kita ini.
1: Baik kebukai kak.
0: Okay, jadi ke penudi itu sekali lagi meri selamat hari kawai. Harap ke kita sama nyaga penglikon meh. Lebuh ke Nurun Ngabang atau ke Bisi Mindah ke Sarito.
1: Ya, pihak mengkat selamat kawan mengkat ke malam peninggal kita. Okey, jaga pengikuan lebuh kita Ngabang. Kemudian kita ke bertengah ke Jalai Alun. Lalu pihak mengkat jaga pengikuan ukai ajak bak Jalai Alun. Tambah dapur, kemudian kita balai induk kita. Ya. Baka berita ke di dinga ku kemarin nyuka angus lah dapur. Dapur bak kapit nya rumah panjangnya. Balap linga ya.
0: Okey, jadi nya meh harap kita bertemu baru bawa ke bukai peninggal ya. Lagu ke penudi dari Richard Lee ngau Robert Bird ke pagi tau.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Bintulu FM, ceria bermaklumat.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.

0: Megahertz. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Dumakmo, pertiwi ku. Alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria di pagi Selasa untuk edisi pagi tu 2 Jun 2026 bersamaan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Yang pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintula FM segmen Rentak 97.5 bersama kami edisi pagi tu. Suzana Musa, DJ Zana kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi apa khabar kita semua? Semoga semuanya kekal sehat sejahtera, baik-baik aja pagi tu. Ha, senyum sentiasa. Ha, jangan ada yang bermasam muka dan sentiasa dipermudahkan segala apa je urusan pagi tu. Mana yang bercuti, selamat bercuti. Jaga diri semuanya walau di mana jua destinasi anda semasa cuti tu. Ha, dan mana yang bekerja, bertugas, ha, selamat memulakan tugasan masing-masing pekerjaan anda, terutamanya yang si dapat bercuti, jangan bersedih. Ha, teruskan perjuangan anda dalam urusan pencarian rezeki. Ha, semoga semuanya sentiasa dikurniakan rezeki yang melimpah ruah. Jadi apapun, di kesempatan ini Zana juga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai kepada semua masyarakat Dayak khususnya di Sarawak. Ha, semoga sambutan Hari Gawai tahun tu membawa keberkatan, kesejahteraan dan juga rezeki yang melimpah ruah. Ha, di samping mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan dan juga perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Jadi raikan perayaan Hari Gawai dengan penuh kesyukuran, keharmonian dan juga semangat kebersamaan. Dan si lupa juga merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim semalam, yang mana selamat ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim 1 Jun 2026. Semalam, semoga Allah lanjutkan usia tuanku. Dan sama-sama kita doakan semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia sentiasa dikurniakan keafiatan, kesejahteraan serta dilimpahi rahmat dan hidayahnya dalam menerajui negara tercinta. Jadi semestinya untuk edisi pagi tu 3 jam ini seperti biasa 9 pagi hingga 12 tengah hari anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik dan juga pengisian program menarik dan juga perkongsian informasi semasa yang kita juga akan kongsikan bersama pagi ini, yang mana anda boleh ikuti siaran kami di Bintulu menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi pensiaran langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi live Facebook RTM Bintulu. Alhamdulillah cuaca baik cerah bagi sekitar pusat bandar Bintulu. Nanti Zana juga akan dapatkan rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti ramalan cuaca pagi ni bagi edisi Selasa 2 Jun 2026. Baik, selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami. Sama-sama kita mulakan pagi ini dengan sebuah ukiran senyuman-senyuman semanis madu.

0: Baik, menerusi Radio Bintulu FM, salam mesra, salam ceria. Selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami walau di mana jua anda berada. Baik, seperti apa yang Zana katakan sebentar tadi, Zana cuba dapatkan rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pagi ni. Jadi, apapun, dah bersedia di talian rakan pelapor kita bersama dengan Hazim dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Hazim.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat bertugas.
1: Terima kasih, selamat bertugas juga.
0: Baiklah Hazim, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pagi ini? Teruskan dengan info cuacanya Hazim.
1: Okey, baiklah, terima kasih. Saya bacakan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, diramalkan tiada hujan di sekitar bahagian Bintulu. Pada petang ini, diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Pada malam ini, diramalkan hujan di beberapa tempat. Tiada amaran cuaca buruk yang dikeluarkan pada masa kini. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 sehingga 1.5 meter. Manakala angin bertiup dari arah barat-barat daya, selaju 20 hingga 30 km sejam. Jadi amaran angin kencang dan laut bergelora yang dikeluarkan. Pada hari ini dijangkakan suhu sekitar 24 sehingga 34 darjah Celsius. Untuk maklumat lanjut, boleh layari laman Sesawang Met Malaysia di www.met.gov.my. Sekian sahaja daripada saya. Salam Malaysia Madani.
0: Baik, terima kasih Hazim untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
1: Selamat bertugas juga.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

0: aku Ruth Anampung dari RTM Bintulu. Meri selamat hari kawai ngakai semua bangsa Dayak. Tik ngintu hari kawai. Ngarap ke semua kita belak mucur, gayu guru, gerai, nyamai.
1: Aku Halimah binti Khalifah. Meri selamat gawai Dayak. Ngagai semua kaban tik ngintu gawai Dayak. Gayu guru, gerai, nyamai.
2: Hai, aku Sharon Udan. Dekat meri selamat hari gawai. Ngagai semua kita gayu guru, gerai, nyamai, lantas senang, muan menua.
3: Hai, saya Iskandar Shah daripada RTM Bintulu. Ingin mengucapkan selamat hari gawai kepada semua kaum Dayak di Sarawak maupun di mana jua berada. Semoga hari gawai tahun ini memberi kegembiraan buat kita semua. Selamat hari gawai. Oha.
4: Aku Flora Libat ngau peluang tau dekat merek selamat nyambut hari gawai ngagai semua bangsa Dayak. Selamat nyambut hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua.
5: Hai, kami DJ Zana dari RTM Bintulu ingin mengucapkan selamat hari gawai kepada semua kaum Dayak yang meraikannya. Semoga perayaan gawai tahun tu diraikan dengan lebih meriah dan sama-sama kita kekalkan perpaduan sesama kita. Selamat hari gawai, gayu guru, gerai, nyamai.

Ya, khususnya di Sarawak. Semoga gawai tahun ini membawa lebih banyak rezeki, tuah, nasib yang baik, kebahagiaan, kesihatan yang berpanjangan dan juga kejayaan dalam setiap usaha yang diceburi. Dan si lupa juga kita ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Keamatan, Pesta Keamatan kepada semua rakan pendengar dari Sabah. Semoga perayaan ini terus menjadi cahaya yang terus menjadi semangat perpaduan dan juga memperindah jalinan kehidupan kita bersama. Dan selamat bercuti kita ucapkan kepada anda yang bercuti. Manfaatkan waktu cuti anda dengan perkara-perkara yang berfaedah, aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Luangkan masa bersama keluarga, anak-anak tersayang. Tak kiralah di mana jua destinasi anda semasa musim cuti perayaan ini. Diingatkan agar sentiasa jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan walau di mana jua anda berada. Dan suka nak diingatkan juga kepada semua pengguna jalan raya yang memandu, terutamanya sentiasa memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, waspada di jalan raya dan sentiasa utamakan keselamatan diri, keselamatan penumpang dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain apabila berada di jalan raya. Semoga semuanya sentiasa

Di hari gawai kedua diikuti esok hari 3 Jun 2026 Rabu cuti gantian bagi hari Wesak dan seterusnya 4 Jun adalah cuti gantian bagi hari gawai pertama yang bertindih dengan cuti umum hari keputeraan yang di-Pertuan Agong. Jadi apapun mana yang bercuti, selamat bercuti kita ucapkan. Manfaatkan waktu cuti anda sebaik-baiknya dan mana yang dah bekerja, mana yang dah bertugas, semoga semuanya terus bersemangat dalam melaksanakan apa jua pekerjaan anda, apa jua tugasan anda sepanjang hari ini sambil berhibur mendengarkan hiburan-hiburan yang kami mainkan semestinya buat menemani pagi anda 3 jam ini. Dan macam biasa juga pagi tu, mana yang nak menginginkan lagu-lagu kesukaan anda dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus judul lagu permintaan anda. Dan mana yang nak titip salam, ucapan sempena perayaan hari gawai tu, bolehlah layangkan terus ucapan anda, komen-komen anda bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bin Tulu. Baik, pagi ni alhamdulillah cuaca cerah pagi tu. Walaupun apa juga perancangan anda sepanjang hari ni, kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar sambil layan mendengarkan Radio Bin Tulu FM.

apa khabar orang kampung? Kita mendoakan semoga pagi tu semoga semuanya kekal sehat, semuanya kekal ceria, kekal gembira, bahagia dan terus melangkah dengan hati yang tenang, santai, tabah, mengharungi apa je dugaan, cabaran dalam liku-liku kehidupan ini. Dan kita mendoakan pagi ni apa je yang sedang anda kerjakan, semoga dipermudahkan segalanya, terutamanya dalam urusan pencarian rezeki. Mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat kita ucapkan. Yang sedang bersantai, beriadah bersama keluarga, jaga diri semuanya, jaga keselamatan anda. Mana yang sedang ngabang, sempena dengan sambutan Hari Gawai Dayak, semoga semuanya luangkan masa, hargai masa kebersamaan bersama keluarga sebaik-baiknya. Baik, hari ini kita nak bercakap sedikit tentang Hari Gawai. Hari Gawai ini merupakan perayaan menuai yang disambut di Sarawak setiap tahun 1 dan 2 Jun sebagai tanda kesyukuran atas hasil tuaian yang baik. Dan perayaan ini merupakan cuti umum utama di Sarawak dan juga diraikan oleh masyarakat Dayak, terutamanya kaum Iban, Bidayuh dan juga orang Ulu. Dan di Bintulu, kita nak kongsikan yang mana sambutan Ngabang Gawai Bintulu menjadi platform penting dalam memperkukuh perpaduan rakyat pelbagai kaum serta memelihara warisan budaya Sarawak. Berdasarkan kenyataan daripada Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Dato' Sri Tiong King Sing, selepas mengadakan kunjungan ke 4 rumah panjang di bahagian Bintulu semalam, bertempat di Rumah Jalang Anak Seman, Rumah Saging Anak Layang, Rumah Ius Anak Isek dan Rumah Tiut Anak Usit, sempena dengan sambutan Hari Gawai Dayak semalam. Dan menurut beliau, kunjungan ke Rumah Tiut turut diserikan dengan kehadiran Uyang Yujing bersama delegasi, sekaligus mencerminkan hubungan persahabatan erat antara Malaysia dan juga China. Dan beliau berkata sambutan Hari Gawai bukan sahaja menjadi ruang meraikan budaya masyarakat Dayak, malah medium penting untuk mendengar sendiri pandangan serta keperluan rakyat di peringkat akar umbi. Dan keunikan Sarawak sebenarnya terletak pada kepelbagaian kaum, budaya dan agama yang hidup bersama dalam suasana aman dan juga harmoni. Dan nilai perpaduan serta saling menghormati ini perlu terus dipelihara. Dan beliau juga mengalu-alukan kehadiran komuniti setempat serta pelancong ke sambutan Rumah Terbuka Hari Gawai 2026 bersama komuniti dan pelancong bertempat di Rumah Panjang Datuk Raymond Anak Plan, yang akan diadakan hari itu Selasa 2 Jun. Sambutan yang dijangka menjadi medan memperkukuh silaturahim, mempromosikan keunikan budaya tempatan serta memperkenalkan keindahan tradisi masyarakat Dayak kepada para pengunjung dari dalam dan juga luar negara. Jadi itulah keunikan yang ada di Sarawak dengan kepelbagaian kaum, bangsa, budaya. Dan sambutan Gawai Dayak ni landasan penting menonjolkan perpaduan masyarakat berbilang kaum di Sarawak menerusi penglibatan aktif pelbagai etnik dalam meraikan perayaan Gawai Dayak. Baik, 9:53 minit pagi waktu sekarang. Apapun, kita silupakan juga rakan-rakan setia kita yang terus setia bersama kita menerusi Facebook RTM Bintulu. Terima kasih kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami. Tak kiralah anda yang mengikuti kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik, yang mendengarkan kami menerusi Corong Radio, yang mengikuti kami menerusi Facebook RTM Bintulu. Kita juga ada Andrew Ibi, katanya selamat pagi DJ, selamat pagi, cuaca baik cerah di Sangan pagi ni, tengah bercuti ni di kampung. Selamat bercuti Andrew Ibi, manfaatkan waktu cuti sebaik-baiknya, masa untuk bersama keluarga, masa untuk berehat daripada dunia pekerjaan. Dan si lupa juga Merdan Asyadi, selamat pagi Merdan Asyadi.
Ha, Safian Podin, selamat pagi juga katanya. Happy Konti. Semoga sentiasa sehat. Have a nice day. Terima kasih Safian Podin dan anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami walau di mana jua anda berada. Baik, sebentar lagi tinggal 6 minit saja lagi jam menghampiri tepat jam 10 pagi tu kelak, yang mana sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya kita juga ada rancangan info sehat pagi ni, sama-sama kita ikuti ulangan siaran bersama dengan pegawai psikologi counseling mengenai topik yang akan dikongsikan bersama. Jadi mau tahu apakah perkongsiannya? Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami menerusi radio Bintulu FM. Dengarkan sebuah hiburan Emelina, Rindu Bersih Baru untuk anda semua.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Info sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi hanya di Bintulu FM.
2: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini semestinya menerusi siaran radio Bintulu FM. Dan seperti biasa kita bawakan tetamu kita pada pagi ini dengan perkongsian topik yang menarik. Dan bersama dengan Zana untuk edisi hari ini, iaitu bersama dengan Puan Nur Fitriani binti Saudi yang merupakan pegawai psikologi kaunseling dari Klinik Kesihatan Jepak, yang akan berkongsikan kepada kita perkongsian topik pagi ini mengenai inner child, luka lama yang masih mempengaruhi kita. Jadi pagi ini untuk kita sama-sama ketahui dengan lebih lanjut tentang inner child ni, sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri apa yang akan dikongsikan oleh Puan Nur Fitriani pada pagi ini. Jadi kita nak menyapa tetamu kita pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi Puan Nur Fitriani.
3: Waalaikumsalam DJ Zana.
2: Ya, apa khabar kita pagi tu?
3: Alhamdulillah sihat. DJ macam ni?
2: Alhamdulillah, kami pun sihat. Sama juga seperti Puan Fitri. Mun kami nunggah Puan Nur Fitriani, panjang gila namanya. Boleh kan nunggah Puan Fitri?
3: Boleh.
2: Okey, apapun kita mendoakan agar semuanya sentiasa sihat-sihat jak pagi tu. Dan terlebih dahulu Zana nak ucapkan terima kasih kepada Puan Fitri sebab sudi sekali lagi meluangkan masa bersama kami pagi tu di Konti Bintulu FM, yang mana hari tu kami dipahamkan Puan Fitri akan membawakan satu perkongsian topik yang lebih menarik lagi pagi ni tentang inner child, luka lama yang masih mempengaruhi kita. Benar kan Puan Fitri, apa yang nak dikongsikan kepada pendengar pendengar di luar?
3: Betul. Tapi kita menarik lah sekitar gitu.
2: Ya, baik Puan Fitri. Jadi kadang-kadang dalam hidup tu ada perkara yang kita sendiri susah untuk faham tentang diri kita. Kenapa kita mudah terasa, kenapa kita terlalu takut kehilangan orang yang kita sayang. Kenapa ada sesetengah kata-kata orang lain boleh membuatkan kita terasa. Ada juga orang yang nampak kuat di luar, selalu senyum, selalu membantu orang lain, tetapi sebenarnya penat secara emosi. Dan kadang-kadang kita sendiri tertanya-tanya, kenapa aku jadi macam ni? Persoalannya, adakah semua ni berkait dengan pengalaman lama yang belum sembuh? Jadi hari ini kita akan bincangkan satu topik yang sangat berkaitan dengan diri kita yang dewasa sekarang, iaitu mengenai inner child, luka lama yang masih mempengaruhi kita. Jadi mungkin Puan Fitri boleh sih kongsikan sedikit apa sebenarnya inner child tu, Puan Fitri.
3: Okay, terima kasih DJ. Jadi mungkin ada pendengar yang tadinya baru first time lah dengar apa istilah inner child. Jadi ada juga yang mungkin akan fikir inner child tu tadinya kebudak-budakan ke atau besi batin kita lah. Tapi sebenarnya maksud inner child tu tadi yang lebih mudah kita faham adalah sisi kanak-kanak di dalam diri kita yang terperangkap dalam memori dan emosi masa lalu. Dalam 10 tahun, 20 tahun yang sebelum tu tadi lah. Okay. Jadi walaupun umur kita dah menjangka 30 ke 40 tahun ke, kanak-kanak dalam diri kita tu tadinya masih ada sebenarnya yang influence atau mempengaruhi emosi kita pada hari tu. Jadi inner child tu mesti ada tanya, macam mana boleh terbentuk? Apa yang membuat kena terbentuk? Okay. Inner child tu tadinya terbentuk sejak awal kehidupan kita, dari kita kecil, dari kita lahir satu tahun, dua tahun, berumur macamnya, cara kita dibesarkan, relationship kita dengan parents, dengan keluarga, dengan cikgu ataupun orang sekeliling. Jadi ia yang membentuk kita pun inner child lah. Okay? Dan inner child tu tadinya bukan hanya simpan duka dan rasa takut kita, tapinya simpan memori bahagia, rasa kita disayangi, harapan kita ataupun cita-cita kita. Contohnya tadi, ada kanak-kanak tu nya selalu kena anuk, kena marah ataupun dipandang rendah. Mungkinnya membesar pada masa yang akan datang, bilanya dewasanya mudah rasa si cukup bagus. Ataupun kanak-kanak yang membesar dalam suasana yang kurang kasih sayang. Bilanya berlakunya persekitaran yang macam tu, kanak-kanak tu tadi bila jadi dewasanya akan rasa takut ditinggalkan. Jadi ialah kita panggil luka inner child, bukan trauma lah. Trauma agak heavy term lah, clinical. So kita panggil luka inner child. Okay, di semua kita ada inner child. Kami pun ada. Kan masa zaman kita kanak-kanak tu mesti ingat kan memori-memori.
2: Ya, benar ya. Puan Fitri.
3: Ada yang best, ada yang sedih, benar, dan sebagainya. So ya, sebenarnya sebahagian daripada separa sedar kita atau kita panggil subconscious, yang di mana yang tu tadinya absorb ataupun yang menyerap pengalaman-pengalaman kita sebelum tu, yang kita belum mampu lagi faham apa sebenarnya yang berlaku secara emosi dan mental. Sebab ya, ada pengalaman masa kecil yang mungkin kita sudah lupa secara sedar, tapi sebenarnya ya, kesannya sehingga sekarang lah dalam diri kita sampai kini tu. Jadi disebabkan ya, mungkin ada yang pernah terfikir kena selalu sensitif ke, atau orang marah takut orang marah ke, atau terlalu cepat rasa. Jadi sebenarnya reaksi ya tadi nya mungkin datang daripada pengalaman lama yang belum diproses.
2: Jadi bila kita bercakap tentang inner child tu kan, Puan Fitri, kami mau tahu apakah antara punca yang boleh menyebabkan luka inner child tu terbentuk. Adakah disebabkan si dapat mainan masa kecil atau ada perkara yang lebih serius, Puan Fitri?
3: Okey, jadi mainannya sebenarnya mungkin salah satunya ajalah, sebahagian kecilnya ajalah, tapi biasanya punca daripada luka inner child tu tadinya lebih mendalam. Antara yang pertama sekali adalah pengabaian emosi. Mungkin pada masa zaman kanak-kanaknya rasa si didengari, si disayangi, jadi
2: terabai.
3: Terabai bilanya rasa terabainya, si dipedulikan, jadinya membesar dengan rasa si penting lah. Aku tu si penting. Lama kelamaannya rasa takut ditinggalkan lah oleh orang-orang sekelilingnya tadi. Okay. Dan punca yang kedua pula, bila zaman kanak-kanaknya yang selalu dimarah. Ya nok lah, dia sekiranya lah oleh cikgu ke, oleh parentsnya ke, siapa-siapa lah, ataupun dikritik, dipandang rendah. Contohnya kita tak nyusah ke kami je lah, ataupun kena kita tu lembab gila. Contohnya tadi, bila perkataan-perkataannya tadi nya sering dengar atau terima sejaknya kecil, nya boleh jadi salah satu suara negatif lah dalam diri bilanya dah dewasa,
2: mempengaruhi dirinya.
3: Okay. So punca yang ketiga pula adalah trauma keluarga. Tak biasalah, mana ada pergaduhan ibu bapa. Kadang-kadang anak-anak, ibu bapa ingat anak-anak si faham bila waktu kecil, tapi sebenarnya memberi kesan dengan sidaknya semasa sidaknya dewasa. And then penderaan secara fizikal ke ataupun mental ke, okay, pasal hilang orang yang tersayang, bercerai, ataupun hidup dalam suasana yang si selamat. Okay. Pasal yang keempat, dibanding-bandingkan dan ekspektasi tinggi. Tok selalulah. Anak jiran tok dapat nombor satu, kena kita siapkan nombor satu contohnya. Selalu yang macamnya. Jadi bilanya selalu dibandingkan dengan adik-beradik yang lain atau orang lainnya, akan rasa si baguslah. Bilanya growing upnya, jadi dewasa, rasa macam it's not enough for, untuknya. Lepas ya, punca yang kelima pula adalah ini dipaksa memendam emosi. Yang tu biasanya berlaku dengan kanak-kanak yang lelaki.
2: Lelaki
3: kan? Kita selalu dengar ada lelaki kan? Contohlah biar lelaki yang tadinya nangis-nangis, mesti parents daripada kita lelaki, kenapa kita perlu nangis? Maksudnya ada macam ni kan?
2: Dia perlu memendam lah.
3: Dia perlu pendam. Padahal tadi sebenarnya anak-anak, kanak-kanak tu tadinya perlu menangis untuk ekspreskan emosinya. Selalu daripada jangan nangis, si perlu sedih, kita kan kuat, kita kan lelaki. Jadi lama-kelamaan emosi tadi sidaknya rasa, bila sidaknya ekspresikan perasaan sidaknya adalah salah satu benda yang salah. So end up sidaknya pendam je lah. Apa yang sidaknya rasa. Rasa yang terakhir sekali adalah bully.
2: Yang tak biasa juga.
3: Yang tak biasa kanak-kanak yang punya mengalami bully ke di sekolah ataupun di rumah, memangnya akan susah ada masalah untuk cayak dengan orang lain.
2: Jadi itu mengenai punca yang boleh menyebabkan luka inner child tu terbentuk. Dan saya tertanya juga tu, Puan Fitri, macam mana pendengar nak tahu kalau inner child mereka tengah terluka? Ada sih tanda-tanda spesifik tu, Puan Fitri?
3: Okey, so sebenarnya bila ada lukanya inner child kita tu tadi yang muncul dalam kehidupan dewasa, kita nampak macam okey lah, saya ada masalah pun, saya dah luka dan sebagainya pun, tapi nya dari segi emosi lah sebenarnya. So ada beberapa tanda yang biasa kita nampak lah. Sekiranya ada salah satu tanda yang seperti yang kami share tu tadi, sih semestinya kita tu pada ada luka inner child. Boleh jadi ya salahnya salah satu faktor yang kita ada luka inner child lah. Okey. Jadi tanda yang pertama sekali adalah perasaan malu sebab salah ataupun sakit emosi yang berpanjangan. Contoh mungkin seseorang yang tadinya rasa aku tak si cukup baik, aku tak nyusahkan orang aja, hanya terlalu independen kah, so menyalahkan diri sendiri kah. So salah satu tandanya tadinya akan rasa malu lah, rasa bersalah, emosinya, sakit emosinya berpanjangannya, stres berpanjangan. So tanda yang kedua pula adalah nya terlalu kuat bekerja, ataupun sentiasa mau capai sesuatu. Sekiralah walaupun achievementnya tadi dah besar dah, tapi nya rasa benda yang nya dah pola tadi sebenarnya si cukup. Ada orang individu tu nya fikir bila nya sentiasa sibuk kerja pencapaian, secara subconsciousnya tadi sebenarnya sidaknya mau diterima, dipuji, ataupun mau rasa diri sidaknya dinilai di mata orang lain. Sebab ya kadang-kadang sidak tu tadinya takutlah dianggap gagal kah, atau si berguna kamu sidaknya si berjaya. Okay, tanda yang ketiga pula, sukar untuk menikmati saat sekarang. Maksudnya ia susah untuk fokus kepada now lah. Ia selalu overthinking benda yang belum baku, benda yang dah berlaku, ia terperangkap dengan pengalaman yang masa dulu, sampai susah nak tenangkan dirinya pun pada saat kini tu. Okay. Dan yang keempat, bimbang dan ketakutan yang berterusan. Contohnya takut ditolak, takut kecewakan orang, takut gagal, sentiasa berjaga-jaga walaupun sedia apa-apa yang berlaku pun, sedia ancaman pun dekat dirinya tadi, tapi dia rasa takut, always berjaga-jaga. Okay. Yang kelima, terlalu rigid dan mahu sempurna. Perfectionist. Okay. Sangat susah untuk sidak tu terima kesilapan ataupun tengok kegagalan sebagai sesuatu yang sidak anggap benda yang tadi benda yang teruk lah, buruk. Kadang-kadang tu berpunca daripada pengalaman masa kecil lah, yang menyebabkan sidak tu tadi rasa macam sidaknya akan disayangi bila sidaknya sempurna. Ada conditional love lah dekat sia. Okay. Dan yang keenam pula, sukar menghargai kejayaan diri sendiri. Walaupun dah banyak capai banyak benda, tapi still rasa macam oh, this is not enough, belum cukup. Aku boleh lagi buat baik daripada tu. Kenapa aku orang lain boleh buat, kenapa aku sih boleh buat? So siada pencapaian yang benar-benar pun yang boleh pola sidaknya
2: si pernah puas hati.
3: Si pernah berpuas hati walaupun kita di mata kita tadi oh dah okey dah pencapaiannya tadi, achievementnya ambil, tapi yang rasa si puas hati. Okay. So yang ketujuh, corak hubungan yang si sehat. Ada individu tu tadi bilanya ada luka inner child-nya akan terlalu bergantung kepada pasangan. Depend, kita bukan panggil klingi tapi dependent dengan pasangan. Nya pilih hubungan yang menyakitkan atau hubungan yang toksik ya tadi, ataupun nya boleh jadi nya mengelak daripada bercinta sebab takut terluka. Boleh jadi juga. Okey. Pasal tanda yang seterusnya adalah self-sabotage ataupun tingkah laku ketagihan. Jadi setengah orang nyesik sedar pun yang nya rosakkan peluang untuknya ada hubungan yang baik dengan seseorang. Contohnya rasa pasangannya tadi ia bagus, tapi nya rasa dirinya si layak untuk bahagia. So ia boleh jadi salah satunya self-sabotage untuk dirinya lah. Okay. Ataupun nya gunakan sesuatu perkara atau benda untuknya larikan diri daripada nya mengatasi emosinya tadi. Contohnya social media kah, makanan kah, kerja kah, main game kah, ataupun tabiat-tabiat yang tertentulah, yang supaya nya boleh elak daripada emosi ya tadi. Okey. Dan seterusnya tanda yang kesembilan, kurang menyerlah ataupun takut mencuba. Jadi ada individu tu tadi sebenarnya boleh jauh, ada capability untuk pula je, tapi sebenarnya terlalu takut, nya takut orang judge-nya, sampainya rasa si selesa dan rasa takutlah. Jadi nya si dapat mencuba sepenuhnya lah, nya tunjukkan nya pun
2: mungkin kemahiran. Orang macam tu nya takut dinilai dengan apa yang dipolahnya.
3: Betul, nya takut dinilai sehingga ya membuatkan nya rasa terbantutlah untuk mencuba. Okay. Jadi yang terakhir sekali, tanda-tandanya adalah banyak negatif self-talk. Negatif self-talk tu macam monolog dalaman negatif lah. Selalu mungkin kita memang akan ada bercakap dengan diri sendiri, hari tu mau pula cemtuk lah. Tapi yang negatif self-talk tu tadinya negatif. Contohnya, aku tu si bagus lah, si ada siapa-siapa yang faham dengan aku, aku tu memang gagal, aku tu memang membawa benda yang si bagus dengan orang, contohnya tadi.
2: Sentiasa rasa dirinya si bagus lah.
3: Jadi lama kelamaan suara tu tadinya jadi caranya melihat dirinya pun. Okey, jadi bila kita dah faham tanda-tanda tu tadi, ia bukan hanya untuk melabel diri kita sebagai rosak, tapi hanya untuk kenal diri kita apa yang mungkin sedang berlaku dalam emosi diri kita sebenarnya. Sebab bila kita dah dewasa, kita sentiasa nampak kuat, tapi sebenarnya kita ada seorang anak kecil ataupun kanak-kanak dalam diri kita yang masih berharap untuk kita rasa selamat, diterima dan disayangi.
2: Jadi maksudnya kalau ada di kalangan individu yang ada tanda-tanda seperti apa yang Puan Fitri sebutkan sebentar tadi, besar kemungkinan inner child mereka ni tengah terluka. Macam ya, Puan Fitri.
3: Betul.
2: Baik Puan Fitri, kalau kita biarkan luka tu si diurus, apa akan jadi pada diri kita apabila dah dewasa, terutamanya dalam kerjaya dan rumah tangga tu Puan Fitri?
3: Okey, jadi kesannya sebenarnya banyaklah. Hanya salah satu je lah bila luka inner child tu tadi berlaku. So salah satunya adalah dari segi aspek hubungan. Bilanya membawa luka inner child dia tadi dia jadi dewasa, mungkin boleh jadinya terlalu cemburu, overprotective dalam satu hubungan, ataupunnya takut ditinggalkan, fear of abandonment. Walaupun individu yang tadi menyayanginya yang tadi ataupun taking advantage dekat dirinya, nya still stay juga. Hanya sebabnya takut ditinggalkan lah, ataupun susahnya nak mempercayai pasangannya, selalu rasa insecure. Ya, daripada aspek kesan daripada hubungan lah. Untuk pekerjaan pula, individu yang tadi mempunyai inner child mungkinnya boleh jadi workaholic. Sebabnya nak buktikan, oh aku tak boleh, aku tak boleh pola, aku layak dapat pujian daripada orang lain, sebab apa yang aku pola sebelum tu belum cukup memuaskan. Okay. Dan bilanya terlalu berkeras dengan diri sendiri, bilanya nak berlemut dengan diri sendiri ya tadinya rasa benda yang adalah kelemahan, nampak macam kelemahan. Okay. So ya, dari segi pekerjaan, tapi dari aspek kesihatan mental pula, sekiranya si diurus dengan baiknya, boleh menjadi punca ataupun boleh menyebabkan individu tu tadinya jadi stres berpanjangan, mengalami kegelisahan, anxiety, depression ataupun keletihan emosi. And then yang keempat pula adalah cara melihat diri sendiri. Bila kita dah terbiasa dibesarkan dalam persekitaran yang si baik, tidak baik, selalu dikritik, dimarahi, dibandingkan, jadi dia akan melihat diri kita sendiri tu tadi macam tak layak, atau tak layak untuk disayangi ke, dipuji ke, sebab sejak kecil kan dah ditekankan untuk jadi sempurna. Jadi secara tidak langsung benda yang tadi terbawa lah corak yang tadi dalam cara cemni sidaknya nangga diri sidaknya pun. Keperluan, perlu ataupun wajib untuk jadi perfect. Okay. Dan kesan yang kelima adalah corak hubungan yang tidak sihat. Mungkin kita pelik, apa hal kawan kita tu dah tahu laki yang toksik, kenaknya si mok tinggalkan aja. Kita akan terfikir macamnya. So individu yang mengalami itu tadi nya susah nak keluar daripada hubungan yang si sihat. Sebab apa? Sebabnya membesar dalam cowok hubungan yang si sihat ya tadi masa kecil, sampailah sidaknya rasa confused dengan cowok hubungan yang ni sihat, yang ni sikit si sihat sebenarnya. Ataupun kita mungkin tertarik pada pasangan yang toksik, sebab ia mengingatkan kita corak layanan ibu bapa kita dulu. Jadi yang menariknya sebenarnya, otak kita tu tadi dia mencari apa yang familiar, bukan apa yang sihat. So bila waktu kecil otak kita orang familiar dengan corak yang tidak sihat, at the end of the day bila dah dewasa, kita orang sit mengurus luka inner child tu tadi, kita orang keep on recycle, ulang balik benda ya tadi. Okay, so secara ringkasnya, luka lama ni tadi dia mempengaruhi kehidupan kita sekarang tanpa kita sedar. Okay, sebab ya penting untuk kita kenal diri kita sendiri. Kadang-kadang masalah tu bukan sebab kita terlalu emosional, tapi sebab ada benda yang belum kita sembuh atau pulihkan.
2: Baik, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Fitri kita tentang inner child tu, sedikit sebanyak memberikan kita informasi yang bermanfaat pagi ini. Apa sebenarnya inner child, punca, termasuk tanda-tanda spesifik, dan sebenarnya banyak lagi yang kita nak tahu lagi tentang inner child tu. Tapi kita nak berehat seketika, nanti kita akan kembali semula bersama dengan Puan Nur Fitriani kita. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami yang pastinya menerusi Radio Malaysia Bintulu FM.

0: kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Baik, kembali bersama Zana pagi ni kekal menemani anda menerusi siaran Radio Bin Tulu FM dan masih lagi bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, iaitu bersama dengan Puan Nur Fitriani yang merupakan pegawai psikologi counseling dari Klinik Kesihatan Jepak, dengan perkongsiannya tentang inner child, luka lama yang masih mempengaruhi kita. Jadi sebentar tadi banyak yang dah Puan Fitri kongsikan, dan seterusnya ni sebenarnya banyak lagi yang kita nak tahu lagi tentang inner child ni. Jadi Puan Fitri, bila kita bercakap tentang inner child pagi ni kan, kami tertanya juga sebenarnya, ada harapan sih untuk kita sembuh, dan macam mana nak menyembuhkan inner child ni? Jadi mungkin Puan Fitri boleh kongsikan kepada pendengar di luar.
2: Okey, sebenarnya memang ada harapan lah untuk kita sembuh. Walaupun harapan, sebenarnya ambil masa lah, take time.
1: Ambil masa.
2: Okey, jadi proses yang dipanggil untuk menyembuhkan untuk tadi adalah dipanggil reparenting.
1: Parenting.
2: Datang daripada word parenting. Tapi reparenting, kita yang jadi ibu bapa kepada diri kita. Okey, ataupun boleh juga ahli terapi tolong kita, bantu kita pelajari proses reparenting in a child tu tadi. So sebenarnya tujuan reparenting tu adalah untuk memberi diri kita perkara yang mungkin kita sih terima secukupnya masa kita kecil. Contohnya kasih sayang ke, penghargaan ke, perhatian ke, rasa selamat ke, ataupun sokongan emosi. Jadi atau adalah proses belajar bila kita menjadi orang dewasa yang menjaga diri sendiri dengan lebih lembut, dengan lebih penuh belas ihsan lah. So antara salah satu cara yang boleh dilakukan adalah mulakan dialog dengan inner child. Sama macam monolog dalaman jualah, okay? Tapi caranya lain, imaginary. Kita bayangkan diri kita yang kecil. Sebelum kita ada tangga gambar kita kecil kan, so kita boleh tahu kan, ingat kan. So pada usia tertentu, imagine diri kita pada umur berapa, 5 tahun ke, 8 tahun ke, 12 tahun ke. Pasti saya tanya dengan diri kita, apa khabar, apa yang kita rasa gitu, adakah ada perkara yang kita mau luahkan atau bercakap. So mulakan dialog tadi.
1: Pelik kah pun macam ya?
2: Ya, mesti sendiri-sendiri lah sih, boleh secara publik.

0: dulu. Tulis lah surat dengan diri kita yang kecil, apa yang kita rasa, apa yang pula kita rasa menyesal, apa yang kita nak padah dengan diri kita kini tu. Lepas tu tulislah balik responnya tadi, seolah-olah ada kanak-kanak kita, bersi anak kanak-kanak kita lah yang respon back kepada diri kita, soalan-soalan kita tadi. So dengan pola aktiviti tu tadinya sebenarnya tolong kita untuk faham emosi yang lama dah kita pendam. So ataupun kalau tak nak menulis atau tak suka menulis, boleh juga ucapkan kata-kata yang menenangkan. Itu mungkin mudah lah. So sebab ramai kita membesarkan, kita akan dengar kata-kata yang agak kasar, macam menyusahkan lah, lembap lah, tolah. So bila kita katakan kata-kata yang menyenangkan tu tadi, salah satunya saya sayang diri saya, saya bangga dengan diri saya, perasaan saya penting, saya dengar awak, terima kasih sebab bertahan, saya minta maaf, okay? So benda tu walaupun yang nampak macam kecil, tapi nya sangat-sangat bermakna untuk kita proses penyembuhan emosi kita dulu sebenarnya. Okay? Ataupun yang keempat, boleh juga pula lihat gambar diri semasa kecil. Kan selama kita memang akan simpan gambar kita kecil, masa kecil kan.
1: Benar.
0: So bayangkanlah kita tengah bercakap dengan kanak-kanak kita masa dulu. Okay, bagi tahu apa yang setidaknya perlu dengar pada waktu ya. Padahal kita tu bahagia, kita si lemah, kita layak disayangi. Dan apa yang berlaku bukan salah kita. Jadi proses tu tadi nya nak menyentuh emosi lah, sebab kita mula melihat diri sendiri dengan lebih belas ihsan dan kasih sayang lah, lebih berlembut dengan diri. Okay, dan yang seterusnya mungkin juga boleh cuba pola kembali kepada perkara yang pernah menggembirakan diri. Mun DJ Zana kan, selalunya masa kecil-kecil, apa yang DJ Zana suka pola waktu kecil-kecil?
2: Kami masa kecil-kecil dulu di Puan Fitri, kami suka masuk hutan belakang rumah. Kami suka nangga suasana apa ya, dalam hutan.
0: Kita suka nature. Okay. Jadi bila kita suka suasana hutannya, kini tak bila kita pergi ke tempat yang nature tadi, rasa tenang sih.
2: Tenang.
0: So ya, salah satu cara yang kita boleh pula jual lah, kembali kepada perkara yang kita rasa gembira bila kita masa kecil dulu, kita rasa happy pula benda tadi. So pula balik lah kini tu aktiviti yang pula kita rasa happy ya tadi. Okay, so tujuan aktiviti tu tadi nya untuk bagi uang untuk kita pula benda yang kita rasa happy, tolong inner child kita rasa lebih selamat dan hidup kembali. Okay, lepas ya, yang keenam pula, lakukan meditasi atau visualisasi. Ada orang yang rasa lebih tenang menyepulah latihan pernafasan, di breathing ke, meditasi ke, ataupun visualisasi itu tadi bersama dengan inner child sidaknya. Contoh, bayangkan diri sidaknya sedang memeluk yang diri sidaknya yang dewasa memeluk dirinya yang kecil. Ada orang yang si boleh look pula bayangan tu, visualisasi tu si boleh. Ada orang yang boleh. So siapa yang rasanya okey, lebih selesa pula, terpulang dengannya, terbuka untuknya pula cuak lah. Dan yang ketujuh, validisasi kesakitan yang pernah dialami, validation. Mengaku yang sebenarnya kita ada keperluan emosi yang mungkin pada masa kecil kita si dipenuhi lah keperluan emosi tadi. Bagi tu dengan diri sendiri, apa yang aku rasa tu valid, apa yang aku rasa sedih tu betul, apa yang masa dulu berlaku bukan salah aku, bukan satu-satu salah aku. Jadi bila pola macam tu tadi, nya akan rasa kita boleh melindungi diri kita lah dengan lebih baik. Okay. Dan yang kelapan, yang terakhir, cara yang kita boleh pula adalah bersabar dengan diri sendiri apabila triggered. Bila sesuatu benda yang berlaku, mesti kita akan secara emosionalnya kita memang akan rasa triggered lah. Okay. Jadi ya, akan ada mudah tersentuh kah, ataupun emosi-emosi yang sebelum tu terbawa jadinya terbeban. Kita panggil emotional baggage lah. Perasaan sedih kah, marah kah. So bila benda tu berlaku, jangan terus hukum diri sendiri. Ya, aku si sepatutnya rasa macam tu, aku si boleh rasa macam tu. Jangan terus macam ya. Beri ruang untuk diri kita, tarik nafas, bercakap dengan diri kita dengan lebih lembut. Okay. So make sure bersabar dengan diri kita sendiri lah. Okay. So penyembuhan tu tadi nya perlukan masa. Jadi ambillah masa anda sebanyak mana yang anda perlukan, secara perlahan kah, si perlu tegur pogapah lah. Okay. Jadi bila kita sedar, ada belas ihsan dengan diri sendiri, kita akan lebih mula memahami

0: dan menjaga inner child kita tadi, hubungan diri sendiri, dan juga kita rasa lebih sihat, tenang dan rasa penuh kasih sayang.
1: Baik, itu antara cara yang boleh anda lakukan, terutamanya bagi mereka yang ingin menyembuhkan luka inner child tu, seperti apa yang Puan Fitri dah kongsikan sebentar tadi. Menarik semuanya. Zana pun tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Puan Fitri kita pagi ni. Dan sebenarnya banyak yang dah Puan Fitri kongsikan kepada kita semua. Sekarang ni kita pun dah menghampiri penutup untuk perkongsian kita pada pagi tu. Jadi sebelum kita nak mengakhiri perkongsian kita pagi tu, Puan Fitri, mungkin daripada Puan Fitri sendiri, ada pesanan kepada semua pendengar pagi ni tentang topik kita pagi tu, Puan Fitri.
0: Okay, so pesanan untuk pendengar kita hari tu adalah mengenali dan memahami inner child bukan bermaksud kita hidup dalam masa lalu ataupun kita salahkan ibu bapa kita dulu. Tapi ini adalah untuk kita faham pengalaman diri kita dulu, bagi ruang dengan emosi kita yang lama dari pendam, belajar untuk sayangi diri dengan lebih lembut, bina rasa selamat dalam diri sendiri, dan kita akan rasa, supaya kita lebih rasa tenang, kita rasa happy dan sebagainya lah. Dan penyembuhan tu tadinya tanggungjawab untuk kita sendirilah. Jadi jangan biarkan masa lalu kita yang dulu-dulu ya yang mencuri kebahagiaan masa depan kita kini tu. Jadi semoga semua pendengar lebih menghargai emosi sendiri dan berani dapatkan bantuan jika diperlukan. Okay, kita bercakap pasal kesedaran mendapatkan bantuan tu tadi. Kami nak maklumkan juga, kami orang ada pula program komuniti Minda Sejahtera atau K-Mindset pada 25 Jun 2026. Okay, bersama dengan kempen kesihatan mental milik semua, Hentikan Stigma, bertempat di New Hotel Bintulu. Jadi program K-Mindset tu tadi yang bertujuan untuk bagi advokasi lah kesedaran dengan ketua-ketua komuniti kita, supaya setidaknya boleh mengenali tanda-tanda awal isu kesihatan mental dalam kalangan penduduk setempat. Okey, dalam masa yang sama, kempen kesihatan mental Hentikan Stigma tu tadi yang dijalankan untuk meningkatkan kesedaran tentang kesihatan mental lah, memadam stigma, dan yang paling pentingnya suruh budaya untuk mendapatkan bantuan tentang penjagaan kesihatan mental tu tadi. Okey, jadi sekiranya ada yang anda mengenali individu atau diri anda sendiri memerlukan bantuan, anda boleh dapatkan terapi dengan berjumpa dengan mereka yang profesional di Bintulu ini. Kami menawarkan perkhidmatan psikologi kaunseling, dan perkhidmatan ini disediakan di klinik Bintulu, klinik cepat dan klinik tatau. Dan jika anda berada di luar kawasan Bintulu, anda boleh datang ke klinik berdekatan untuk mendapatkan perkhidmatan ini. Dan anda juga boleh hubungi talian yang bernombor 013-835-0399 ataupun 013-885-0399 untuk dapatkan sokongan psikologi kaunseling. Dan talian ini hanya beroperasi pada hari Isnin hingga Jumaat pada jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum. Ataupun anda juga boleh hubungi talian HIL 1555 yang beroperasi setiap hari termasuk cuti am pada jam 8 pagi hingga 12.30 malam.
1: Baik, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Fitri kita pagi ni tentang inner child ni. Banyak informasi bermanfaat yang kita dapat pagi ni dengan apa yang dah diterangkan. Semoga semuanya jelas dan juga faham dengan apa yang dah dikongsikan oleh Puan Fitri kita pagi ni. Dan apapun, sama-sama kita mengenali dan menghargai emosi kita sendiri. Sebabnya kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengenali diri kita sendiri? Dan mana yang ada luka inner child yang mempengaruhi diri anda, jangan sesekali dibiarkan. Anda boleh dapatkan bantuan dan juga terapi daripada mereka yang profesional. Jadi apapun, dengan perkongsian pada pagi ini, terima kasih Puan Fitri sebab sudi berkongsikan sedikit sebanyak informasi tentang inner child, luka lama yang masih mempengaruhi kita. Dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian yang seterusnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Puan Fitri.
0: Terima kasih Cik CJ.
2: Info sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi hanya di Tulu.

0: Surya Bermaklumat.
1: Baik, kembali bersama Zana pagi ini, kekal menemani pagi anda menerusi Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat. Ha, semoga semuanya terus ceria, terus terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan. Dan pagi ini seperti biasa, mana yang nak titipkan salam, ucapan ataupun nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, macam biasa boleh layangkan terus komen-komen anda bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Baik, pagi ini dari Bintulu, suka Zana nak kongsikan mengenai sambutan Rumah Terbuka Hari Gawai 2026 bersama komuniti dan pelancong, bertempat di Rumah Panjang Tuai Rumah Datuk Raymond Plain, Sungai Gelam, Sebauh. Pagi ni berlangsungnya sambutan Rumah Terbuka Hari Gawai 2026 bersama komuniti dan pelancong bermula jam 8 pagi tadi, dan kita dipahamkan orang ramai semua dijemput hadir bagi sama-sama memeriahkan sambutan Rumah Terbuka Hari Gawai 2026 bersama dengan komuniti dan pelancong. Kita dipahamkan tetamu kehormat yang turut hadir bersama yang berhormat Datuk Sri Tiong King Sing, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Dan antara pengisian program sempena dengan sambutan Rumah Terbuka Hari Gawai 2026 bersama komuniti dan pelancong di Rumah Panjang Tuai Rumah Datuk Raymond Plain, Sungai Gelam, Sebauh, adanya upacara miring, persembahan ngelaluka temuai, seterusnya acara gawai tos, seterusnya aktiviti jamuan makan, persembahan nyanyian dan juga sesi santai sempena dengan sambutan Rumah Terbuka Hari Gawai 2026 bersama komuniti dan pelancong yang berlangsung pagi ini bertempat di Rumah Panjang Tuai Rumah Datuk Raymond Plain, Sungai Gelam, Sebauh, Bintulu. Dan kita dipahamkan juga pada petang ini orang ramai juga dijemput datang bersama-sama memeriahkan Majlis Ngabang Gawai Daya 2026 bertempat di Rumah Jelema, Sungai Sampau, kilometer 60 Jalan Bintulu Miri, bermula jam 5 petang tok kelak. Itu antara jemputan Majlis Ngabang Gawai Daya dan juga sambutan Rumah Terbuka Hari Gawai 2026. Jadi Pak Bun, sekali lagi selamat menyambut Hari Gawai Dayak kepada semua masyarakat Dayak. Semoga Hari Gawai tahun ini penuh makna dan menjadi wadah untuk sama-sama kita memperkukuhkan perpaduan, memelihara warisan budaya yang berharga serta mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan keluarga dan juga masyarakat. Dan semoga perayaan tahun ini disambut dengan penuh kegembiraan, keharmonian, kemakmuran dan juga keberkatan untuk semua. Baik, 10.55 minit pagi waktu sekarang. Di jam yang ketiga kelak menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda. Terus kongsikan ucapan anda, titipan salam anda, lagu permintaan anda bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Dengarkan Berangkat Jarup Sampi Hari Gawai.

0: Dahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Hai, aku Ruth Anampung dari RTM Bintulu. Meri selamat hari kawai ngakai semua bangsa Dayak. Tik ngintu hari kawai. Ngarap ke semua kita bela mucur, gayu guru, gerai nyamai.
2: Aku Halimah binti Khalifah. Meri selamat gawai Dayak. Ngagai semua kaban tik ngintu gawai Dayak. Gayu guru, gerai nyamai.
3: Hai, aku Sharon Udan, dekat Meri selamat hari gawai. Ngagai semua kita, gayu guru, gerai nyamai, lantas senang, muan menua.
4: Hai, saya Iskandar Shah daripada RTM Bintulu. Ingin mengucapkan selamat hari gawai kepada semua kaum Dayak di Sarawak maupun di mana jua berada. Semoga hari gawai tahun ini memberi kegembiraan buat kita semua. Selamat hari gawai. Oha.
5: Aku Flora Libat ngau peluang tau dekat merek selamat nyambut hari gawai ngagai semua bangsa Dayak. Selamat nyambut hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua.
6: Hai, kami DJ Zana dari RTM Bintulu ingin mengucapkan selamat hari gawai kepada semua kaum Dayak yang meraikannya. Semoga perayaan gawai tahun tu diraikan dengan lebih meriah dan sama-sama kita kekalkan perpaduan sesama kita. Selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai.

0: Pasti best.
1: Baik, menerusi Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat segmen Rentak 97.5, kembali bersama Zana pagi ini kekal menemani pagi anda di jam yang ketiga ini. Apapun, salam mesra, salam ceria, selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami. Yang pastinya anda sedang mengikuti Radio Bintulu FM untuk edisi pagi-tok pagi Selasa 2 Jun 2026. Apa khabar kita semua? Semoga semuanya baik-baik aja, kekal sehat sejahtera pagi ini, ceria, senyum sentiasa dan terus melangkah dengan hati yang tenang, tabah, sabar, mengharungi apa jua dugaan dalam kehidupan ini. Dan apapun, selamat bercuti kita ucapkan kepada anda yang bercuti di Sarawak, cuti umum yang panjang 1 hingga 4 Jun. Jadi mana yang bercuti, selamat bercuti, manfaatkan waktu cuti anda sebaik-baiknya bersama keluarga tercinta, anak-anak tersayang. Dan si lupa jua, Zana ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai Dayak, diucapkan kepada semua masyarakat Dayak khususnya di Sarawak ataupun di Semenanjung ataupun di Sabah ataupun di mana-mana jua anda berada. Selamat menyambut Hari Gawai Dayak kita ucapkan. Semoga perayaan Gawai Dayak tahun ini membawa lebih banyak keberkatan, kesejahteraan dan juga rezeki yang melimpah ruah. Di samping sama-sama kita mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Jadi raikan Hari Gawai dengan penuh kesyukuran, keharmonian dan semangat kebersamaan. Gayu guru gerai nyamai, lantang senang nguan menua. Dan mana yang bekerja, semoga terus bersemangat dalam melaksanakan apa juga tugasan anda, pekerjaan anda. Tentu ramai juga yang bekerja, yang si dapat bercuti, jangan bersedih. Teruskan perjuangan anda dalam urusan pencarian rezeki. Semoga pengorbanan anda dibalas dengan lebih banyak kemanisan, lebih banyak rezeki yang melimpah ruah selepas ini. Dan mana yang sedang memandu, suka nak diingatkan, memandulah dengan berhemah di musim cuti perayaan ni. Tentu ramai juga yang ambil kesempatan, ambil peluang, yang bawa anak-anak, bawa keluarga berjalan-jalan, bercuti. Jadi semoga semuanya sentiasa memandu dengan berhemah, berwaspada selalu dan sentiasa mengutamakan keselamatan diri, keselamatan penumpang dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Dan seperti biasa pagi ini menerusi Radio Bintulu FM, pastinya anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik. Dan sudah semestinya di jam yang ketiga ini, hiburan pilihan daripada rakan-rakan setia kita, rakan-rakan pendengar kita, insyaAllah akan saya tunaikan sekiranya lagu permintaan anda terdapat dalam sistem simpanan lagu kami buat hiburan kita bersama. Jadi macam biasa, mana yang nak titipkan salam, ucapan, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, layangkan terus komen-komen anda menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Baik, 11.14 minit pagi waktu sekarang, edisi Selasa hari ini 2 Jun 2026. Selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami. Dan mana yang bercuti, selamat bercuti kita ucapkan. Yang bertugas, semoga terus bersemangat melaksanakan apa je tugasan anda sepanjang hari tu sambil mendengarkan Radio Bintulu.

0: aku Ruth Anampung dari RTM Bintulu. Meri selamat hari kawai ngakai semua bangsa Dayak. Tik ngintu hari kawai. Ngarap ke semua kita belak mucur, gayu guru, gerai, nyamai.
1: Aku Halimah Binti Khalifah. Meri selamat gawai Dayak. Ngagai semua kaban tik ngintu gawai Dayak. Gayu guru, gerai, nyamai.
2: Hai, aku Sharon Udan. Dekat meri selamat hari gawai. Ngagai semua kita gayu guru, gerai, nyamai, lantas senang, muan menua.
3: Hai, saya Iskandar Shah daripada RTM Bintulu. Ingin mengucapkan selamat hari gawai kepada semua kaum Dayak di Sarawak maupun di mana jua berada. Semoga hari gawai tahun ini memberi kegembiraan buat kita semua. Selamat hari gawai. Oha.
4: Aku Flora Libat ngau peluang tau dekat merek selamat nyambut hari gawai ngagai semua bangsa Dayak. Selamat nyambut hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua.
5: Hai, kami DJ Zana dari RTM Bintulu ingin mengucapkan selamat hari gawai kepada semua kaum Dayak yang meraikannya. Semoga perayaan gawai tahun tu diraikan dengan lebih meriah dan sama-sama kita kekalkan perpaduan sesama kita. Selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai.
6: Kami dari RTM Bintulu dekat meri selamat hari gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai. Lantang senang muan menua.
5: Selamat menyambut hari gawai, kita ucapkan kepada seluruh masyarakat Dayak dan selamat menyambut pesta keamatan juga kepada rakan-rakan pendengar di Sabah. Semoga perayaan kali ini menjadi cahaya yang terus menyuburkan semangat perpaduan dan juga memperindah jalinan kehidupan kita bersama. Dan apapun, selamat bercuti kita ucapkan. Mana yang bercuti, manfaatkan waktu cuti anda sebaik-baiknya. Masa untuk beristirahat, masa untuk bersama keluarga, beriadah, bersantai, ataupun masa untuk memancing. Mana yang minat memancing. Jadi apapun, tak kira di mana jua destinasi anda semasa musim cuti perayaan tu, jaga diri semuanya. Semoga dipermudahkan segala apa jua perancangan anda. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baik, suka Zana nak kongsikan cuaca di Bintulu cerah pagi tu. Panas cuaca di luar. Jadi mana yang merancang nak menjemur pakaian ataupun merancang nak melakukan aktiviti di luar bersama keluarga, bolehlah teruskan niat perancangan anda. Dan di Sarawak, cuti umum yang panjang. Selamat bercuti kita ucapkan 1, 2, 3, 4 Jun. 1 hingga 4 Jun, cuti umum yang panjang di Sarawak. Hari itu 2 Jun, cuti umum bagi hari gawai kedua, diikuti esok hari 3 Jun, cuti gantian hari Wesak, dan seterusnya 4 Jun, cuti gantian hari gawai pertama. Jadi manfaatkan waktu cuti anda sebaik-baiknya. Dan mana yang bekerja, mana yang bertugas, jangan bersedih. Teruskan perjuangan anda dalam melaksanakan apa je tugasan sepanjang hari ini sambil berhibur mendengarkan radio Bintulu FM. Baik, kita nak menyapa rakan-rakan setia kita pagi ini. Terima kasih kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami. Tak kiralah yang mendengarkan kami menerusi corong radio, yang mengikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga yang terus setia mengikuti Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Tantari dan Mas Mira katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Salam dari kejauhan Selangor. Darul Ehsan, terima kasih. Iba Vincent, good morning DJ. Selamat pagi juga Iba Vincent. Adi Hasan Adi, katanya sesibuk melayan tetamu ngabang gawai tapi sempat layan Bintulu FM. Apapun buat yang meraihkan gawai, katanya pastikan jika ngabang berhati-hati bawa kereta, jaga family. Dan katanya selamat hari gawai buat semua member Facebook, WhatsApp, TikTok. Layan terus Bintulu FM. Terima kasih Adi Hasan Adi dengan pesanannya. Mana yang bawa kereta katanya, jaga family katanya, berhati-hati semuanya. Dan kita juga ada Annelie, selamat pagi dan selamat menjalankan tugas pandas panas cuaca di Sungai Liuk Balingian. Minta pasangkan lagu Eliket DJ untuk hiburan semua rakan-rakan WhatsApp, rakan-rakan Facebook. Katanya harap sehat-sehat selalu, ceria-ceria sentiasa, semoga terhibur semuanya. Terima kasih James Pengiran, selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca di Sibu cerah pagi tu. Terima kasih juga Induk Kenawit, katanya selamat pagi dan selamat bertugas. Cuaca cerah di Kenawit. Ha, katanya nak request sebarang lagu gawai khas ditujukan kepada sahabat Ijau Lang, Michael Dana, Michael Belili, Roslina Francis, Mary Ubon Martin, Lina Bugis, Emilia Amy Richard, Serina Sendai Janang, Syasha Amanda dan ramai lagi. Semoga terhibur dan katanya selamat hari gawai. Terima kasih Cheng Suni, selamat pagi semuanya, selamat bertugas. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah, dalam kesihatan yang baik serta dipermudahkan segala urusan. Amin. Ha, terima kasih juga kita ucapkan kepada rakan-rakan setia kita pagi ni, Abang Black Mesin. Ha, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat menyambut Hari Gawai Dayak untuk semua. Moga ceria selalu. Terima kasih juga Fendi, selamat pagi, minta mainkan lagu gawai. Kita juga ada Ibra Angel. Ha, terima kasih Ibra Angel. Ha, kabar baik kami sekeluarga di situ. Katanya Petaling Jaya, cuaca mendung, si bererti hujan. Ha, dan terima kasih juga kita ucapkan kepada Kak Onju, selamat pagi katanya, salam manis, salam ceria, selamat bertugas. Ha, kita juga ada Lopek Senawang, minta lagu Pinta Hijab Rindu Black Hanifah, lagu yang ditujukan kepada cikgu di SMK Luak. Ha, kita juga ada MF, Mr. F, selamat Hari Raya Aidil Adha dan selamat Hari Gawai DJ. Ya, terima kasih juga kita ucapkan kepada Ali Taib, selamat Hari Gawai kedua dan selamat berehat. Kita juga ada Awan Nano, selamat pagi juga Rapi, selamat Hari Gawai. Kita juga ada GZM91, happy birthday Nadia. Mana yang hari itu ulang tahun kelahirannya? Apapun, selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki selalu dan dikurniakan kebahagiaan di samping keluarga tercinta, orang-orang yang tersayang. Kita juga ada Nicholas Hului, katanya jalan raya kosong saja, tiada jam lagi. Orang ramai yang bercuti, pulang ke kampung halaman, pulang ke rumah panjang. Jadi jalan raya memang penuh, sesak. Apapun, berhati-hati semuanya walau di mana jua destinasi anda semasa musim cuti perayaan. Dan mana yang berada di kampung halaman, di rumah panjang, manfaatkan waktu kebersamaan anda bersama keluarga tercinta, saudara mara, semua teman kenalan yang berada di samping anda semua. Baik, jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan radio Bintulu

0: yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Ya, berhati-hati semasa memandu. Pesanan untuk anda yang sedang memandu dalam perjalanan menuju ke destinasi yang ingin dituju pagi ni. Jangan memandu terlalu laju. Sentiasa utamakan keselamatan diri, keselamatan penumpang dan juga keselamatan pemandu-pemandu lain yang berada di jalan raya. Pastikan anda mematuhi apa jua peraturan lalu lintas, peraturan undang-undang, had laju, lampu isyarat, sentiasa patuhi dan pastikan anda sentiasa fokus apabila memandu. Jangan sesekali bermain telefon bimbit ketika memandu kerana perbuatan bermain telefon bimbit boleh membawa risiko kepada nyawa sendiri dan juga penumpang dan juga pengguna jalan raya yang lain. Jadi pastikan anda sentiasa mengutamakan keselamatan sepanjang perjalanan, rancang perjalanan lebih awal untuk mengelakkan kesesakan dan jangan sesekali memandu dalam keadaan yang letih ataupun mengantuk dan juga di bawah pengaruh alkohol yang boleh membawa risiko kepada nyawa sendiri, penumpang dan juga pengguna jalan raya yang lain. Dan apapun, kita mendoakan semoga dipermudahkan perjalanan anda dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ini. Tak kiralah mana yang dalam perjalanan nak pergi jalan ngabang gawai, dalam perjalanan nak bawa keluarga berjalan-jalan, beriadah, ataupun dalam perjalanan nak pergi ke pasar raya, nak pergi melawat, mengunjungi saudara mara, ataupun ke sini-sini juga, dan si lupa juga dalam perjalanan nak pergi menghantar barang-barangan, pemandu lori, pemandu bas yang bawa penumpang, berhati-hati walau di mana juga destinasi yang ingin dituju pada pagi ini. Baik, pagi ini Zana juga nak kongsikan satu informasi yang mana hari ini sedang berlangsungnya sambutan Rumah Terbuka Hari Gawai 2026 bersama komuniti dan pelancong yang diadakan bertempat di Rumah Panjang Tuai Rumah Datuk Raymond Plan, Sungai Gelam, Sebauh. Kita dipahamkan tetamu kehormat yang turut hadir sambutan Rumah Terbuka Hari Gawai bersama komuniti dan pelancong yang berhormat Datuk Sri Tiong King Sing, merupakan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Tentu meriah sambutan Rumah Terbuka Hari Gawai 2026 bersama komuniti dan pelancong yang sedang berlangsung bertempat di Rumah Panjang Tuai Rumah Datuk Raymond Plan, Sungai Gelam, Sebauh, Bintulu yang telah pun bermula seawal 8 pagi tadi. Baik, apapun, kita sip melupakan rakan-rakan setia kita yang terus melayangkan titipan komen pagi ni menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen TikTok Bintulu FM. Kita juga nak kongsikan salam yang kita terima pagi ni datangnya dari pada rakan setia kita yang seterusnya, Jambai, katanya selamat pagi, selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Nyamai, minta lagu Berangkat Jarup Sampi Gawai. Zana dah tunaikan tadi lagu permintaannya dan katanya selamat hari gawai kepada Stamos, Poli Masing, Induk Kenawit, Mary Ayom, Aida Manja Haji Putih, Zila Hani dan semua pendengar katanya Gayu Guru Gerai Nyamai. Tatau Panas DJ Happy Conti, terima kasih. Nicholas Tiris, selamat pagi dan selamat bersiaran. Selamat hari gawai diucapkan kepada semua. Merdan Ashadi, selamat pagi juga. Semoga sehat ceria, bahagia dalam tugasan harian. Minta mainkan lagu Ricky L, Sima, minta Embing Petara. untuk hiburan semuanya. Dan kita juga ada Adira Borhan, selamat bersiaran katanya, selamat hari gawai kepada sahabat yang meraihkan hari gawai. Gayu guru gerai nyamai, lantang senang katanya, salam manis diucapkan. Dan kita juga ada Andrew Ibi dari Tatau, pagi ni minta lagu Screen, Bila Cinta Didusta. Dan salam katanya diucapkan kepada mak bapa, adik beradik, kawan WhatsApp, saudara mara. Selamat bercuti dan selamat hari gawai daya. Ramlili, salam DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas katanya, moga sehat ceria selalu bersama rakan pendengar katanya. Selamat hari gawai kepada semua kaban-kaban belayan. Kita juga ada Nora Ngah Nora, selamat berkonti. Semoga sehat selalu hendaknya. Dan seterusnya Poli, selamat pagi juga, request lagu gawai, nerima kad gawai daripada Angela Latajua. Kita juga ada Nancy, morning DJ, happy gawai day ya, selamat menyambut hari gawai. Kita juga ada rakan-rakan yang lain, Kak Unju, Ibra Angel, dan anda semua yang terus setia terus layan mendengarkan radio Bin Tulu FM untuk edisi pagi tu Selasa 2 Jun 2026, hari kedua perayaan hari gawai Dayak yang diraikan masyarakat Dayak. Apapun, selamat menyambut hari gawai Dayak dan terus layan mendengarkan radio Bin Tulu FM. Baik, kita berhibur dengan dua buah lagu Screen, Bila Cinta Didusta. Dan ini dia untuk anda, Ani Suraya, Cinta Tersimpul Rapi.

0: Ruth Anampung ari RTM Bintulu meri selamat ari kawai ngakai semua bangsa Dayak tik ngintu ari kawai ngarap ke semua kita bela mucur gayu guru gerai nyamai.
1: Aku Halimah binti Khalifah meri selamat gawai Dayak ngagai semua kaban tik ngintu gawai Dayak gayu guru gerai nyamai.
2: Hai, aku Sharon Udan dekat meri selamat hari gawai ngagai semua kita gayu guru gerai nyamai lantar senang muan menua.
3: Hai, saya Iskandar Shah daripada RTM Bintulu. Ingin mengucapkan selamat hari gawai kepada semua kaum Dayak di Sarawak maupun di mana jua berada. Semoga hari gawai tahun ini memberi kegembiraan buat kita semua. Selamat hari gawai. Oha.
4: Aku Flora Libat ngau peluang tau dekat merek selamat nyambut hari gawai ngagai semua bangsa Dayak. Selamat nyambut hari gawai gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.
5: Hai, kami DJ Zana dari RTM Bintulu ingin mengucapkan selamat hari gawai kepada semua kaum Dayak yang meraikannya. Semoga perayaan gawai tahun tu diraikan dengan lebih meriah dan sama-sama kita kekalkan perpaduan sesama kita. Selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai.

0: Bintulu, frekuensi 97.5 MHz.
1: Ya, terima kasih bagi anda yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi siaran Radio Bintulu FM untuk edisi pagi Tok Selasa 2 Jun 2026, dan seterusnya disampaikan juga untuk info solat pada hari ini bagi Zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu untuk panduan Muslimin dan Muslimat. Maksudnya, waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.28 tengah hari.
2: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Baik, terima kasih kita ucapkan atas kesetiaan anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi siaran Radio Bintulu FM. Tak kiralah di mana cua anda berada, yang mendengarkan kami menerusi corong radio, yang mendengarkan kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Click, dan juga yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Terima kasih kita ucapkan kepada Uncle Stan, terima kasih juga Ibra Angel. Terima kasih juga kita ucapkan kepada siapa tu? Azizran, Uncle Stan katanya selamat hari gawai, Daya Gayu Guru Gerai Nyamai, Ngagai Bala Nanga Kelangas, Stanley KL. Terima kasih juga Kak Unju. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Lopek Senawang, Nur Razali, Ricky, William King, Sulaiman Jaila, Jambai. Ramai lagi ni, Zana si dapat nak sebutkan kesemua nama-nama anda. Dan apapun, mohon maaf mana yang titipan salam, komennya tak sempat Zana bacakan, lagu permintaannya tak sempat Zana tunaikan, insyaAllah akan Zana tunaikan di pertemuan yang akan datang. Jadi apapun, tepat jam 12.30 hari ini nanti, siaran Radio Bintulu FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban, YFM Iban Bintulu, bersama dengan rakan penyampai Zana seterusnya selepas ni yang akan menemani anda. Baik, sekali lagi selamat menyambut Hari Gawai Dayak kepada semua masyarakat Dayak. Semoga perayaan gawai diraikan dengan penuh kesyukuran, keharmonian dan semangat kebersamaan. Sehingga kita bersua kembali, Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi semua. Bye-bye.

0: Dia tu menabur ke berita tengah hari YFM Iban Kuching kena ke hari 22 hari bulan 6 tahun 2026. Pengawang Agak Jematan Batang Lupar 1 mandang ke Pengeran Siang Perintah Sarawak ngemansang ke sosioekonomi rakyat. Sapin Menteri Peringkat Pengangkut Sungai Gautasik Dato Henry Harry Jinat Mata, jematan sepemanjai 4.8 kilometernya ngemuntang ke Peranak Meludam Enggau Sebuyau ngelaku ke Asil Tasik Sedak lalu harinya mantu nyungkak penatai pemisi. Ia ditemu RTM bak pengawal rumah terbuka ya di Bung Konis Bau Kuya empas positif ke sebakar belak diasai ke Peranak Lunduk Enggau Sematan dengan pemujur pengawal ngagak jambatan Batang Kayan Saudatu. Nyalai kuya pengawal nyedia ke infrastruktur bakal jematan ukai seminat ngemudah ke pemindah tak megak nyadi pengerandang besar ngagai ekonomi menua tu. Pengermi ngabang gawai bintulu nyadi pelasar berguna dikena ngenegap ke penyerakup rakyat bermacam pupu bangsa serta ngetan ke pesaka asal main Sarawak. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Dato' Sri Tiong King Singh madah pengeraminya ukai seminat ngerami budaya komuniti daya ajak tang megatnya di medium ke berguna dikena ngigak penemu ngau peminta utai ke diguna rakyat ba renggat akar umbi yang maksud ke jakunya pengudah ngabang ngagai 4 buah rumah panjai di bagi menua Bintulu berserimbai ngau pengerami hari gawai kemari. Kuya penatai Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia Aoyang Yujing bergulai ngau delegation ba Siti Ari penemuannya megak mandang ke kaul rat antara Malaysia ngau China. Ia megak ngelalu ke penatai komuniti menua tu ngau temuai bukai sama datangnya agai pengurami rumah terbuka hari gawai di rumah panjai Dato' Raymond Plan Sarito. Sikun lelaki menua tu di Miri rugi semak RM400,000 sepengudah kena tipu nerima kerja online secara nyambil ti bersemaya dengan merik penguntung ti besai. Kepala Polis Pelilih Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah dalam setiap penerang madah ke mangsa ke berumur 50-annya ditipu siku individu ti ngumbuk ia berpeluang ngulih ke penatai pemisi dengan platform e-dagang. Mangsa disemaya dengan terima komisen untuk tiap transaction lalu diasuh ngagak beberapa itik bayar ke dipelabak ke dikena mutar ke proses pesan ari pelanggan. Tajapan sistemnya mandang ke penguntung tang mangsa ndak ulih mansut ke duit tu tang dipejal ngagak bayar tambah. Merindi arinya mangsa rugi RM396,850. Kes dipansi hari baru Seksyen 420 Kanun Keseksaan ke Tegal Nipu. Pedusa hangus sebab sebuah palan kuasa karan di Plan Bukit Selangau pagi kemarin dah mujur diputar serta nadai kes berbadi nyawa tau ke pengerusak batang struktur. Bagunanya ditiah ke penerang dari UPIS bombang gau penyah penusah Sarawak sida terima kangau ngenyit urung pukul 9.44 minit pagi kalai pemesai sida hari UPIS bombang gau penyah penusah Selangau ngesah ngagai endurnya. Penusah hangusnya nuntung tugung debu arang batu ngau lapis aluminium foil baringkas satu bangunan loji tu. Tajap pihak, api ndak nyerarai ngagai struktur batang bangunan tau ke sistem nganjung kereban ti semak. Operation madam ke apinya dibantu tim respon penusah ngenyit loji-nya. Nadai penusah bakal bisi direport ke nyadi. Kebuah penusah hangus ngau penyampau pengerugi agi benung dipansir. Berita tengah hari kita ke tengah hari itu di Tusun Sharifah Ajayah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching. Selamat hari gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai. Salam Malaysia Madani.
1: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuah anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegas bujang senang, Rita geluang bergembung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik kegayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai, ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Sarito, 2 hari bulan 6 dalam tahun 2024. Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak ngatur pengerami meri midul ngau tanda pangkat ngagai bala bujang berani ti udah beramun kenyawa lebuh menua ke agi siga. Midul ngau tanda pangkat diberi ngagai sida ti kalak ngelaban penyelawai komunis di semenanjung Malaysia ngau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 iku orang ia kekalak gawak ngau polis Diraja Malaysia udah diberi midul bujang berani.
2: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
5: Hati tu dah ada, Mac.
4: Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
6: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
5: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
6: Nyamai yang main tepi ya.
5: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
6: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
5: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena. Duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
0: Nyamai sama MNTP ya?
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Aku Edman Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajas Booking.
5: Aku Densi Tambu Minta Casey.
6: Aku Daniel.
7: Aku Emanda Johnny.
2: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.

0: Bisi SP Global dalam pelipuan ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai sama emin tipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
2: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
3: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia tu diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
3: Ya.
4: Raja Kita.
3: Raja ya. Kita. Ya.
4: Ya. Hmm. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat terlimanya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betul ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Mbak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah tu ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 Mbak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga ya.
5: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau merana ke Pukul Sarawak.
6: Ya, bakal selama gelar tengah hari, hari dua kita dekat Bukalenggau, pengari kita di Bintulu, pelabaku pengari kita di Bintulu, dan Bintulu sedia. Pengari kita di Bintulu.

0: Megahertz.
1: Ingat ke YFM Bintulu ni tengah hari 2, pukul 12 tengah hari, nyentuk agak 3 ngalih hari. YFM Bintulu.

Ya, nang bakas selama peningah henti hari dua, tengah hari tentu ya, datai ba idar kami YFM Bintu Lumrinang kita, ba awak ngelah tengah hari. Jadi, sehari itu 2006, tahun 2026. Mana hari bulan serito ne mayu enam no dua na. Okay, selamat hari gawai ngagai kita hari kedua dur kita ke bangsa Dayak to nyambut hari gawai serito. Sekali lagi meri selamat gawai ngagai kita nak ngira dini dur kita ke tengah hari top ni ngah. Gawai-gawai ga tang nang ninga ke radio ne. Seruran bunglai ngok kami. Alamak kami di kamerinang kita nyentuk pukul 3 atau lagi. Ba awak ngelah tengah hari. Hanya di tusun program kita pun ada berubah tu 12:30 ku dekat ngenatai ke pesan berat. Lalu 12:45 tengah hari tu lagi mai kita bergulai ngau pengeluar program Rut Ampung ya buat dalam program nemu kita. Udahnya pukul 1 ngalih hari kita bisi program temuai YFM Bintulu. Lalu pukul 2 ngalih hari kita bisi program kini kita sari tu bergulai ngau pengeluar program Sharon Ludan. Lalu 2:30 ngalih hari tu lagi peningah. Dua raku dekat ngenatai ke pesan kita, pesan rindu hati, pesan hari gawai. Bak Facebook kami, bak TikTok kami. Tok mi peluang ya kita ngenatai ke pesan hari gawai na. Hanya tusun program kita 3 jam tu peningah. Lalu sari tok kita bergulai ngaku Flora Libat.

Ya, Siti lagu dari Karen Libau, lagu ke diberi nama Begawai Kita. Ya, Mat. Lagi mood gawai, okay, mood gawai tu. Nang sige, hari ya gawai tu. Sari tu hari kedua, 2006. Sekali lagi beri selamat hari gawai ke kita. Tentu mayu sari to lebih lagi 2000-an to tebal lagi kita itu tadi ngante orang kedatai ngabang ya mayu ke ngaga menyekurang rumah terbuka menyatu jam nanti orang kedatai ngabang tentu kiruah kita nih lebih lagi hari pagi tadi lebih lagi sidak ke induk nih bebelah bintu kutai bak dapur ban ke nganti penatai bala pengabang ngabang gawai na ya ke benung deriba jam kini to baru kak nurun ngabang kini tentu ke penglikun kita peninga maya kita ke berkena tau ke berbaik ke perengka pengangkut tau ke deriba sama belak nyaga penglikun diri empu ya lebih lagi maya bertengah ke jalan alun. Bisi megaknya gawak sarito. Engkanya nadai cuti, nadai komisi gawai. Nang awak. Gawak mengawati ke ransiang nak. Tang mayuh ga sarito nak nurun gawak tau kena kerja. Apan sarito pen agi ari besai nak. Kita di Sarawak di tu hari besainya tu hari 4 tu lah. Kira kepanjai mencuti gawai bala kita tahun tu nah. Okey jadi 12:30 tu lagi peninga bakal selama dekat ngenatai ke pesan berat ya ke bisik dia terima bakal ke tengah hari tu. Tang sebenarnya lagi megak dekat terus merinang kita tu peninga. Ngau lagu hari berangka jarup. Sampai hari gawai.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Ya, munyi ke dipadah kaku tadi pendengar. Dia tu undur dekat ngenatai ke pesan berat ya, ke bisik dia terima sehari itu. Jadi pesan tu datai hari samai anak madang. Madah ke dekat ngatur pengawak merekat ke regang niang laki ya, niang lagan anak sandah. Niang lagan anak sandah kena pagi 3 bulan 6 tahun 2026. Jadi kabar belayan dipintak datai ngagai rumah sunyi menawar skim sekarang. Lalu pesan tu dituju ngagai kabar belayan bak layar penyuluh jambu kerampak jaluh miri lambir bintulu mas anak sunggau piak mega ensawang ulu kabar belayan di wong panjai wong panda ruban piak mega nuju jenang anak regu kabar belayan di pentiak piak mega nuju pengulu derian di bukung semua indun ngau ngian di selindung ulu piak mega nuju kabar belayan bak batu bebini atas danau kandis nanga kumpang kumpang langgir kumpang pawah bala baskim sekarang ngau kabar belayan ya ke bukai ya ke ngelala niang lagan anak sandah ya jadi tok madah ke dekat ngatur pengawak merekat ke regang niang lagan anak sandah kena pagi 3 bulan 6 pergilah ya 3 bulan 6 2026 jadi ya penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai dabung atau ke peri anak lagan bak lumo 0163691913 0163691913.

Ya, lagi moga dekat ngenatai ke sekedar pesan bukai tau, pesan berat ke bukai, pesan pemati tau. Jadi pesan pemati tau dituju ngagai ke pembelayan ya ke diau di rumah ide pengasah, pengansah, rumah Grayen San Munggur, rumah Meluda Kampung Ibu, Merebung Merio, rumah tinggau Lubuk Pantau Engkari. Biar moga nuju ke pembelayan baru rumah Bada Nanga Talong Ulu Engkari, ke pembelayan di Ensurau, di Surai Abau, Geligau, Engklili serta semua rumah panjai tis pemakai ngau kabang belayan ya ke ngelala Miah Ana Unggi ya, Miah Ana Unggi atau ke Uma. Pesan pemati itu madah ke Miah Ana Unggi, Miah Ana Unggi atau ke Uma, atau ke bini matu Ana Ubam. Udah nadai kena 1006 tahun 2026 lalu dekat di Sungai Balamayuh malam 3006 tahun 2026 lalu dikubur kena pagi 4006 tahun 2026. Ngaunya semua kabang belayan ya ke dipesan dipinta datai ngagai tuai rumah Ring Anak Labang bak Sungai Keruh Engklili ngau sama ngesah pengawak to ya. Jadi agi nando pesan to jadi to madah ke pemati Miah Ana Unggi, Miah Ana Unggi atau ke Uma atau ke bini matu Ana Ubam ya, udah nadai kena 1006 lalu dekat di Sungai Balamayuh malam 3006 serta dekat di kubur kena pagi 4006 2026. Jadi semua kabang belayan dipinta datai ngagai tuai rumah Riang Anak Labang Sungai Keruh Engklili. Okeynya pesan pemati ya kebisik dia terima bakal kata.

Ya, jadi ya, pukul 12.45 tengah hari itu lagi peningah. Tentu ya bakal selama Mike kita bergulai dengan pengeluar program Ruat Ampung ya, bak dalam program Nemu Kita. Jadi sebelum mendiang ke program Nemu Kita, merinang kita dulu ngau Siti lagu tu. Lagu dari Jazz M. Jalang ngau Galang Tawi. Lagu ke diberi nama Sino Nak Uliah Pulai Kawan.

Ya, pendengar bertemu baru abah program Nemu Kita Kita ya. Jadi ya kamat nama antri Nemu Kita Anang ngomai Nemu Kita Kita bawa program Nemu Kita ya. Jadi ke sarito Nemu Kita inya bakau ngau encuri ngencuri. Jadi sama artiin tadi encuri ngau ngencuri sebenarnya cara kita nanti kita nyebut ngena jakok ya lain. Nyalai sebut kencuri itu peningah sigi ukai pengawak ke mana. Ngencuri tau kena hukum, ngencuri di kerja nak berbunyi, nak tau ingar. Nya arti ngencuri. Ngencuri ngau ngencuri, ya tau kena hukum. Lalu pengawak ngencuri itu tadi, nak ditemu, nak berbunyi, nak tau ingar. Tanti ngencuri hati dia peningah berkeni. Nya barang kita nyawat au. Jadi tajak pen pihak peningah bak siti kedai bisi ngemendar ke siti kedai tu ngemendar kurang tri encuri barang dalam kedai. Retinya orang ti encuri dalam kedai tentu ndak dihukum laban yang ngasuh peningah deh. Nyalai dini kedai tu. Kedai tu bisi bak menua jipun. Lalu kebendar kedai tu ngagak siti main atau ke game ke diberi nama encuri. Bawa jaku jipun lah aku nemu peningah. Ya? Lalu nanti nuan tadi mucur encuri barang dalam kedainya peningah. Barangnya sigi dimpu nuan. Lalu barang

dalam kedainya ukai anci anci pemana-mana ya ukai ter ukai utai kergos ringgit dua ya nyalai tentu kita mikir ya nah medis ni gancuri ukai bekenya peninga nama orang benar kita gancuri tadi tentu atur ya penak mudah ya nyalai lalu pula yang kayak barang kebisi dalam kedai tadi peninga ya ke tahu dia dicuri ya nyak bisi lebih ya hari 5,000 bansa barang dalam kedainya. Bisik tilam, lalu bisik panggal, bansa premium, artinya nang panggal ke bisik berjenama, lalu bisik buup, buup baca, lalu pia mega bisik barang pemakai, mayuh bansa, inya ruti, kui, mi, lalu bisik mega garik, baju, tancut. Jadi barang semua barang tu, barang kendang ya, nanti ada beli tadi kalau dijual nah dijual harga kemar ya ukai tak barang ke Singapura ke pedok kita ke namanya ke uliah dibeli kita kemar uliah mak kita beli peninggal lah pa ukai ku nyebut kita nak uliah beli tanya ke kita tadi bisik ngambil namanya nyau bisik guna ketimpu lah nur kita ke beli barang kemar ke ya lain kenti orang dari segi amat kaya raja ya kalau nya me boleh beli jadi barang ke itu nya tendang ya barang ke marga nya lain lalu pia mega nadai di letak berapa itik tahu dicuri peninga tak ni pengulih nuan curi pia ke atur tadi peninga nah nya lain munyi ke aku tadi didinga munyi kemudah ni ya dah nama yang curi ni tahu ingar nya me atur lumur satu nanti dekat ngau bermain tu ya ngau tak masuk dalam main tu game tu lalu udahnya atur lumur dua timpuh diberi semina 60 sikin artinya seminit nya aku madah tajak pan dia game tu menar kena curi menar kita yang curi tang nak mudah munyi ke kita munyi ke mulut kita kena buat ya laban atur lumur satu nak tahu ingar lumur dua kak semina 60 sikin seminit aja awak diberi ngagai namanya orang kedek masuk game kedekat mencuri dalam barangnya nyalai tamak kedai pilih barang pansut tak mudah bekerja peninggal laban tua tamak kedai lalu milih barang ukainya baka ketuanya rejat-rejat tak laban atur lumur satu dah madah nak tahu ingar lalu bedau dah bisi orang mujur nyadi champion toko menang buat game tu ya. Kebuah pihak dalam kedainya dipasang lebih 200 itik mikrofon ke pemadu-madu-madu sensitif. Nangkap munyi. Nak tahu mkertia. Baya nanti sebut mkertia tu lagi uliah. Nyak ni bos ni namanya. Tahu disebut ingar. Nak tahu mkertia tu peringat. Jadi anak ke kretia inah kita ke betelai pan uliah ditangkap mikrofonnya munyi kita ke betelai sandonya biasanya si dingo kita dingo aku boleh dingo ya sandonya biasa sando boleh dingo kita nya peningan ya nya pan aki uliah ditangkap mikrofonnya peningan ya inah munyi kesuah seput kita pan uliah tangkap mikrofonnya kene kedina berbunyi selangkah nan tamakin udah didinganya ulah namanya kaki selangkah nak ketamakin udah boleh tangkap mikrofon bunyi kaki bedau gentinuannya ke ngambi bunyi seput nah udah ditangkap bunyi mikrofon nyalai bekeni ke ikak barang bekeni kita ke ikak barang mencuri dalam kedainya peninga kita ke nyingkang ke berjalai tentu kita bergadai-gadai ni agak nama mencuri berubah bergadai meh tang menyak tadi ti tua berubah bergadai ke Tegal Nangi ke ditangkap munyi mikrofon tadi udah ke tua nya udah cukup jam okey jam sikin 60 sikin aja baru dua langkah udah 60 sikin tau ke namanya seminit nah ada peluang nak boleh ya, barang curi ndak menang pedingan nyalai nya munyi ko tadi ka dia tu bedau bisi orang mujurnya di champion laban tajak pan buya ngasuh ngencuri tang atur tadi cukup namanya atur tadi nak berat peninga dan nak tau ingar amat.
Ang ke berat tadi laban timpuan tadi 60 sekian. Lalu udahnya ia ngena mikrofon ke cukup namanya cukup sensitif. Nangkap munyi nya tengah suah orang tadi bedau kalau mujur atau kemenang buat game tu. Jadi game tu terubah diatur tahun yang kemarin 2024. Lalu tahun tu diatur baru laban nerima sambut ke cukup manyuh hari orang manyuh dekat nguci ngau game tu dekat nguci curi tang nak mujur jadi pencuri ya. Lalu ngau masuk game tu atur kebukaan tadi uliah kediri atau ke siku aja atau ke nuan tadi tau beraban mega uliah ya. Jadi ia ke beraban tu peningam nanti siku rikaban dia terbisik mensut ke munyi ya. Ia asuh pansut lalu kaban kebukaan tadi agi oleh nerus ke pengawak ngencuri. Nanti ya nantinya tadi beraban ya bisik kaban-kaban bukaan ngau tua. Jadi game tu nerima sambut ke mayu hamat dari orang di menua Jepun peninggal. Lalu game tu ke main tu mega nerima anugerah creativity Asian Culture Council Tokyo 2024. Uliah nerima anugerah ke game ke bangsa tu. Game curinya. Jadi peninggal. Nanti itu anang kita emang agak main game tu. Nah lah nyokai game lagi tamat amat curi berkena. Ya, nyalah udah nemu kita. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perincian tu cum ketawa berari.

0: yang bertemu baru buat dalam program temuan kita untuk minggu tu peningan di abakan selama temuan aku ianya ia kesuah bergulai dengan aku ke ngelamat tu ianya Cik Elika Eric siko pegawai psikologi counseling hari klinik pengerai Bintulu ayahnya di ngelalu ke penatai Cik Elika nama berita sehari tu.
1: Ya, mana DJ?
0: Ya, mana nih? Berita mana? Semua pemanah nih.
1: Ya, betul.
0: Okey, perkara ke dekat dikunci ke Cik Elika ke ngali hari top ninga angka. Bisa kita kalak ninga tau ke ya kebaru ninga kini berkawal ngau jako tau enya burn out. Lebih lagi tau penangguh pengerai runding bak dua kerja. Napi ya Cik Elika?
1: Betul.
0: Ya, hanya di tau Cik Elika na. Kita itu tadi suah ninga orang madah ke diri empu stres. Jakok ke selalu diri ngak kita aku stres. Tau ke disebut tusut runding ketegal mayuh perkara ya kenyadi bak dalam penghidup kita. Nuntung penghidup menyata dak nah. Tang jarang kita ninga orang nyebut perkara bekawa ngau burn out tu. Jadi minta nuan nerang ke ngagai bala peninga tua ke ngali hari tu nama reti fenomena burn out bak ndur kerja tu.
1: Okay. Baka kok nuan tandek lah selalu kita ninga orang ada stres. Aku tu stres kalau tusuk runding tapi nak kalak kita dia salah kita kat ninga orang nyebut aku tu benung burn out.
0: Nah, ya.
1: Jadi burn out tu sebenarnya reti ya siku-siku orang sidak ya dekat ngasai ke diri sidak ya lelek tubuh engau emosi ketegal pengawak sidak bak ndur kerja tu tadi. Jadi leka jakuk burn out tu ya semina uliah dikena senentang perkara bekaul engau penanggul pengerai runding bak ndur kerja aja lah. Jadi burn out tu ya ukai dikena kita mea kita stres kebiasa bunyi kurang. Ya segitak bekait rapat lah kurang ngau tenyak.
0: Bak ndur kerja
1: ya,
0: kita aja.
1: Kerja. Orang tik benung burn out sidak ya dekat ngasai ke diri sidak kelalu lelek tubuh lelek emosi serta tusut runding. Sidak megak kakang ati ke penemu sidak empu berkawal ngau pengawak tik di kerja sidak bak ndur kerja. Jadi leka jakuk burn out tu tadi ya dikena sikuk pakar psikologi lah. Ari menua Amerika ianya Herbert Freudebenger bak tahun 1974 tang baru diiktiraf bak pertubuhan kesihatan sedunia atau ke WHO jadi Siti Syndrome Clinical bak tahun 2019 Freudebenger tu tadi keterubah ya berarti ke tanda burnout tu bak bala sukarelawan ti bekerja nak bergaji bak Siti klinik ti berpalan bak New York, Amerika Syarikat. Jadi maya keterubah sidak tu gawak, bala sukarelawan tu dipedak ransing gawak serta nunjuk keminat ti cukup tinggi dalam ngerja pengawak. Tang makin lama tadi, sidak ianyo berubah jadi orang ti mudah ngano nak gi ransing ngerja pengawak serta berupai lelak lah. Engka hari mua ya kini boleh dipedak ya makin lelak, kira ke bakal kenyo nak nunjuk ke mua ke happy menyukuran ceria ge. Udahnya sidak ya pun berupai lelah dari segi emosi lah. Nya alai ahli psikologi tu tadi ngenak leka jakuk burn out ti mai erti pengelola tubuh engau emosi siku-siku orang bak ndur kerja. Jadi hasil sitik pansik ge bak ti udah digagak AIA Vitality Malaysia bak tahun 2019. Bak dia sidak ya mandah 53% orang gawak bak menua tu menua kita Malaysia dekat ngasai ke tanda burn out. Tajak burn out tu ya ukai penyakit. Tang burn out uliah nyadi sitik perkara ti uliah merik penanggul senentang pengerai kita mensia. Nyak kebuah kita patut nemu genap itik pengawak bak ndur kerja nang bisik jak penanggul tau ke cabaran ko kita ti uliah ngasuh kita berasa itu sehati serta tusut runding enti perkara tu tadi nak diputar ke ngau mana burn out uliah merik pangkak ti nak mana ngagai hasil kerja lalu uliah ngenatai kemayuh penanggul ngagai siti-siti organisasi tau ke palandur kita gawak.
0: Okeynya tadi erti ke silia ya berkawal ngau leka jako burn out. Jadi tanya bukai ko ngagai nuan to. Dia dekat nemu nama kebuah burn out to ya uliah nyadi ba ndur kita ke gawak tau ke kerja ya. Tentu bisik kebuah ya.
1: Jadi basic tiga perkara ti bekawa rapat ngau pengerai runding ba andur kerja ianya hassle, stress serta burnout tu tadi. Jadi ketiga-tiga utai ti dah disebut ku tadi oleh merik pangkak ti endak maneh ngagai hasil kerja tau ke disebut kitai prestasi siku-siku orang ke gawak dalam sitik-sitik company tau ke organisasi. Hassle tu ya mai reti penusah ti ditapi lebuh ngerja pengawak besari-sari lalu ngujung ke kitai stres. Bermula ri hassle tu tadi nak penusahnya yeah. Lama-lama kitai napi penusahnya nya ke ngasuh kita nyadi stres. Contoh penusah ti selalu ditapi dalam penghidup kita ianya penanggul dalam ngerja pengawak bak rumah, denyak suntuk penatai pemisi serta penanggul bekaul ngau ruang bilik kita mpulah. Bisik maya kita ngasai ke perkara ti nyadi dalam penghidup kita itu semina perkara min aja. Tang ti perkara nya tadi ndak diputar ke ngau mana, ia ulih nyadi penanggul ti besailah dalam penghidup kita. Jadi perkara berketuk meh ti suah ngasuh kita stres. Lalu ulih ngasuh kita ngasai ke tanda burnout. Cuma kita itu tadi ndak mutar ke perkara ti nyadi dalam penghidup kita ngau mana. Kira ya yang mula ya hassle, yeah. Hari hassle tu tadi makin berkumpul nak yang nyadi stres. Lalu hari stresnya tadi udah dikumpul-kumpul nak diputar ke kita yang mana nyak ke mai yang agai sitik renggat ke ketinggi nyak burn out.
0: Ya hari bisik renggat yeah, amunnya yeah, kan wan tadi ne. Okey ngarap ke berarti ke perkaranya.
1: Jadi burn out tu segi bakal kaku tadi lah ya ulih ngaso kita berasa lelak emosi tau ke disebut emotional exhaustion, lelak hari tubuh ianya physical exhaustion serta berubah dari segi ulah kita lah ianya attitudinal exhaustion serta kurang rangsing dalam nyapai julu hati tau ke disebut kita low feeling of accomplishment. Jadi bisik tiga tanda tik nunjuk ke kita benung burnout ianya ya keterubah kita dekat ngasai ke diri empu nak ulih ngerja pengawak ngau manah bakal selama. Lalu dekat ngasai ke diri kelalu lelak emosi ngau fizikal. Ya kedua ianya kita mantai ke ulah ti ndak manah ngagai orang kesama ngau kita kerja. Contoh ya kita berjakuk ngau kaban kita ke bandu kerja tu tadi ngena jakuk kasar. Jakuk ke ulih ngasuh orang ringan ngau kita.
0: Reti ya orang yang dekat udung anuk kini.
1: Iya betul. Ya dekat udung anuk laban emosi ya lebay ya udah penat dari segi emosi ya nyadi sensitif munyi kurang.
0: Nah tak salah mimik ya, orang di
1: penat. Ya nak sebenarnya tu engka yang nak ringat maya kita nunik tangka benung burn out deh emosi ya sensitif. Inyo mimik kacau kita ya lu kak ngeransi, lu kak nganuk.
0: Okey.
1: Okey ya ketiga kita dekat ngasai ke diri empu kelalu mayuh pengurang lalu berasa ndak gagati ngau diri empu serta pengawak ti udah dikerja lah. Kelimpah harinya bisi sekedak perkara ti nyadi kebuah kita dekat ngasai ke tanda burnout lah. Ianya ya keturubah penyampau pengawak ti diberi oleh bos kita kurang ungkup lebih ya lebih hari ungkup ti ulih digagak kita.
0: Nyak pun ulih ngujung ke burn out ne.
1: Nyak pun ulih ngujung ke burn out. Tajak kita engka kita nama tu minat ngau kerja kita gagak boleh pengawaknya tapi enti nyo kelalu mayuh beban kerja. Au nyo lebih hari tai kuliah digagak. Nyak ulih ngasuh kita burn out mega.
0: Berarti nyo nak alah lagi kita ngerja pengawaknya.
1: Nak alah lagi. Jadi penyampau pengawak kelalu mayu serta kelalu nadai hari belelak ulih ngasuh kita berasa nadai daya dekat ngerja pengawak kelebih lagi perkara berketuk ulih merik pangkat ti ndak maneh ngagi kita nyemak kita ndak cukup tindu nadai nerima sukung hari kaban belayan diri sebilik tau ke orang atasan bak nur kita gawak
0: bala bos kita yang punya tadi
1: bala bos kita okay, ya kedua kita ngerja pengawak ti ndak dikerindu tau ke pengawak bak luar dari bidang pengawak ti patut dikerja atau ke luar dari pengelandik diri kita mpulah.
0: Nyak pun boleh ngasuh burnout.
1: Nyak pun boleh ngasuh kita burn out.
0: Okay.
1: Ngerja pengawak ti nak dikerinduk atau ke pengawak ke luar dari pengelandik diri mpu ya boleh ngasuh kita stres serta tusut runding. Kita berunding kini aku kak ngerja pengawak tu. Aku nak nemu ngerja pengawak tu tapi bos ngasuh aku anggap pengawak tu.
0: Tentu ya rau uliah tau ya, kena nah.
1: Uliah tau kena aku agak pengawak tu ngau mana.
0: Ya.
1: Dia ya mula ya stres, lama-lama hanya jadi burn out.
0: Ya.
1: Jadi perkara tu ya uliah ngasuh kita berasa nak puas lah dalam kerja pengawak. Udahnya kita irau senentang hasil kerja ti udah digagak serta suah ngasai ke diri empu nak nemu kerja pengawak ti udah diagiah lah. Perkara tu mengau uliah ngasuh kita udu mandiang ke diri kita ngau urang bukai serta nyak tadi ngasuh kita nak percaya ke diri empu.
0: Udah stres alu burn out.
1: Iya, udah stres alu burn out.
0: Iya. Okey.
1: Dannya yang ketiga, tu tadi dua titik sebut kau tu tadi ya kira sebut kita nama tu faktor luaran lah. Tapi ya nak semestinya burn out tu tadi nyadi nak semestinya ketegal utai bak luar lah. Ya boleh nyadi ketegal hari diri kita empu lah. Kayaknya disebut kita
0: ulah diri empunya.
1: Iya, ulah diri empu ataupun personality diri kita lah. Laban bisik sekedar orang ngembuan personality ti ngasuh sidak ya muntang kena burn out. Ya, antara personality orang ti mudah kena burn out ianya orang ti kelalu merat ke kesempurnaan dalam semua pengawak. Semua
0: perfect.
1: Ya, semua kak perfect. Nak tahu bisik salah mimit. Orang bukai mendak penyalahnya tadi. Oh, okey tu agi uliah diterus ke pengawak. Tapi yang mendak penyalah mimitnya tadi, kelalu besar itu nak uliah tu.
0: Nyak pun ngujung ke burn out.
1: Iya, labanya tu tadi berundi yang berkeni ku kak ngadu kerja tu ngomana. Ya kedua, ianya orang tik netap ke julu ati tik kelalu tinggi dalam kerja pengawak. Jadi antik yang netap ke julu ati tik kelalu tinggi, target tik kelalu tinggi, utainya pun uliah ngasuh burn out. Labannya pedis ke nyapainya tadi.
0: Ya ngai kenyak nak uliah dijapai ya. Ngujung ke burn out stress ya adanya ne.
1: Ya. Okey. Ianya ketiga, orang tik selalu dekat ngerja pengawak kediri, ketegal sidaya ndak percaya ke orang bukai.
0: Okey, engkatok suah nyadi gitu ne.
1: Yeah.
0: Ni alah kita ajak ngerja pengawaknya
1: ne.
0: Okey. Okey. Cukup sili penerang ke udah dikunci ke Cik Elika nya. Tadi peninga. Nyadi dia tok ngalih kita ngagai tau ketanya aku ya ke bukai tok Cik Elika ne. Tentu bisik kelai tau ke tanda orang ya ke benuang burn out tu. Minta nuan madah ngagai bala peninga nama kelai atau ke tanda.
1: Okay. Tanda atau kekelai burn out tu yang uliah dipedak atau ke diasai ke ari segi emosi atau kesebut kita asai hati nak. Adanya cara berunding perubahan tubuh atau ke fizikal udahnya perubahan dari segi ulah serta sosial kita lah.
0: Ya, ya kenyata di pedaknya tadi
1: ya. Kenyata di pedak. Okey, detok aku kak nerang ke ngau silik agak lah. Ya keterubah ianya dari segi emosi lah. Jadi nanti dari segi emosi engkau kita boleh medak kaban kendur kerja kita atau kita kediri empu ke kak ngasai ku tetok ianya kita ndak berasa ndak ransing kerja pengawak tau ke lenyau motivasi dekat kerja.
0: Nyongai ngagak pengawaknya
1: lagi. Ya, nyongai ngagak kak bekeni-bekeni orang anu kita ngasai. Oh, nadai guna mah aku ngagak pengawak tu. Dannya pedis naga ngasai hati lah. Tu kepada keberi contoh tadi lah. Mimit orang ngacau. Ya, lu kak ngeransi. Lu kak nganu.
0: Ya, lu ngeris.
1: Ya, lu ngeris menyikuran.
0: Ya.
1: Ya, dannya hanya tadi lah sensitif. Mood ya mudah berubah sekejap kita mendak ya nama tu
0: okey
1: dannya tiba-tiba ya nemu tiba-tiba nganok kita jadi ya jadi orang yang sensitif lah udahnya ya mudah ngeransik lah dannya semampai berasai lelah engka kalau kini kita mendak bala kaban kita bak nur kerja lama pengawak itu ya semampai nunjuk ke lelah belama
0: tajak pun nak ngerja pengawak keberat nah
1: ya
0: okey
1: dannya orang ti isi burn out tu sidak ya kelalu irawati lah.
0: Semampai itu sate ya.
1: Semampai itu sate. Bisik-bisik jauh tak kena tanya tak dunia yang dia. Hanya dari segi emosi lah. Ya kedua ianya dari segi cara berunding. Jadi orang ke benung burn out tu sidak ya udu ndak ingat ke utai lah.
0: Amat bisik nyadi gitu
1: nah. Amat bisik nyadi.
0: Okey.
1: Ya kira ya baka laban ni dah kelalu mayuh runding dah overthinking munyi kurang.
0: Nyona ingat ya.
1: Ya nyona ingat ke ya. Contoh kaya benung masak berumah, benung nyumai utai. Tinggal kena lama udah lah ya kelalu mayuh runding tadi. Engkau nyua ngus kini utai di sumai nyona ingat.
0: Okey.
1: Ya pun uliah nyadi lah.
0: merik penanggul ke teh berkata ya,
1: ya, merik penanggul.
0: Ya.
1: Yang kedua ari segi runding ialah bunyi tadi kelalu mayuh berundi yang udahnya dia dekat fokus ngagak sitik-sitik perkara lah.
0: Nyo nak nemu ya, magi. Ya. Ni utai kepatut dikerja ya dulu nah.
1: Kayaknya ari segi cara berunding. Yang ketiga ari tubuh atau ke fizikal lah. Orang tak burn out tu sidak ya semampai berasa lelak tau ke pedis isi.
0: Hari-hari berkenyak gini.
1: Nanti ya segit tak ama bedung burn out ya kak ngasai kenyak hari-hari. Kadang-kadang ya cukup tindu ya nadai ngerja pengawak berat pun ya boleh ngasai. Nama tubuh aku tu asai pedis isi. Pedih pala tapi nak gak aku tu sakit. Kayaknya
0: Sitiari tanda,
1: ya, tanda burn out. Alaban orang stres pun ya dekat ngasai ke tanda bergetuk muka. Mudahnya corak tinduk atau ke pola tinduk yang tadi serta pemakai tu berubah lah. Engkau yang nak cukup tinduk. Dari segi pemakai engkau ya merasa bakal ada selera kak makai tau ke uli nyadi gak terlebih selera makai tau ke terlebih tinduk.
0: Reti ya tajak ya kita muda orangnya bisi ngebuan selera makai ke mayuhnya tadi okay, reti ya happynya
1: ya okay, reti happy ya kadang orang tu orang kebenun stres tu ya bisi cara ya kediri
0: reti
1: ya stres ya makai leban caknya cara ya kena ya
0: nama tu stres
1: kadang bisi orang ya stres oh tinduk lah ngambil nak ingat
0: tengah agak ke lelak
1: ya,
0: udahnya lagi
1: agak ke lelak
0: tajak ya cukup tinduk
1: ya betul. Okay, adanya kurang berpengerai lah. Ya kak ngasai ke pedis pala, pedis belakang, mulut rangkai, pedis sisi, masalah kulit serta masalah bak sistem penghadaman lah.
0: Okay,
1: yang tadi yang ketiga, yang keempat, dari segi uleh atau ke disebut kita tingkah laku lah. Jadi orang nanti benar burn out tu, sidak ya, nanti bantu kerja, sidak ya kurang fokus lah. Contoh, engkau benung tanya deh, benung meeting. Bos jakuk bukai yang pun runding.
0: Runding yang kebukai. Tubuh yang ajak dia. Tang runding yang kebukai. Ya.
1: Udahnya, nak peduli ketanggung pengawak ti udah diberi. Munyi kaku tadek lah. Tajak bos ngano ya berkeni-berkeni pun, ya nak ngerja pengawak. Ya. Lebih udah kelalu lelak. Udah nadai motivasi gitu kan ngerja pengawak. Udahnya, nak bergulai ngau orang bukai bantu kerja lah. Engkau sebedar tu ya bisik sikuk dua kaban bantu kerja. Tapi ketegal burn out tu ya nyumula nyawa.
0: Nyungai bergaul.
1: Ya, nyungai bergaul. Atau berarti kebala kaban kita engkau bisik ke begitu.
0: Okay, aman. Anak ke kita nak ibuah ke kaban kita lah.
1: Udahnya sedak irka ngeransi tau ke ngano orang bukai. Udahnya suah bertangguh ke pengawak ti udah diagih. Banyak tau nyadi
0: berila
1: ya berila-ila dia nak nyaga diri engau maneh bakal jam makai nak teratur memakai pemakai ti endak seimbang bunyi kurang udahnya nginsap ngirup arak nya ari segi tingkah laku lah dia ya kelima nya ari segi sosial hasil kerja atau ke prestasi kerja tu sidak makin menurun lah engkau subak kita yang medak oh subak ya gawak mana dan nama dia tu ya nyolain nama dia tu hasil kerja ya nak mana bakal subak
0: okay ketegaya buruknya tadi
1: okay ketegaya buruk
0: tentunya tadi ketegaya stres bujung kaya burn out bunyi ke disebut nuan tadi nah
1: danya penanggul bak kerja bakal penanggul dari segi kawal ya engau tanya engau bala kaban bala bos tau ke nanti orang ke bekerja bertemu dengan orang bukai engau klien sebut kita bisik penanggul hari dia muka danya sidak ya engkau bisik gak orang tu sidak ya stres-stres sidak ya ngerja pengawak ti salah lah bakal muna dadeh nginsap ngirup arak
0: kena sidak ya muai stresnya tadi nah okay, jadi Tok Cik Lika nanti semak bisik tanda atau ke kelaik yang disebut nuannya tadi nama dekat nyadi nanti semak kita ngelak ke diri kelalu lama ngempuan tanda burn outnya tadi tentu ya bisik mic pangkak minta nuan berkongsi ke nama pangkak atau ke penanggul ya ke dekat nyadi
1: nyadi burn out tu ya dikira masuk dalam kategori penanggul bak pengerai runding. Nanti kita nak berarti ke serta nak mutar ke penanggul tu engau mana ya boleh ngasuh burn out tu nyadi nama tu penanggul bak pengerai runding ke balat agik lah. Ia boleh ngasuh kita boleh penanggul pengerai runding bukai baka kemurungan tau ke psikosis lah. Nyak level yang lebih tinggi gila lah hari stres.
0: Pangka ianya tak kesan ya nak.
1: Kesan ya tadi. Udah nyak lenyau motivasi serta tujuh penghidup. Yang ngasai ke ia hidup bak dunia pun nada guna ya pun nak nemu nama agi reti ya terus ke penghidup.
0: Nyo nada tujuh agi.
1: Ya, ya nada tujuh agi. Udah nyak ndak ngembuan percaya diri tau ke ngasai ke diri empu ndak berguna.
0: Okey, bahaya agak nanti kita berhati kenyak nak
1: tau mula-mula ke ngasai ke oh perkara biasa aja stres tapi lama-lama boleh jadi utai
0: penanggung bak mental ya berundian kan nak. Anak ngumai kaban kita bula nanti yang ada di rempu ya stres tau ke yang ada rempu berasa lelah kini patut kita nulung kaban kita nyak nak. Okey, nyebut berkawal ngonya tentu bisik cara ya kuliah dikena kita nyuman ke diri ari burnout tu. Uliah gerai kini.
1: Uliah gerai atau kena nya ya nama
0: berpangai
1: tu berpangai bak kita empu berpangai bak utai nama tu luaran tapi hari diri kita empu enggak nanti tanya nanti orang meri kita suka bekeni-bekeni nanti kita kena empu ngai berubah sama ya tadi nak gerai tapi sebenarnya mayuh cara tapi ditu aku berkongsi cara-cara tertentu lah engkau boleh nulung kita lah okay, antara cara ti dikena ianya kita boleh ngena konsep 3R. 3R tu erti ya R ke terubah recognize udahnya R kedua reverse udahnya R ketiga resilience. Jadi recognize tu berarti kita berarti ke tanda-tanda burnout ti benung diasai ke kita. Tentu kita bisa asai lain ti kita dah stres.
0: Kita ya patut nemu dulu. Berarti nya tadi na.
1: Kadang kita nak nemu tapi engkau kaban kita
0: perasaan
1: kurang kaya madah nama nuan bakal lain-lain
0: nak bakal selama
1: ya nak bakal selama kita engkau boleh nanya baru nama tek lain kadang kita tu nak tu berarti
0: nak sedar
1: ya nak sedar ke diri pun tapi orang buka leh madah nya tadi recognize lah ya kedua ianya reverse hari itu kita patut ngatur cara ti uliah dikena nyaga pengerai runding tau ke minta bantu ari orang ke pakar bekaul ngau cara mutal ke penanggul ba pengerai runding. Nya reverse ya ketiga ianya resilience. Resilience tu maksud ya kita negap ke diri ngau nyaga pengerai senentang tubuh emosi ngau runding kita lah. Cara lain ti uliah dikena selain hari cara 3R nya tadi. Cara lain tu engka bisik orang ke udah kalak ngagak engka bisik ke nak kalak ngagak cara tu nak ayah keterubah engka kita uliah ngambil cuti kerja lah
0: berkesan kini
1: ya berkesan kita amat-amat main cutinya runding kita cuti
0: boleh muai semua penanggul masalah kita nya tadi lah
1: kadang kita minta cuti tapi berunding ke pekerja nak berkesan minta cuti sebulan
0: kayak setahun pun ada guna
1: betul-betul nyak lain maya cuti amat-amat cuti lah
0: lengkap ke semua penanggul ba upis kita nya tadi bandua kita kegawak nah
1: nanti non berunding kenyak baru
0: ngasuh stres
1: ya ngasuh stres sampai bila-bila nak nemu habis pengawak kita
0: amat
1: jadinya kedua ngagak pengawak ti uliah ngasuh kita lantang contoh ya aktiviti-aktiviti ke mengasuh kita relax kurang bakal meditasi yoga ninga lagu
0: ninga radio
1: ya ninga radio leh bisik lagu mana-mana pasal DJ
0: okay
1: ninga lagu dengan serta pengawak bukai ti uliah ngasuh kita limpang lah hari berundang ke pengawak bandua kerja
0: ngelimpang ke diri menyatai kasuh hati kita lantang nah
1: Denyak kita boleh mengagak-ngagak pengawak ti di kerindu atau aku disebut kita hobi. Kadang-kadang bertemu ngau bala kaban mega boleh ngasuh kita berasa lantang hati. Laban kita boleh berkongsi cerita atau ke penanggul ti benun di tapi maya bergulai ngau bala kaban lah.
0: Nyak mai guna kaban ya. Aneh kaban makai kaban.
1: Okey. Nyak lagi masalah bukan
0: bertambah lagi masalah ni.
1: Okey. Okey, selain harinya kita mega boleh makai pemakai ti seimbang. Denyak tau ngagak senaman serta denyak lah cukup tinduak. Penting sebenarnya cukup tinduak tu. Tajak kita medak ya bakal perkara mit. Tapi semakin kita nak cukup rehat, nak cukup tinduak, utainya tadi ngasuh kita makin stres.
0: Iya, boleh ngerugak pengerai.
1: Iya, iya. Artinya kita boleh belajar cara ti boleh dikena nyaga pengerai runding serta belajar ngatur masa engkau manah lah. Kalau abang nari kerja tu, kadang kita masa kita tadi mayuh tu buai bak kerja aja. Pulai rumah kerja. Nurun kerja. Nanggit sikit kerja.
0: Sikit kerja. Pulai rumah pun agak yang agak kerja.
1: Agak kan agak kerja. Dia kita patut belajar magi masa lah. Ngambil kita bisik masa kena diri empu belelek. Udahnya belajar nyaga kaul engau ngembuan komunikasi ti manah lah engau bala kaban serta orang atasan bak do kerja tu tadi engkau uliah apply baru kini nama tu gaya bejaku assertif bak do kerja nya penting begaknya
0: nya pemadu berguna ya ngambil ke kita itu uliah nyeliah ke stres madah ke terimpu berani madah ke terimpu ngai
1: nanti bos ngasuh lebih-lebih rasa saya nak uliah terus terang ajak madah nak uliah
0: amat okey
1: gunanya belajar netap ke perkara ti dekat dicapai bak pengawak ke dikerja ngambil ke kita uliah fokus serta ransing dalam kerja pengawak laban ialah hari tanya tu tadi nama tu hari target tu tadi punya kurang kita nemu dini hala tujuh kita nama tujuh kita yang kerja sitik-sitik pengawak lah.
0: Matlamat yang punya kurang
1: matlamat udahnya nanti semua cara ti sebut tu tadi nak gak berkesan engkau boleh minta bantu tau ke nasihat profesional hari orang ti pakar lah nyemak tanda burnout nyak meri penanggul nyentuk ke kita pedis dekat berjalai kemayuh bengkah pengawak bak dalam penghidup kita lah
0: reti orang ke profesional ngak pakar tu ke Cik Elika tahu pun tak ada pegawai psikologi ngambil ke kita nemu nama penanggulnya tadi minta sidak yang mantau punya tadi okey nak berasa itu Cik Elika lagi kak tu beranak benar ya tang tu ada datang berpengujung ranau tu ke ngali hari itu nama jakut ke penudi atau ke pesan wan nuju bala peningat tu ke ngali hari itu
1: jadi mayuh orang ngai madah ke diri sidak bisik penanggul senentang pengerai runding menyukurang engkau ketegal stigma terhadap kesihatan mental deh
0: malu
1: ke madah tajak mayu orang kalak ngasai ke tanda burnout tang sidak ngai madah ke diri ketegal irau dikumai orang lemi ati buruk gawak tau ke nak nemu ngerja pengawak tang kebenar ya genap ikut kita mensia ngembuan pengelandia pengurang engkau penegap diri tak nak sama ngorang bukai engkau kita meda urainya uliah ngerja pengawak dan nak semestia kita uliah gak ngerja pengawak ti sama ngorang bukai lah
0: aman
1: tajak pihak nanti siapa uliah tan ngenat ke diri lebuah nak ngetu dituntun penusah ngau penanggul kelebih lagi entik nadai cara ti uliah dikena mutar ke penanggul ti benun nuntun kita tau ke nadai orang merik perangsang agai kita lebuah kita bisik penusah nyak lai bisik sekedar orang mutus hati dekat baduk gawak serta bisik megak ke endak peduli ke tanda-tanda burnout ti diasai kesidak ya jadi amat meh kita itu tadi dekat gawak benar bagi gak ke duit kena ngidup ke diri ngau merik penyenang agai diri sebilik tang kita patut nyaga pengerai diri laban lagi bisik tanggung pengawak bukai ti patut dikemerat ke kita lah selain hari gawak tu tadi laban ti kita nak gerai berkening ngau berkening ngau laki kita berkening ngau bini berkening ngau anak-anak jadi bakal selama nyemak kita ngasai ke diri kita berguna kebantu adi sokongan psikososial kami bak upis pengerai bintulu bisik ngagak perkhidmatan psikologi counseling tiap hari 1 sampai hari 5 kecuali hari besar tau ke cuti umum lah perkhidmatan tu bisik disedia bak klinik pengerai bintulu klinik pengerai jepak engau klinik pengerai tatau nanti kita diau bak luar bintulu kita tau datai ngagai klinik kesemai hari kita diau kena ngagak temu janji perkhidmatan psikologi counseling tu.
0: Okey, terima kasih mayuh ngagai nuan Cik Elika. Yang nyak sikok pegawai psikologi counseling ya di klinik pengerai bintulu ke penerang ko dah dikongsi ke nuan tu tadi kelebih lagi berkawal ngau burn out. Yang nyak penangguh pengerai runing bak ndur kerja. Patut dia perhati ke nama utai ke disebut ya nyak tadi berkeni kita yang mutar ke penangguhnya tadi nyuman ke diri hari burn out atau di namanya tadi tahu dititih ke cara ke di kunci ke yang tadi munye kurang setiap masalahnya tadi. Tentu bisa cara dua kita ngadu ke yang mutar ke ana. Okey, terima kasih banyak hang kena ana Cik Elika.
1: Sama-sama DJ.
0: Iya, jadi ya peninga hanya nak mai kita bugulai ngau kami bak dalam program temuai kita untuk minggu tok selamat ngali hari.
2: Dengar ke YFM Bintulu yang tengah hari 2 pukul 12 tengah hari nyentuk agak 3 ngali hari YFM Bintulu.

Ya, terima kasih hingga kita kaki terus bergulai dengan kami peninga. Kelebih-lebih bajam kedua ngelah tengah hari kita isari tu 2006 tahun 2026. Lalu sekali lagi meri selamat hari gawai hingga kita sari tu hari kedua. Tentu munyi kaku hari pun tadi mayu ambala kita sari tu dekat nerima penatai orang ke ngabang. Tau ke kita empu ke dekat ngabang nah. Selamat ngabang ya ke dekat ngabang, lalu selamat nerima pengabang. Ngagai ke dekat nerima pengabang nah. Anak nak nyangkung aku ke benuang kucah-kucah berjakok tu. Ya kena uliah ngabang tu neh. Nak kena benda uliah lagi uliah ga udah miss kawak pukul 3 atau lagi nah. Terima kasih yang megak kita ke bisik ba live Facebook kami RTM Bintulu ngam megak TikTok kami Bintulu FM. Tajak pun sari tu hari besai, tajak pun sari tu hari gawai. Agik ga kita tu magi awak kita tak ke magi masa kita bergulai ngau kami nah. Terima kasih mayu hangga kita. Bisi megak ya ke nyambut hari pengada sari tu ne. Bakal peninga kita itu apai ca. Peninga kita ya ke bisik ba live TikTok. Nyambut hari pengada sari tu 2006. Selama hari pengada ngagai nuan. Ngarap ke nade sampi bukai kita itu ne. Ngarap ke panjai umur. Makin bertambah rezeki. Ngau mujur buat semua pengawal. Okay, semina nuju apa cajaknya ni. Tang kita kebukai ke nyambut hari pengada sari tu. Kemari kini tau ke pergila, tau ke bak bulan 6 tu. Selama hari pengada ngai kita. Biar megak nyau nak berasai pun kita itu dah nyingkang ngagai bulan 6. Nak berasai udah kira no tengah tahun lah. Dan nyingkang ba bulan 6 tahun 2026. Nak lama udahnya elaknya ujung tahun kan ah. Ngarap ke semua perambu kita menyi kurang nak mau tai ke di perambu kita ba tahun tu uliah dijapai kita atau ke bisik sekedaknya tadi perambu ke digagak atau ke azam kita ba tahun 2026 tu bisiknya 30% udah uliah dijapai bisiknya baru dekat ngepun kini dan ngawak no ragu tu ni dan ngawak punya kurang ya bedau dijapai belubah kita ni ngerja semua pengawak. Ya ke pemadu penting kurang ya ke pemadu berguna. Ngarap ke mujur aja semua taika di perambu kita. Okey, lagi moga dekat terus merindang kita tak peningah. Lebih lagi kita ke sanggup bergulai dengan kami, mendiang ke kami jam ke dia tau. Okey, tau Siti lagu hari Gwen, lagu ke diberi nama Sanggup Aku. Sanggup Aku.

Ya, sanggup aku peningah, sanggup merindang kita nyentuk pukul 3 ngali hari itu lagi. Ya mega, terima kasih bagi kita ke sanggup tau ke agi mengkang bugulang kami. Bak jam kita ke dia tu. Bak ngelah tengah hari na. Okey, terus mengkah berita ke dekat dikunci kaku ngau bala kita tu. Tok madah ke lebih lagi tok bekawa ngau gawai tu peninga. Dia pengawak ngabang berserimai ngau pengerami gawai. Ulihnya di platform tok ke pelasar ya ke entap ya. Lebih lagi kena negut ke kawa bak pupu ramban bangsa serta mega ngangkat kewarisan budaya di Sarawak ya. Pihak ko Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Datuk Seri Tiong Kin Sing maya ya ke bisik datai ngabang ya ngagai 4 buah rumah panjai di Bintulu kemari enya ya bisik nemuai ngagai rumah Jalang Anak Seman, rumah Sagi yang Anak Layang, rumah Ius Anak Isik ngau rumah Tiut Anak Usit ya. Lalu penemuai ya ke datai ngabang mega di Sempulang Yuyang Yujing ianya Duta Besar Republic of China ngau delegasi ya ke Tok Mega uleng ayan ke kawa ya kerat ya tau ke kawa ke mana menua kita Malaysia ngau mega China. Lalu Dato' Sri Tiong Kin Sing madah ke ya ukai seminak datai ngabang ajak tang mega ya ngambil awak ke Beketok endur ya dinga ngau berarti kena mau tai ke diguna rakyat. Pihak mega pengerami hari terbuka hari gawai 2026 begulai ngau komuniti ngau bala temuai tau ke pelancong bisik mega diatur ya bak rumah panjai ianya rumah panjai Datuk Raymond Anak Plan di Gelam Sarito. Okeynya semengka berita dia kunci ngau kita kengali hari tu peringat. Jadi lagi muka dekat terus merindang kita tu ngau lagu gawai. Okey, lagu ke diberi nama

Ya, ngarap kata perindang beh, enggak kita ke bisik minta lagu tua darah. Lalu mic jam kita ngagai tinggal dia tu pukul 1.52 ni, kira 8 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari. Tentu ya bakal selama pukul 2 peningah. Mic kita bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan. Bapak dalam program Kini Kitai Sarito. Kini Kitai dekat Berjalan Rawun Sarito. Antik ijak pukul 2 ngali hari tu lagi nah. Lagi mengganya apa sidak ya ke TikTok kami Bintul FM. Mayu agak sidak ke bisik komen dia tadi. Madak terimpu hari Semenanjung ni. Mayuh ke nak pulai gawai nah. Bisik kenya madah ke Derimpuari Johor. Bisik madah ke Derimpuari Negeri Sembilan. Ngau mayuh agi andur bukai nah di Semenanjung din. Nak ngawak nanti nadai pulai gawai tahun tu. Ukai bunyi jakok ni nanti kita nak uliah kemisi tak kena uliah cuti. Pulai Christmas ilak kini, tahun baru ilak kini. Tau ke ni maya kita ke bisik kemisi ni, boleh pulai jak ke menua. Tajak pun bunyi kurang vibe ya, tau ke nak sebakar ni. Bakal kita ke nyambut gawai di menua na. Anang awak, anang sino, anang tu sati. Tajak pun kita jauh di menua orang. Tang kita asai ke Semak ni, nanti kita ninga ke Radio Iban Apiak ya. Okey, jadi sebelum mai kita mending ke program Kini Kita Sarito, lagi moga dekat terus merinang kita ngak lagu ke udah di tusun ungkup Sarito. Okey, terus ke pengrinok kita, bergulai ngak kami, YFM Bintulu.

FM Kini kita sarito ba episod ke 22. Aku date baru berkunjing ngok kita. Kini kita sarito, kini penungak kita berjalai, kini penungak kita rawun. Jadi sarito peningah, aku mai kita rawun ngagai balengian. Balengian ianya bepalan bak bagi menua tengah Sarawak antara Mukah ngau Bintulu. Lalu balengian tu ngembuan penyelai ke dirimpu ari sukut budaya rampak menua sungai ngau penghidup komuniti ke bak dia. Bak menua tu dikelala ngau gaya ti mana kaya ngau asil sungai serta ngembuan kaul rat ngau komuniti Melanau ngau Iban. Balengian tu megak peninga dikelala ngau nama Kuala Balengian ke Tegal endur ya ke Besemak ngau Nanga Sungai Balengian yang megak nyadi palan pentadbiran ungkup pelilih mit Balengian serta berjalai ke tanggung pengawak tik berguna dalam industri bertanam bertupik berikan ngau tenaga di Sarawak. Nama Balengian dipelabak ke datai ari sungai tik nengah kandang menuanya. Keliak sungai tuknya di jalai besai peranak menuanya berjalai ngagai kandang dur bertanam padi bukit. Sungai itu berguna mat dalam penghidup komuniti lah banyaknya dipun perengka pengangkut, pemakai ngau dagang. Balengian ngembuan sejarah ke Semak ngau bangsa asal Sarawak, baka bangsa Melanau ngau Iban. Ketebal lagi rakyat itu diau bak rumah panjai tradisional ngau rumah nyembuah-nyembuah. Tajak pun, jampat mansang tak elemen budaya asal agi di Kemeran, nyentuk ke Sarito. Nanti kita medak dari sukut ekonomi peningah. Sidak subak balat berpangai bak pengawak berikan, undang sungai, sagu, padi, ngau, bumai. Dia tu kandang menuanya megak mansang, bisik kebun sawit, serta pengawak ngelumbuang arang batu ngau projek kuasa karan. Siti hari pemansang tiap berguna, hianya palan kuasa arang batu Balengian tiap berengkah berpresyen dalam tahun 2019. Kelimparinya, Perintah Sarawak megak cakah ngemansang ke sitak tu ngau pengawak ngagak jalan alun. Palan komersial ngau bermacam perengkah guna mensiap mayu dikena ngangkat ketika penghidup peranak bak menuanya. Dini lokasi Balengian tu kebendara yang peningah. Balengian tu berpalan urung yang 60 km dari Mukah lalu bak jalai tepian tasik antara Mukah ngau Bintulu. Kandang menua tu bersemak ngau sungai Balengian serta tasik Cina Selatan. Jadi nanti pejalai dari Mukah ngagai Balengian dia pejalai dalam sejam pejalai nanti kita deriba. Lalu nanti hari Bintulu ngagai Balengian urungnya 2 ngagai 3 jam berjalai ngena kereta. Nanti keliak perengkap pengangkut sungai tu tadi nyadi ke batang jalai dikena ngelawak Balengian tang nakak ke dia tu sekedak peranak agi ngena perahu tang kelebih agi bak kandang hak menua ulu ngau rumah panjai ke Besemak ngau sungai. Endur ke Semak sungainya tadi ngau pantai ngasuh kandang endur tuk ngembuan rampak menua asal tik narit ati serta nuan uli ngasai ke angin tadi nyamai lebuah ke nuan tadi duduk ba nebian sungai tau ke pantai dia tadi. Lalu siti ari pematak Balengian ianya pemanah rampak menua kandang endur tuk bedau kelalu moden. Lalu engkeman ungkup sidak di dekat ngasai ke antik nuan kak ngasai ke dia buat kampung tik likun serta sunyi serta sungai Balengian tu tadi nyadi batang penghidup peranak menuanya. Jadi sungai tu megak terbilang ngau ikan sungai tik baru laban mayuh orang keberikan datai kitu ngau berikan. Kelimparinya kandang endur kampung ngau jalai asal ngelingi Balengian megak narit ati ungkup aktiviti recreation baka berjalan kaki serta pemanah utai tumbuh dan utai hidup merik penelbak kenyelai ngagai temuai kerinduk ke rampak menua.
Lalu budaya komuniti sempat megak narik hati kebuah pihak laban bala temuai ulih medak penghidup komuniti Melanau Ngoiban kagik ngemeran ke adat asal. Bisik rumah panjai, kita megak ulih medak pemakai asal ngau pengerami budaya. Ti cukup ya unik. Jadi kelimpah ini megak peningat endur ti narik hati lebuh kita tadi nemuai ngagai belengian. Keturbaya Sungai Belengian. Sungai Belengian jadi batang penari hati bakan nak menua tu serta munyi kaku tadi sungai tu enang ya terbilang ngau pengawak berikan. Lalu nangkan kenyak Pasar Lamak Belengian. Pasar Lamak tu ngembuan pengasai ti klasik serta ngelantang ke hati. Jadi bala temuai ulih medak kedai-kedai lamak pasar mit tentu ya merik penelbak kenyelaik. Laban kita terlebak ngasai ke pengasai diau bak pasar kelimpah hari kita yang ngasai ke gaya atau ke pasar lama ti ngembuan pengasai ti klasik bak endur tu. Lalu ketiga, pantai ngau sungai. Kandang endur muara sungai ke besemak ngau Tasik Cina Selatan ngembuan pemanah rampak menua serta lemai hari megak peningah kita boleh medak orang ke atau ke perahu berikan tu tadi datai dari kandang Tasik datai dari pengawak sedai keberikan untuk tadi serta kita boleh ngasai ke tau ke medak penghidup rumah panjai laban badi tu kita boleh medak budaya asal pemakai menua serta cara penghidup ba sesebengkah nur kelebih lagi ba belengian dia. Lalu antara pemakai ketebilang ianya tentu ya undang sungai ikan panggang sagu, ulat muluang gau, linut, nyenyak pemakai asal bangsa Melanau. Hasil Tasik bak kandang menua tu baru amat tegal. Hasil tu tadi diulia terus dari sungai ngau Tasik ke besemak. Lalu peningah kena nyimpul kenyak. Belengian kandang dur kemit gau bisik megak ngembuan pemanah rampak menua, budaya asal serta pengasai bak menua atau ke pengasai bak kampung kenyelaik serta merik penelbak kenyelaik ngagai bala temuai. Dengan sungai kemana, pemakai asal kenyamai serta budaya menua tu kemana, belengian tentu ya nyadi palan keengkeman. Endur dagang temuai lepa serta palan endur ngasai ke pemana rampak menua. Perengkah guna jalan alun tik mana, agi megak ngemuntang ke pejalai ngagai kandang menua tu. Jadi ngagai orang kerinduk ke rampak menua tau keberikan tau kesidak ke dekat ngelala budaya Sarawak ngau lebih silik agi belengian tu endang ya palan tip narik hati ndur datai nemuai. Okey peningah hanya tadi bekawul ngau belengian bak program kita ke sehari tu. Jadi kita udah datai bak penghujung program minggu baru aku datai baru mai kita rawun ngagai menua kebukai. Ngaunya, aku Cheryl Ludan, pengelola program Kini Kita Seritok Madah Kediri. Mumpul dulu aku. Bye-bye.

Ya, nyak lagu kuat tim tu. Begini ke tim kita peningah. Maya gawai tu. Menang kini tim kita. Ya kan, mayu orang maya gawai tu tadi ngagak. Mayu macam mepekit. Kena ngerami gawai na. Ngarap ke tim kita menang mana? Ya kena menangnya munyi kurang. Cuba lagi tahun depan. Akhirnya sepinah lagu sekejap ni. Kena merinang kita kaki terus bergulai dengan kami. Tok Poli bisik nyawut buat TikTok tu. Yang ada menang tim kami DJ kot. Nak nemu meh yang menang berkeni tu. Pekit nama ke menang. Di menang Poli je ni. Tok Riz Ros ke anak temu kuat ke. Laban nak ngau berami berpekit. Laban Riz Ros tu ya gawak kot ya. Ya kegawaknya kuat. Meh timnya tadi kuat gawak ni. Hanya tu sehati Riz Ros. Tajak pun nak ada cuti menyikaku. Kita ninga Rita orang ajak mana? Ninga Rita tim ya ke kuat. Munyi ke lagunya tadi. Okey, jadi pukul 2:30 tu lagi peningah. Aku reka berlabuh mengenai ke pesan Rindu Hati. Pesan dari gawai kita. Okey, tahu dianjung kita. Okey, dianjung. Tahu kita komen nanti anjung ya. Apa maknanya ni? Nanti kita nganjung kopius kita. Kita tahu komen ba Facebook kami RTM Bintulu. Pia Megak ba TikTok kami Bintulu FM. Lagi aku mengenai ke pesan dari gawai kitanya. 2:30 ngali hari tok lagi.

Ya, sigat amat anak temuai. Ini nemu bisa nerima temuai kita jam ke dia tu. Nerima temuai ke datang abang. Tentu mayuah ke sigat ke bajik anak. Okey, jadi buat jam kita ke dia tok peningan bunyi ke di padah kaku tadi. Dua raku deka belabuh ngedatai ke pesan rindu hati, pesan hari gawai kita. Sarito hari gawai hari kedua, dua kita nyambut hari gawai. Sarito dua hari bulan enam ne. Engka bisnis kedaknya baru ngeledak ke ni jam ke dia tok nak nemu nama berapa hari bulan sarito. Sarito dua hari bulan. Oh, dua hari bulan. Sarito pun hari besar, hari orang nak gawak. Selamat belelak mengagai kita nak. Okey, mari semangat hari ngagai James Pengiran. Selamat tengah hari DJ Flora ko ya. Okey, Yasmina nyapa ajaknya. Pia mega tu hari Ibra Mat Akib, selamat hari gawai DJ ko ya. Happy Konti, madah kerempu hari Lembah Kelang di Petaling Jaya di Selangor. Wellington Imai, selamat hari DJ Flo, selamat hari gawai ngagai semua peminat setia Radio Bintul FM. Terima kasih Wellington Imai. Pia megak tu hari Renggah anak untang yang nuju ke pesan hari gawai tu ko ya ngagai apai ngau inaya bak bintulu ko ya minah ngau untang. Selamat hari gawai ngagai seduaya tajak nak uli pulai gawai harap ke seduaya gerai belama bakal selama lalu nuju ngagai apai inai ya di seratu ko ya sarito hari pengadaya ko ya ne. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai. Kayaknya pesan dari peninga kita enak. Rita Benung Meda live tok DJ minta tebah ke lagu Aib Mata Ba Ari Gawai Ari Melissa Francis di kena merinang dari empu laban sino nak uliah pulai gawai. Mayuah ga sidak ke komen tu madah dari empu nak pulai gawai tahun tu. Bunyi kaku nak ngawak. Dini ajak kita boleh bergawai nak. Atau ajak payah nak sama ya. Nak sama bakal kita ikat di menua di rumah pancai. Datang anang tu sati. Laban bisik radio merindang kita. Kami nak lejuk ni merindang kita. Merindang hati kita ke tu sati ni kena pulai gawai. Frida Jo, sama hari gawai nuju semua. Kena ada pulai gawai kami tok DJ bergawai ngau aib mata. Oh, kasih mana. Okeynya pesan-pesan dari bala peninga kita. Sebenarnya agak macam pesan ya kebukai. Agak megak dekat terus merindang kita dulu ngau lagu kita ke sekali tu. Ukai lagu gawai tu. Okey, datang sitik lagu ke depan nama Aku Ditempaya, Ari Richard Lee.

lagu aku di tempaya Richard Lee. Tajak pun sari tu hari gawai. Selit ke ba, selit ke ga lagu ke lagu kai gawai nah. Okey, hagi megara kita terus ngenatai ke pesan bala kita tau hari Roy Kuang. Sama ngali hari serta selamat gawai kedua DJ serta semua peninga Wine Fame Bintulu sama berjalan ke pengawak panas hari Bak Seria Manjam ke dia tau benung gawak sambil ninga nuan tu DJ. Okey, terima kasih Roy Kuang. Joe Chris Tre hanya dia minta lagu Aik Mata di hari gawai. Biar selamat hari gawai ngagai semua peninga YFM Bintulu. Nur Agat sama ngali hari DJ Flora. Okay, sama berjalan ke pengawak bakal ke ngali hari tu. Jadi ia minta lagu Tuak Darah. Okay, udah di tebah aku tadi Nur Agat. Jadi lagunya aku ya dikenak yang berindang. Semua peninga YFM Bintulu bakal ke ngali hari tu. Harap ke semua terperindang serta selama hari gawai Dayak 2026. Nuju semua peninga Madah Kerempu hari SK Ulu Durian Kiba Sibu. Flora Ladum, selamat berjalan ke pengawak lalu beri selamat hari gawai ngagai semua bala peninga YFM Bintulu serta ngagai nuan megak DJ. Okay, terima kasih ya. Boniface EP, selamat ngali hari, selamat gawai Dayak 2026. Jadi dia minta lagu Sakit Gawai, kaya dikenak yang berindang orang keng lala. Ya, kaya nak ngira tuai biar nak alah dia sebut nama dia tau. Ngamga pesannya deh, ngambil ke kaban kita nak nak ringan, nanti nak dituju ke pesan deh, nak disebut nama atau kaya nuju ngaji semua nangira tuai biak ko Boniface Ipin. Biar mega hari Andy Mawa, hari Sri Kai kaya meri selama hari gawai ngaji semua bala kaban ya keng lala. Kayaknya pesan dari bala peninga kita sehari itu. Kayaknya di tahu Siti lagu hari Sima nak boleh pulai gawai. Lagu ke kena berinang kita ke nak pulai gawai tahun itu. Mayu masih tak ke buat TikTok kami Madah Kerempu nak pulai gawai nak. Okay, sama-sama kita mendiang ke lagu itu. Terus ke pengrindu kita, Bunglai Ngok kami, YFM Bintulu.

10 minit lagi no kita bergulai bawa awak. Ngelak hari sari tok peningah. Nak berasai gak ne? Ha, nyau datai. Nyau kat datai buat pengujung pengujung randau gak? Salah ne. Pengujung namanya tadi program kita. Kelebih lagi ba segmen ngelak tengah hari sari tok peningah. Pemak ke ujung-ujung tu sikit main. Oh, tak ke salah disebut. Nah. Okey, mari semua ngali hari ngagai Kennedy Ama. Kuih semua ngali hari DJ Flo hari Lambir Miri. Jadi yang minta lagu hari Anderson ngalai ngau Swelin. Kuih dituju ngagai semua orang ke ngelala. Kelebih lagi cousin ya. Cikgu Raymond Merayang di Long Lama. Serta ngagai sinas rumah harap ke Teprindang bakal ke ngali hari tu. Serta selamat hari gawai Dayak. Nyangkung, Maya, Ngirup, Auk. Kuih selamat gawai Megak. Ngagai Nuan DJ. Okay, terima kasih siapa tu tadi ni. Kennedy Ama. Udahnya ia ke Bukai tu. Ngigak dulu. Lampak pesan tu. Nombor nginzit gitu dah. Lada Ana. Semangat hari hari. Okay, selamat hari gawai Dayak. Ngigak Nuan DJ. Yang madah terimpu hari Sungai Amang. Selirik Kapit. Kuya. Semina nyapa kita ajak. Mereka peningah kita tu. Jelian Ubi, selamat hari gawai DJ. Kau ya pesan gawai tu dituju ngagai bala kita kengintu gawai tahun tu berkenai asai sarito kau ya. Nanya ke berita kita sarito ya ne. Agi bisik pedis isik kau baik rami. Amat kenya angka mayu hangga bisik sekedak madah rempu baru ngeledak ne. Pama kenya. Lalu ngagai DJ ngau bala ke benung gawak bakal ke dia tu sama berjalan ke pengawak habis kerja lagi ulih on ne DJ kau ya. Pihak Mejelian Ubiah na. Apa lambai selamat ngali hari DJ Flora sama berjalan ke pengawak minta tebah ke lagu Tuak Darah. I kena merindang semua kaban Facebook ngau semua ya ke ngelala. Lina Bugis, selamat hari gawai nuju Nuan Ba Kunti, kuih hari Kota Masai Johor, yang dia minta sebarang lagu gawai hari Angela Latajua dikenak merindang semua bala kabar belayan di Sarawak, sidak es bilik megat di Johor, kuih hanya ajak. Terima kasih, selamat hari gawai nuju kita semua. John Grang, selamat ngali hari ngau sama gawai DJ Panas di Batu Niah. Jadi yang minta sebarang lagu gawai dituju ngagai anak ya Isabel telesai ba Kucing ngau anak ya Aulia ba rantau kemayau manis. Lalu ngagai sidas bilik berumah Robin Sungai Dayat Ngkelili. Pesan selamat gawai gayu guru gerai nyamai nguan menua. Andrew Sabi, selamat berjalan ke pengawak bakal ke ngali hari tu. Selamat hari gawai ngagai semua kita. Lalu minta sebarang lagu dikenak merindang bala kabang belayan di sebarang dua diau. Lalu ngagai sidai serumah di Metung Ruban. Kia serta apai ngoi indah yang megak ngarap ke gerai mujur dalam semua pengawak.

Nguyên nghe gai hát tít tóc kami Bintul FM Ari Siti Angau to selamat gawai nuju semua keng lala lalu nuju nuan mega DJ. Tapi yang mega tu hari Philip Junior. Selamat hari gawai Dayak ke nuju semua bala kaban ya kengau gawak bak ladang keresa plantation. Yo lagi sida kebuka itu ne ha benar gangi ka pesan tu tadi bisik ke sida bisik nganjung atau ke komen YU tu nama TikTok minta lagu sepatin bungai jarau. Nya me pesan ya ke uliah di kenatai kaku hala bejam kita itu nyo serkat na dekat pukul 3 ngali hari. Selama pukul 3 tentu ya kita dekat Bugulai Ngawai FM Iban Kucing bawa rentak ngali hari dekat terus merindang kita lagi. Jadi aku kira nakak tu ajak main happening ah. Terima kasih Mayu hangga kita aku dah Bugulai Ngawai aku hari pun program tadi untuk ngangai jam kita ke dia tu. Ngonya beri selama hari gawai ngangai semua kita nak ngira dinindur. Gayu guru gerai nyamai ya ke ngabangnya selamat gawai ngabang kan ibu semua gawai nah jaga penglikun kita maya bertengah ke jalan lalu nah okey jadi ninga ke kita ngau lagu ke sekali tu joget indo berbari gawai jadi mau pok dulu aku sama gawai semua bye bye.

0: Jadi aku ingat YB Datuk Wilson Gak nak kumbung Kaban Ahli Parlimen P216 Ulu Rijang. Kang Natai kejakup pesan ingat merik selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia Pihak Megak Ambiak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemaik penyenang, ngemaik pelantang, ngemaik pemidik Pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah apa nama punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngain ngelalau lebih lagi sebagai Malam Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang dekat nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansak ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran artinya social economy penata pemisik kita yang tadi bedau berkenyak tang barang melawan minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang leban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak boleh bekas Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas atas kita. Ianya orang ke atas dia mesti kak mendak. Akar rubi. Pihak megak mesti kan ingat jakuk hari wakil rakyat lebih baik pakai kami ke diau di menolu. Ke nombor tiga tahun nak jakuk kita ingat pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti ngulakan nak kita ngagi tika setinggi. Awak sedak boleh ubah pendidikan penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak. Bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngonak kaulih. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu banyak aku ngarap ke semua bala kita ke bisa nak belajar ba universiti tempatan kita yang tadi mana kau leh kita nganjuangnya laban tu nang saranan yang mah berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Melayu Sarawak ke bisi ba belajar ba tingkat setinggi ba universiti ianya universiti kita di Melayu Sarawak tu. Halo ngap nudi aku mri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku kayaknya bala pengundi aku di Tubau bala pengundi aku di Murum bala pengundi aku di Batang Rajang bala pengundi aku di Balih di Mujung Merirai ngau semua bala pengundi bab P216 Ulu Rijang aku ngau datin nya mri selamat hari gawai ngagai kita semua halo lebuh kita begawai kita entah nak berjimat berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya anang berjalai yang kena kereta, hanya kita yang kena kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu. Ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanuga Kumong kayaknya Keban Parlemen P216 Ulu Rejang.
1: Aku penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basah serta selamat gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai Dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4, bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke pengagah hati diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawak kita buat tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh pada tahun 1963 gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Jadi aku dah tetap ke Perintah Sarawak dengan Perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari gawai Dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya megak lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngepengen diri ngai kutai kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi beri saya terima kasih ya bagi semua bala kudah ngemujur ke pengawak gawai Dayak besar ngau Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak kudah dadu kita di miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 kudah tu. Jadi bapak penemu aku berkenyak mga hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kumai kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama mula terbelakang ngau magang itu gawai Dayak ketika tahun tu. Jadi kena pengujung kerja ku aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat gawai Dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah pesisir lalu ngarap ke sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tilak mai tuah mai limpah ngau mai kita akan lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.
2: Dalam dunia tu, kita peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban di pebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu, sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangka ketega bujang senang, Rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama ku yang sawum singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngaga semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuah temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: Oh, selama dari kawai hari Raban TTP ke ngalih hari itu, selamat ngalih hari. Selamat dari kawai ngegap ninga kita ke ngalih hari itu. Hari YFM ke Seram Gules Jalengo kita peninga nak ngira nyari gawai, hari diau, hari gawa. Seram Gules Jalengo kita peninga 24 jam sehari. Kelebih ki mai gawai itu kami seruan merindang kita ngau lagu-lagu gawai. Kelimpah hari yang natai ke berita kepatut dikunci ngagai peninga kita ini. Jadi ya tentu ya peninga kita yang terik mayo lagi kita tu tadi benuang ngabang jam kerja tu. Lepas hari itu baru hari tik kedua pengerami kawai dayak diintu ke tahun tu. Jadi mayo kita tu tadi benuang nyambut penatai balap ngabang ke rumah. Nak ngiranya dari rumah panjai, nak ngiran cantik ni negeri sis kerat tu tadi nak ulih pulai ke benua. Tang asmi nak ngintu pengerami kawai di negeri na. Tajapan pengerami gawai di negeri itu tadi nak sebakar rami di rumah panjai. Tang kita ngarap ke setab sampi, ngarap ke pengerami gawai ke tahun tu seluruhan diberkat Tuhan. Lalu ulih nanggam kautik rat antara diri sama diri na. Okey, bak awak ngelah tengah hari itu tadi kita baru dah boleh sejalan dengan YFM Bintulu, boleh dengan Flora. Lalu nampung program hari YFM ke ngali hari itu kita bergulai dengan aku Rolana Gilbert. Ngarap ke berita kita seruan mana grind eh. Lebih ke maya pengerami gawai itu kita sama bak nemu maya kita ke gawai itu tentu yang tadi bunga betundi ngau pangan diri ne. Tante jat pihak harap ke kita tarik semampai nyaga penglikun ke seminyak bak bilik derimpu tang rumah panjai tak ke genturung pendiau kita ne. Sis kedap ni kita tarik benon di rantu jalai jam kerja tu. Jadi engkan tarik nurun ngabang kini. Jadi harap ke kita tarik semampai berjimat ya. Tajak puan jalai kita nanti keberhati ke tarik hari serian ke semarahan, hari semarahan ke kucian gitu. Bisik kurang penyampau kereta kita hari berkeselama dan tajak pihak enam kita tu tadi mai kereta kita yang tadi lebih hari ya penglaju ke patut ya. Patut lebih berat kaki penglikun kita ngambil kita tu tadi sama belak ulih ngelatih ke diri ngagai nur ke dituju ngau likun. Lalu berita hari kami Pak Bandar Kuching ke ngali hari tu nya cukup hangat nah. Jadi harap ke kita yang tadi semampai nyaga pengerai kelebih maya pengerami gawai tu kita suagi lupa kita ngabang lupa kita di rumah tu tadi nunga air kemanis ya air gis. Jadi yang kurang ngiruk air amat, ngambil kita yang tadi uliah nyaka pengerai kita itu tadi, lebih kik maya hari kesyukup angat berketuk. Ne? Bukai main nak ngasuh kita tu berami peningal, dan bisa takat yang pun lebuah kita itu tadi makai, ngirup. Ngambil kita tadi suruhan gerai, lalu uliah berami begulai sejalai ngau diri sebilik, diri serumah, ngau diri sekaban. Ya. Okey, jadi jadi cerita bari tik kedua tu gawai bari tik kedua dan tajak piap sis kedap kini kita tu tadi benar berjalan ke pengawak jam kedai tu lebih ki sedak ke gawak shift raban terapai menua raban penglikun ngau kami impu tu mega gawak shift nyaga kuta YFM sepemanjai pengerami gawai tu. Harap kita tarik terus ransi yang hati berjalan ke pengawak. Tajapan tubuh di tu bunyi ku sekedak tubuh bakonti tangati itu tadi meruan ba rumah panjai meruan ba menua ingat ke urang ke dikesayau eh. Sikit kaya ya bisik sekedak tu tadi uliah kemisi bisik sekedak tadi kapendak terus berjalan ke pengawal ya.
1: Aku Edman Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Densi Tambu Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Ibanda Joni.
7: Kami Ari YFM Iban di Kuching.

0: Isi.
1: Dai, amat lah join aku bercalai. Namo terbangat di perumban ke atau ah? Isi, kini gede tu tadi, namo terbangat di perumban gede. Aku tu lelak mai, aku tu ngagai deh, ada tadi.
2: Nai, namanya Mel. Mayu pengawak aku tu, Mel.
1: Nai, lekat ke TC dulu, mi pengawak deh nya. Tu, aku kemadah gede, Min. Namo deh, Min. Min mesti beli sofa dengan meja makai baru ah.
2: Hah? Min? Min? Amat nak Mel. Okey, serinya ayah baru dah beli katil dengan tilam baru ke pada aku?
1: Amat, nak aku tu bulat kedai. Baru kemarin aku ada orang nganjung barang agar rumah ya. Nya penuh sedar luri nya ke barang ya.
2: Bah, nanti kenyak. Mel, aku kau mau beli sofa baru? Ngai aku alah laban Min nya. Ada Mel, ngak aku mada berkedai nya Mel?
1: Eh, okey dia baru dah beli sofa baru ke bulan si tenyin kemarin si? Anak ngayah ke duit di si? Lagi panjai bulan tu.
2: Ngai ku. Ana ngirau. Lagi nuang bisik benda Mel alai ku minjau. Asal Mel ku tupus hati lebih akhiri Min. Bah, Aram Mel. Aram.
1: Apa induk tu? Sebut ke barang. Sikit lu beruman ke beli. Anu kai lu. Ku kan ambil biak ku nyen dulu. Tadi mai dah mayu pengawak. Matus saya. Kabar ku sikut tu.
3: Ish. Anang bakenyak kitai. Nanti kak beli barang, mesti nitiah pemisik diri. Anang kak betapat ngopangan diri. Besai beliung, besai gak abak. Besai kali, besai gak kerak. Pesan tu, ari kami YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pelai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tangan mung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundam penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
5: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kalunikan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
4: Ya.
5: Raja Kita.
4: Raja Kita. Ya.
5: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betul. Ya. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Ya, pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid Jawet Betul. Ya. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan

0: kesehatan tadi. Huh?
1: Program Siti ke tahu dari ramai wah so yang minat ramai wah yang konsert layan. Huh? Mm-hmm. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008, buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlengkan juga. Huh?
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau beranak ke Pukul Sarawak.

0: semua, aku Ika Saiful. Angga awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Angga to, usaha aku lagi tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Enti asa ngantuk, maya diri batau ngetu dulu dah lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua angga selamat. Jaya nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngejek ke gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh ha,
2: asal gawai datai, asal gawai datai, aku asai ke agi bujang.
3: Oh ha, selamat hari gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke semampai nyukung lagu-lagu kita iban. Lagi tu aku Steve Sheehan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barang tau jalai. Selamat hari gawai aku Steve Sheehan menuju semua. Oh.

Okey, ngalah aku yang tadi ngunjung ke jam kita ya, peningat 38 minit lepas pukul 3 ngali hari. Selamat ngali hari sekali lagi. Selamat hari kawan ngagai peningat kita ke mengkambulis calai nge YFM ke lemai tu bawa rentak ngali hari. Jadi berarti ke berita gaya hari Rimet Malaysia atau peningat kenyari pukul 4 lemai tu lagi dalam pelamat 12 jam. Kalau muak ke lemai tu peningat ribut kudik dia dan jadi di Sekedak Nur. Kelebih di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Sibu, Mukah, Kapit. Lalu pihak mekat di Bintulu, Miri, Enggau, Limbang. Lalu muak ke malam tu nyentuk ke dini hari tu. Kalai hujan di Sekedak Nur, di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betung, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, pihak mekat di Limbang. Lalu nari hujan di Serikai, pihak mekat di Mukah. Lalu Tasik Menuala Sarawak, Tasik Bergumbang 4.1 nyentuk 1.5 meter. Ribut berpuput hari barat, bak peneras 20 ngagai 30 km sejam. Tikas mengagai hari, enyak 24 ngagai 34 darjah Celsius. Terima kasih kepada Met Malaysia kepada kunci dengan kita peningat berita gayari ke dikunci dengan kita peningat YFM engkan tadi bisik kedak kita yang tadi bisik perambu dekat Mindah dekat Ngabang kini muak ke lemai tu lagi tak ke malam tu lagi. Jadi harap ke kita yang tadi uliah merambu pejalai pemindah kita engkau mana persa dulu kereta pengangkut kita persa dulu rumah ke ditinggal kita sedua kita yang tadi mupuak teka berengkah tau ke ngepun ke pecalai kita ini. Okey, hanya tadi jaga tangkan kakai peningan kita ke bisik pulis jalan dengan YFM ke ngali hari itu.

0: Kay ti nyamay nga asay pamakasal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manok gaw kari daging babas, kari daging gaw kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, gaw tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, gulengo YFM, nyelia managi hari kengeranan.
3: Jadi pesan pengibuh ngakai peninga YFM kelebih ki marambau pengerami kawai tu. Jadi harap ke kita ke tajapan benung berami jam kedia tu ya, harap ke semampai berarti ke utek ke depan duk di dapur ya hangkan kita tadi. Ku jakuk kat ninggal ke dapur nak lama ngemata ke pengerami tak ke besi pengok ke bukai ya. Tang kadang okey kita ngaji rangkang acuk mata ulah ke ketuk lebuah tua terlalek tadi lalu nak ingat ke utek ke depan duk di dapur lalu kelimparin juga perhati ke bala anak kita lebih kisi dakti kena ke tak ke ngecas handphone siti pelang tadi dikunci ngau mayuh pula kena ngecas telefon tuk-tuk megak ngasuh kuasa karan tu tadi menyikut sekedak tu tadi overload ya. Lalu tuk siti hari kebuah penusah karam di darat nyadi ne? Jadi kita harap ke perkara tu dia diseliah ke rambau pengerami gawai jadi kita yang bersampi harap ke gawai tu tadi boleh diintu kita yang ngawati di lantang serta gagal ok seminat ngetan ngira pengelikun bak rumah ajak topinga ok seminat ngira pengelikun lebuah tu atau tadi berbaik ke kereta berjalan tang megak harap ke kita yang tadi sampai ngemerat ke pengelikun lebuah kita yang tadi mulai ke diri ke menua mindah kini rambau musim pengerami gawai itu lebuh berkena ke sungai ya. Jadi nyebut berkawal ngau pengelikun pak sungai itu peningah bisi sekedar tak kesitik penusah ke bisi teriput nyadi kalai sikut lelaki ke umur 20 tahun ya. Udah ditetap ke lemas, mudah perauk ke di depan ya. Bergulai dengan 6 ikut dagi orang ya. Karam bak penusah kenyadi semak sekolah SK Nanga Balangkat Kapit pagi kemari. Jadi nanti ke penerangan di bilik operasi upis bomba Sarawak. Cidak nerima kangau ngenyit bekau ngau penusahnya kenyadi urung 9.28 minit pagi. Jadi perautnya direport ke maik 7 ikut orang. Kalain 6 ikut ada sidaknya mujur nyelamat ke diri. Lalu siko untuk tadi ia ke bernama Adong anak rangkar ke umur 20 tahun lenyau ya. Lalu dia tetap ke lemas. Jadi berindik arinya. Mensemayu semampai dilalau ngambil ke semampai berjimat lebih ki maya tau lebih kita tadi berkena ke sungai ya tetap ke kita tadi ngembar ke pengelikun berkena ke jaket pengelikun lebih kita tadi ber tengah ke sungai nah jadi merik penyuluh

Ngekai sidak ke titingan penusah tu. Jadi kita ngarap ke utai kenyadi tu tau nyadi ke lalau nyadi ke tengau ngagai peninga kita kebukai nah. Jadi nyak tri berita ke dikunci ngagai peninga kita ke ngali hari tu 10 minit lagi dekat pukul 4 lemai. Mengkam merindang kita ngau lagu-lagu gawai kelemai tu. Engkau yang tadi bisik pengerami Melah Pinang kini kelemai tu. Selamat Melah Pinang ngagai kita ke Melah Pinang kelemai tu. Bujang udara nanggam kaul maya pengerami gawai tu.

Aku Cigu Kimbau Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju

0: Gayu guru, gerai nyamai. Gaya semua bangsa kita daya. Kengin tu hari gawai daya. Tahun 2026 tu. Ngajih ke semua kita. Gerai. Boleh pengujur. Boleh penyenang. Lalu boleh berkat. Tepuk kita kengin tu gawai daya. Tahun tu.
1: Aku kun selalakin gol. Timilan pengusir majlis daerah Lubantu. Dekat meraih pesan.

0: Pasal selamat hari gawai.
1: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Kau peluang untuk beri pesan selamat gintu hari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidi asai.
2: YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niat kami YFM segulai sejalai.

0: mati. Lalu tak sebenarnya kita dipindah ngosti lagu Gawai Ari Rabat Masterpiece Nadai Ati Berami. Tajak pensis kedak kita tadi, mayah kita tadi ngintu pengerami ngawati titaga tang pensis kedak tu tadi berasai sinu ati ya. Laban pengerami gawai ke tahun tu bisik bida laban orang ke diksayang tadi nadai lagi di TC udah midang ya. Jadi sama-sama kita bersampi ngarap ke semangat sidak ya ke udah midang tu tadi bergulai ngapai di serga lalu kita tu tadi nerus ke penghidup kita tang tajak pihak kenang tip manis seruran di kingat kita belama ana. Jadi okey ngasuh hati kita tu sah peninga tang tu tadi harap kita yang tadi dalam kita ke ngintu pengerami yang kelalu mai hati ketusah tang kita yang tadi patut berjalan ke terus ke penghidup kita ngawati ti penuh sabar ya.
1: YFM Segulai Sejalan.
0: Okey, macam ni kita ke minta putar ke lagu setiap lagu Sino ya. Lagu Gawai Ari Melissa Francis. Cuma meh air mata, Ba Ari Gawai.

0: ka po pandiyaw, Mel?
1: Yeah, manya ah. Mel! Oh, Mel!
0: Apo, nama uta di beli nuwa niya, niya badunjong uta ba trolley? Niya to Brian, kada jari para rin ko, babae ka barang niya.
2: Be, di niya isi. Nasib na, di bisi. Tu, tu, gi. Nulung ko ngasuh ke trolley ko tu dulu. Padahal di barang ku tu. Niya nak terpegai ku tai jari ku tu. Gi, meh, ku cia di makai kampuang. Asuh din, dujung din kereta ku.
0: Niya, ku harap kenuan tu, Mel. Tenakan aku ke penyewa kereta indah tu. Nyo dujung tanjung din dikengkah kereta tu piak.
2: Iya, nama yuk te lara. So kajak je ne.
0: Apo? Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya kapa utai tu ngemayuh tu ah? Nyo nada lagi bonet ngau penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia ajak, meh. Tu, ait lemenin. Tu, kue. Tu, ait kutek. Ait semeti yak nak mayuh. Kat 30 kerik aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, kawan malanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang si, bedau beli magangnya.
3: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kiamu, bedau utai kena jual orang, tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan bedau hapus, nyoba ketua ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kampuah, makai kepadanan tadi deh. Nih, nama bangku tunya penuh ngebarang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar ku tu.
4: Pesan tu, Ari YFM.

bisa. Anak nampun kereta bukan kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Rinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebun baka langit.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Desi Tambun TKC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wai Fan Iban di Kuching.

Ya, setelah aku gawai Ari Richard Lee Gulai Ngau Farish Leo Bebuti Maya gawai ya. Okey, hari kami buat menari kucing mengkang panas ke lemai tu. Tahan sekejap pihak nangi rabat ini untuk kita diau jam ke Datuk Mingat terus boleh sejalan dengan YFM ya. Lepas pukul bekas lama, pukul 5 lemai lagi kita sama buat mending ke berita 5 lemai hari Kota Miri Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak terus boleh sejalan dengan YFM. Awak rentak ngelari jam ke penuri, aku urutkan mic tam dia ke drama panda dari YFM. Drama ke drama berserimbai dengan pengerami kawai kedekumbai pulai meh anak ya. Okay, terus merindang kita ke lemai tepninga.

Hi sis, hi boh. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, boh. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Singgah dulu teban jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irok kai amai, irok kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania.

pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Desi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Joni.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.

Baik, terima kasih Mia YFM. Kaki muka boleh jalan ngau kami ke lemai tu kalai bawa rentak ngali hari. Kita boleh ngau aku Rolana Gilbert kenyari pukul 3 ngali hari tu lagi. Jadi ya jam ke mundi tak peningah pukul 5:30 lemai tu lagi. Mari kita mendiang ke tanduk program Leman Berita Special Gawai. Ha, nuju peningah kita kerindut mendiang ke Leman Berita. Anda ingat pukul 5:30 lemai itu lagi. Tang sudahnya. Lagi minang kita ngau lagu-lagu gawai ke lemai itu peningah.

tetamu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Special gawai kedekat data itu ialah. Jadi aku harap ke kita sudah bersedia berdisi radio mendiang ke program untuk seraya kita hanya dia ke diri. Angin itu tak kepatut bersering main ngopengami kita ke dekat data itu ialah. Seraya kita kedua-dua bertungak ngopangan diri. Aku merindang kita berdisi radio ke sekali itu. Anak jawa hari radio aw. Seraya kita gawak, serayanya mendiang kaku berjakuk bar radio. Jadi lemah berita kita keterubah tau. Aku mai cerita ke nyadi di Muna India ada di Nampak lama aku dah aku boleh cerita tau ya. Dengar kita cerita tau. Lemah berita tu nyadi baramati di Muna India ada di sanggup aku omunyi leka lagu nya tadi munyi lagu rakamaya reto deh ya kedek rindu nembiak kemaya reto nya meh pengeran nati siko indo atau ukai aku dekat muji sidak kindo ke nama tu tang rindu tu ama dah saya ko kita ana main-main nau pengrindu reto nan sigi datai ke pengujuang tu bukti ya cerita ya. Jadi ini kita tahu berumur 61 tahun namanya Lata Bagwan Kare. Kalau kena kita medak siti cerita ke berkawal ngau ini kita tahu berumur 61 tahun berkena cerita lagi kunusi bak pengujung cerita tu. Ini kita tahu tadi bisi siti arinya tadi ya udah masuk pekit Belanda Marathon 61 tahun umur itu pekit Belanda Marathon nama kebuah umur 61 tahun sanggup Belanda Marathon ketegal laki ya ketegal laki kita tahu jadi tahu cerita ya bisi siti arinya tadi maya ini kita tahu badu kutai dalam rumah dia deh aki kita yang tadi pedias dada. Akai, pedias mendadak. Kau tahu, dia solo. Kau, apa tuai tu tadi? Naik nama mahal deh. Kau ini kita lata tu. Nah, mulai nak saya tu. Ya, nyok kau ke hospital. Kadang, nak tu. Kau main stroke kan, stroke kau tu. Kau, aki kita tu tadi. Oh, dah nyok mungkin. Dah tayi di hospital dan tak pindah. Kita nemu bapak-bapak yang dia ada. Nukai bakal. Kita di tu hospital ada dia. Nadai hospital bayar RM1. Nadai hospital ke nak berbayar. Hospital free nadai dah dia nak tahu nak berbayar dek register berbayar dek kak berputuang kak berscan kak berx-ray semua nak tahu nak bayar dulu baik receipt baru orang x-ray kita berkenyak main tadi penanggulannya dek kita ditu nyamai bayar kita RM1 mayuah pengawak cabut ngelik RM1 nanti kita dekat x-ray tadi bayar RM1 ok bola-bola au. Jadi dek dia tadi dutur berhospital madah ke ayah tau ibu nak tahu nak the MRI tu nak tahu the scan tu ok sering apa tu MRI jadi bayar ₹5,000 bisi duit tuan ibu ku dutur tu mendah nyajai tu jang jenyi macam bisi duit je kami tu yang misak ku ini tu nyak me tadi nanti yang nak the MRI nak the perasa dalam jantung dia nak nemu kami ngubat dini no kak ngeripay kau dutur peningau. Tu saya tadi ni kita tadi pansuat dari hospital barang ya meh dutur aku tu. Pulai dulu ke awak kejaga di tu ya aku nguji ngira duit dini no patut bagi gak ke duit. Kau ibu kita tahu kau ini kita tahu. Pansuat dari hospital tadi peningau. Nak jauh hari hospital kena nganjong lakinya tadi. Bisik orang kedai ke main asua tadi. Orang berjual teh guri-guri yang berjual samosa. Lapar. Dia perut 8 hari pagi tadi. Banyu anjuang ngagai emergency. Dia nyo orang ngadu semua. Nyo lapar perut ini kita tu. Datang dia beli ya samosa duigi. Jadi samosanya dia bungkus orang nak kertas. Maya ya kemakainya tadi seraya makai. Seraya nyepu. Seraya makai. Seraya nyepu. Ya baru mansau dia guri yang deh. Dia terpedak ku teh tulis dia. Ya ada lamun-lamun minyak atau tulisnya tadi. Minyak samosa. Alur pada ya pekit marathon diatur sekian hari bulan ya bisi pekit marathon perhaya siapa ningga betul-betul ₹5,000 nanti ya pula ngagi duit kita ₹200 ya ₹5,000 itu duit India kira ya betulnya tadi ya lalu nanti pihak nyamai aku masuk aku pekit tu ngicak aku boleh menang pamam kena aku berbayar ke MRI sano kau ya peningan jadi hari setiap amamai ya Belanda kasih aku medak peningan. Nanti kita medak cerita ya kebenama Lata Bagwan Kare itu. Nang segi nak berkasut ya Belanda. Ngena baju sarinya ya. Baju sari sida Indianya. Nyak kena ya Belanda. Orang bukan. Ngena baju juging. Ngena kasut juging. Ngena tancut juging. Ya nak. Nak segi nak deh berkasut. Ya tak Belanda ngena kaki. Kaki ayam punya kurang. Tadi Belanda.
menang ya peninggal tang ya okay menang ya ke marathon ungkup ngagai korang besarnya nah ya menang berungkup ngagai orang ke udah longgar umur ya ke 55-60 tahun ke atas. Jadi penyawa ya Belanda nah dai jauh ya nya seminak 3 km aja menang ya benar ya Belanda siko degeliah ya siko degeliah ya siko degeliah ke ngujuang boleh rumah satu nak cuman-cuman kaban udah nikik pengau derima duit 5000 cashnya 5000 rupiah lalu terus ke hospital lalu mayar MRI lakinya tadi hanya meh duitnya tadi nah dai daripada ke cerita berkini ko laki itu tadi gerai tau kena tang kisah tu tadi bisa digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kare tau digigak kita ya sama dengan nama ini kita tu adik berumur 61 tahun Belanda mereton ketika saya ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya yang main tadi leman berita kita keturbah kita mansang lagi leman berita kita kedua ke sekali tu leman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok Thailand dedian ya sawadikam. Di Bangkok, Thailand dan Peninga ya, aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendigau ke dukumai Nakhon Sitamarat. Dia di sepintu ruang biliknya dia tu cerita orang nyengai bangkai di menua Thailand dia nama utai ke degagak setok maya nyengai sikok lelaki. Jadi lelaki kena ya kena dai tu tadi berumur 59 tahun. Udah nadai sakit ianya tadi ya. Jadi malam ke penudi nyengai yang tadi orang ke datai ngau nyengai ni kenyabak berbuah ni kenyabak piak aja ni ke seminak nyai mata. Nyu alit ati sidak mendak bisi tiga ikut induk biak baju ngena baju tik seksi mansang. Mansang ngagai lungun lelaki ke berumur 59 tahun tau. Kumai orang yang tadi engkanya bala kaban ya sama ngue gawa sama pintang nama ku berhinduk tu seksi nal ngena baju ke nama korangnya tu nyuka ayan dada ya ke ayan peh tadi ngena skirt ayan peh nama penguat sidak itu ku bala temuai ke bisik datai orang kengau nyengayiknya nak muka-muka pendengar ya dia ada tiga ikut induk yang tadi udah bekau muzik di tebah orang muzik disco sidak induk tiga ikutnya nyun tural nyun bergentayang bertanda berlungun namanya berluan lungun ucak ke berumur 59 tahunnya kena ada itu jadi utai itu ukai sengapa pendengar ukai sengaja sidak tiganya ada tai laban nang sigi dekangau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich nyak namanya kena ada itu Winich berumur 59 tahun maya ya ke dekat mutus ke sepuatnya tadi dia dia madah ngagai bala sidaknya dia nanti aku tu udah nyajai lah jom kangau kita tiga iku induk ke babajak memanyah penyiau bertanda bak longuan aku ilah kena merindang semangat ku pama medum nya mutai ke nyadi pendengar ada kangau ada sidak tiganya jadi cerita tu tajak viral di menua viral buat menua Thailand dedian buat Nakhon Sitamarat dedian mayuh bala netizen mantah bisik megak ia kena mantah leban kau sida ya tu cara ada kena berbahasa dah peminta ya bekenya nade ko ngau tu nak kajak meh jadi ia kena setuju nak setuju menadai mungkin tengau no pia leban sida kena setuju yang tadi madah po nade hadat orang tu nadai kala orang bekenya selalu ente orang nadai tadi kita ngau korang berlagu lagunya tadi lagu sampi lagu nak segi muji semangat orang kena dainya kau sida ya peringatnya dia nya tadi utai kenya di nur di Bangkok Thailand dedian ya jadi pagi siti udah bekau ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyo bertanda turan-tural sida induk tinggi ikutnya bangkai Winich tu debaik ngagai wat tempanon ciwat kenua raya dekat di tunu leban nadat munua dedin nanti orang dah nadai sikit di tunu abus ya sekali ke disimpan dalam genu amin tau ke tadi dia buai ngege sungai buai ngege tasia hanya ma tadi cara orang siku-siku ya peminta orang siku-siku jadi cerita tu dikirim ke kaban aku hari miri Jimmy MG terima kasih kena nunggal selamat gawai ngege nuan ya aku dah ngirim ke leman berita kita ke sekali tu leman berita kita kedua kita mansang ngege leman berita kita ketiga leman berita kita ketiga ke sekali tu Ari Jakarta di Indonesia dedian. Nama otaknya di Jakarta Indonesia dedian. Sebenarnya aku nanya kita-kita ke bisi anak. Tadi bisi anak bersekolah primary kini. Tau ke sekolah secondary. Uji perasaan nama ada dalam bi anak kita.
uji cia kita dia tu. Pada nama tak dalamnya. Ha, bisa tak dalamnya, tentu ya bisa bom, bisa namanya butuh lai, bisa bekal sida ya kontainer bekal ya ke ndak ingat de pansuat ke sida rebank, udahnya tadi tentu ya bisa sarang pensil, bisa pensil ke teberayan sebelahnya. Mayo macam ya bisa nya tisu basah ya kudah kena buai saya dalam biak. Mayo macam ya tadi ditemu kita kerban-kerban bala anak kita kerupuk bisa sampah pengeraut pensil macam-macam. Tang nemu nak kita peningat di menua Indonesia di den bak kampung Kedekumai Cimaskara Kecamatan Cibonong di Jawa Barat di den siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun ukai semina bob aja, ukai semina bob, ukai semina pensil, ukai semina penyuran aja bisik berdalam beaknya. Ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama, ukai berbaik ke bekal, ukai berbaik kai. Tentu kita nanti kenyebuan aku Kedekumai kita banggar lagi. Bebaik ke ular amai ukai ular geteh nak segi ular hidup tang ular tu ukai ular ke bisa ular ciet ko sedak ya nak segi ular ke make ciet besai diri kira ke besai kuan lengan nemiak ke berumur 5 atau 6 tahun pemesai ular panjai lebih sedepak manjai nyak kedengkah dalam biak den nemiak tu ya segi rindu bermain ular nemiak tu tadi ya ke bernama Maisa tu tadi berumur 8 tahun tiap hari debai ke school kan bala cikgu nemu maya waktu rehat maya tayem ko kami kelia au ya waktu rehat maya tayem dia deh ya dekat muka biak school ya seraya ke make bekal ya bermain ngular deng ka ke ba pegu de kaya bala kabarnya pun sama datai ngayam ularnya jinak diri ke ularnya jadi apa ya bernama JP Kartiwa madah kana indo ya tu nang sigi armit kelia umur 3-4 tahun nasi gudah rindu bayam ular nak nemu keji nak nemu geli nya ya peningau ke ngujuang ke nembiak tu tadi tiap hari maya nak tau jawa hari ular nurun skuor ya main ular maya bermain bayam ular ti tindu apan nak tau nak dibeliat ular. Wajah macam jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com. Terima kasih ngagai kaban aku Unggal Dom Dines sudah berkongsi ke cerita ular meliat tu. Terima kasih ngagai nuan kaban au serma ada gawai ngagai nuan. Jadi tiga-tiga leman berita ada tusai ke aku seraya kita berperindang. Nanti kita ke belalak aku pun ke belalak. Kita ningal ke dulu lagu tu, dah lagu tu lagi kita bisik dua-tiga leman berita nanti kita berperindang dulu kita au.

kita mansang lagi round tik kedua program laman berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang aram kita nyambung, kita nampung laman berita kita ke minggu itu. Seraya kita nanti dekat rami, tak lama lagi ya. Kita mansang lagi laman berita kita ke sekali itu.

depannya. Sebenarnya untuk bisa ikut ya capai ke ada ibuan ya dia jaga ya tang tiga ikut dah mati ketega penyakit kedukumai atau penyakit kukut ngam mulut kesuah nuntuang jelu tupi. Baka capi kambian ngelulu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi itu ngujuang ke ya, yang tadi tinggal siku aja lagi capinya nyak mekedasi ke dandal ya capinya dengka hebat sangkar mana-mana dia beri ya kapet dua capinya dia tiap-tiap hari capinya mandi dia beri ya lotion capinya kita mandi enak-enak lotion udah bekau ke mandi nah ya tang capi itu nasi special dijaga ya mana udah nyak peninga tiap-tiap hari 24 jam nak kalau ngetahunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngagi capeknya awak ke capeknya nak stres kau ya siti kau ya nanti capeknya stres tusah hati dia capeknya tadi dekat sakit ke ujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupik ke jelur kelebih lagi jelur ke bekaki empat udah yang tadi peningal sutak semir tu kai nakaknya aja penyayang ke capek tu orang ke dia sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh, kok sidaknya tadi madah. Lelaki itu, sutasmia itu, dalam 24 jam, 12 jam, bisa kawan-kawan berlagu. Berlagu karaoke. Nama aku buah berlagu karaoke, ukai merindang anak bini, nak, ukai merindang hati diri, nak. Berlagu baluan capinya, seraya capinya ngulam rumput, ia berlagu karaoke. Macam-macam lagu dia baik. Mai lagu Widuri, mai lagu Tenda Biru. Macam-macam ya. Udahnya joget di tepi jalan mayuh macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget, lagu balada rock, macam-macam lagu de baik ya. De kena merindang capinya. Tuju ya awak ke capinya tadi ndak stres. Nanti capi itu mati. Nadai aku boleh capi gi ke bukai. Ko lelaki bernama Sutasmir tu peningan. Jadi sanggup ndak kita kelebih gi kita ke nupi jelunguatnya. Berkaraoke merindang nguat ke tutupi kita. Ya tadi leman berita kita keempat kita mensang aja leman berita kita ke peduli ke sekali tu nadek ku ngau nasi udah awak de break ngage kita aku nusui ke kita siti leman berita kelebih lagi empat lama aku dah aku tu tadi maya ke deriba ba jalan luar dari semarahan ke kucing betul-betul berpansak ngau sebuah lori besar tiga tingkat berbaik ke balangut cukup maiwah nya aku madah segi dikena kita ingin tu gawai mesti daknya jadi cerita tu nah segi berkawal ngonya jadi di Xinjiang di menua China dedin berserimai ngau pengrami maya tu tentu ya peminta bangut nang segi maiwah laban dekat desayat dekat dijual dibeli bala kita lebih hari tiga kali empat kali lipat peminta bangut. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dedin. Jadi bisnis siko lelaki ia ke betupik nguat betupik babi ba mana China dedin ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sigi cukup di kerindu orang. Laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu mani sisi ya lembut udahnya tadi lubah bari enti ndak ditangkup ndak ditepuk lempti ayas. Siti kita tadi ia nyamai. Nguat ke dijual aku tu nak stres maya ke de saya tadi relax aja nada nama-nama bisik rahsia peninga. Nanti tadi capi ke de jaga Sutasmir nyen di perindang nak lagu ayun lundai tang babi nguat ke de jaga ba benua China den ya ke lelaki bernama Song tu di perindang nak lagu disco. Lagu seseko kok kita okay bola-bola nya aku ngai kita ngomai aku banggar tau pedak kita berdalam laman sosial benong viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam okay lagu disco aja dia tebah tau dengkah ke lampu padam hidup ya ke betek hijabnya. Lampu berdalam pubnya sikit dia pasang berdalam kandang kelimpahnya megak peringau tak tahu ngasuh hadliat hati nemu kita asap ke. Dia tepu arah batas panggau dia buah rakam lagu ayun lundainya tak ada semua di dalam kandang asap ke bawah nguatnya dia kena orang berlagu batas pentas dia tepu orang dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan luar disco nyak balang nguat bala babi dia benar bertanda okey bertanda namanya terkenyit-kenyit jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco-nya okey sesebarang okey lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno. Nya betul dia peringat leman berita kena kirim ke kaban hari.

di Kabong di Seratu ada nenya Bell EL ya. Terima kasih ya. Ngege kita aku dah begulang aku berlama program Leman Berita kita ke sekali itu Leman Berita Special Gawai 2026. Terima kasih ngege kita aku dah begulang aku Edmund Langi. Nanti kita ketemu baru. Aku terima kasih ngege kita meri. Selamat dari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai Lantan Senangan Menua. Ngege semua bala peringat YFM Iban. Kelebih ge bala kita kena segi sururan mendiang ke program Leman Berita. Kelebih lagi maya rinam ngopi amaga tandu ya hari dua lima setengah lemai. Bersamping lagi kita waka mujur meruan dalam semua pengawal boleh padi, boleh puli, boleh pengaya, boleh pengeraja, boleh duit, boleh ringgit, boleh tuah, boleh limpah, majak bidik, majak lansia. Sururan gerai meruan nyamai ya kebujang dara, boleh tahu yang ya kebelajar, boleh pemintar, ya kegawak, boleh pangkat, nadai bersekat, minta celap, minta embab, lantang senang nguan menua, gayuh nguan bangsa. Oh, ha, salam ada gawai ngage kita pendengar semua. Mumpul aku ke sekali itu. Bertemu bamaya kebukai. Bye bye ngage kita pendengar semua.

0: Aku Edman Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Desi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Desi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Joni.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.

0: susah juga karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Orang ke ngelingi kita mayuh mereka influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua berkaban tak ke berkaliang. Nanti kaban tak ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal dah pasta. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
4: Betul.
3: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasal.
4: Amat aku nyau nyemetak aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita. Ya. Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang tik kedua. Tuhan merik berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Ternama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tantik nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
5: Sajurai 635. Belasar dua bajurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari.

0: Mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, sada lemai kita ke lemai tu ya 2006 tahun 2026 hari gawai kedua. Okey, kita ke Diau di Bandar Miri, di Bandar Miri. Okey, di puak-puak Miri kebesar gaya hingga kami secara online RTM klik tau ke channel My TV di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Kita boleh dengar kami dengan 101.3 FM 3 jam lubang ribut ya, berkaling berkaban gau DJ MA 2 kali ban sehari tu ya, pagi tadi pukul 9 dia tu pukul 6 sadalmai. Okey, ngau lagu ke terubahnya, lagu selamat itu hari gawai Ari Raban SKK Production tu. Kita terus mendengar lagu ke di sada Larry, Tricia, Del Vincent, Gal Richard, Bergempur Ari Gawai. Kedua lagi nginjau lagu rancari Ika Saiful, Gal lagu Ya Malam Agi Muda. Okey, kita pergi dengan kami, Bak Selampu Benda Kita, Ya Kebenar Bak Perengka-perengka pengangkut berbaik ke kereta. Okey, ngarap kenangan tu. Anang mabuk menyakitai ke dereba yang ambil ke Semalikun, Bak Jalai Alun.

0: semua, aku Ika Saiful. Angga awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita ke bisik nyambut hari gawai. Angga to, usaha aku lagi tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Enti asa ngantuk, maya diri batau ngetu dulu dah lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua. Angga selamat. Jaya nyajak hari aku. Selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat WFM. Ngejek ke gayu guru gerainya melantang senang luan menua.

ha, selamat hari gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Ngukong lagu-lagu ketibaan. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat hari gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh.

0: Aku, penguangan anak manggil, wakil rakyat, berkuasaan N76 Rudi, dekat merik tabi basa, serta selamat gawai dayak tahun 2026, bagi semua bala peninga, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat, sebedau tahun 1963, gawai dayak tu selalu diintu kita. Bak bulan 4, bulan 5, pada lawan pun bulan 6, kena kita madah ke penghargaan diri, lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala kudah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh ada tahun 1963, gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Jadi aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita yang itu gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbasya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbasya anak sampai kita mabuk belayak ngau pengendiri ngai kita kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi beri saya terima kasih bagi semua bala kudah memujur ke pengawal gawai dayak besar ngau Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak kudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 kudah tu. Jadi bapa penemu aku kenyak mega hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuma kata inclusivity yang nyamai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang ngintu gawai dayak kata kata untuk. Jadi kena pengujung kerja ku, aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat gawai dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu ngarap ke sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.
1: Wait a minute.

Okey, kita berhati ke Gayari di menua kita di Sarawak di Keluarga Upis Meteorologi ya. Okey, bergerak pukul 4 lemai itu tadi dalam tempoh ya 12 jam lemai itu ya bisi hujan bersekadar endur api mega berguntur nya ya bak Kuching Serian Semarahan Siraman Sibu Muka Kapit Bintulu Miringgau Limbang malam lagi engkau tu mu pagi lagi ya bisu ka hujan bak sekadar endur Kuching Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Sibu Kapit, Bintulu Miring, Gau Limbang, Nada Hujan di Serukai, Gau Mukah, Gaya Tasik di Benua Kitai, bergelombang 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi, angin berpuput arah barat, Gau Penglaju, ya, 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam, kesuah pengangat, Gau Penyelap di Benua Kitai, 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, ya kebenung abang jam ke dia tu ngarap ke nyangkuang lah tu dah pangan dalam konti neh agi gawak 3 jam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi lagu di satu LX1 Kat Jelaman Gau Laila BJ Joget Ai Pengayu kedua lagi nginjau lagu dari Eddie Utai Orang.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, balik kita ke baru muka radio hingga kami. Terima kasih Sundown Lemai. Jam kita 6.39 minit lemai. Macam dulu, pesan ke bisa diterima kami di YFM ke Terubatu datang dari Tuan Rumah Steven Anak Noeng. Mada ke pemati Betty tau ke kedua balik nama Jenah Anak Noeng tau ke Bini Ali Anak Lubong udah nadai kena ke 1.6 hari 1. Pukul 6.31 minit pagi, pesan dituju ngagai kebang pelayan di Kampung Abuak, Limau di Dadak, Apiang Sungai Tengang, Marau, Semawak, Keranggas, Muding, Mentu, Kara, Sapak, Gayau, Isu, di Tekuyung, Ubah, ngau kebang pelayan kebukai, kena oleh dirintai ke ditumagang, jadi niang tu, dekat di Sengai, bak Kampung Empaling B, bak Tuai Rumah Steven Noeng, kena ke malam tu, lemai tu 2006, lalu kat dikubur ke, kena ke hari 3 hari bulan 6 tahun 2026. Pesan pemati kedua datang dari Budit Anak Jantai, tau ke Apai George, madah ke pemati Binia, Tani Anak Agas, tau ke Indai George, udah nadai 2 hari bulan 6, niang tu dekat di Sengai, bak rumah, yang perubah Jalan Camar 1A1 nombor 1B lalu dekat di Intu kena ke Lemai Temegak 2 hari bulan 6, engkau 3 hari bulan 6 dianjung ke Pendam kena ke 4 hari bulan 6 tahun 2026. Pesan dituju ngagai kapal belayan bak nanga Gat di Kapit nanga Ibau nanga Lajan Iran Suang Balih Kapit Kampung Sentosa Sibu Bala di Sibu Jaya engkau semua bala kita ke ngelala niang tu. Pendengar kesil atau telefon ngagai George Budit, Lumuria 018-9026-877 atau ke Kastina Budit, dengan Lumur 011-6386-6174. Pesan pemati ketiga datang dari pengajar Joseph Anak Salima atau ke Maria Anak Salima, madah ke pemati Apai Sidaya. Salima Anak Mardan udah nadai 2 hari bulan 6 bak hospital Sibu. Kalau pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke dia di Mawung, di Rayah, di Karangan Kerian, Karangan Bau. Rasan di Matau ngau semua kita kenala niang Salima Anak Mardan tu. Kena boleh dirintai ke Ditu Magang jadi niang tu dekat di Sengai Balamanyuh. Kena ke malam tu 2 hari bulan 6 bak tua rumah Ramba Anak Serang penyangkai akai macan kenawit. Dianjung ke Pendam kena kari 4 hari bulan 6 tahun 2026 silia. Kita tahu telefon agak pengajar Joseph kena Lumuria 013-571-9592 tahu ke telefon agak Alexander Mordan kena Lumuria 014-3309-334. Pesan pemati ke serat tu diterima datang dari tuan rumah Nangai Anak Enjob ngari ke menjadi ia Aji Anak Enjob. Madah ke pemati Jatun Anak Gihe tau ke Apai Kinek Dayuh. Pesan dituju ngagai semua kapal belayan ke dia di Tatau, Labang, ngau di Sepemanjai, Jalai Ulu Sebawah. Kapal belayan kena boleh dirintai ke nama Ditu Magang, kita ke ngelala Niang Jatun Anak Gihe, tau ke Apai Kinek Dayuh, kudah nadai 2 hari bulan 6, iaitu dekat di Intu, kena ke 3 hari bulan 6, hari 3, bak Fusiu Trading Company Batu 6, bak VVIP Room nombor 2, dianjung ke Pendam kena ke 4 hari bulan 6, di Pendam Anglican Bintulu Penerang ke Siliak. Kita tahu telefon dengan tuan rumah Nangai, Lumuria 019-5089-383, Aji Enjob, Lumuria 014-889-3249. Pesan pemati diterima dengan email, orang ke nganyu pesan tu inya Bada Anak Buju Elias Ambrose Saran. Madah ke pemati Ambrose Saran Anak Nalo tau ke Dikumbai Buju tau ke Apai Sedar udah nadai 2 hari bulan 6 bak Hospital Bintulu iaitu dekat di Intu. Malam hari 2 hingga malam hari 3 bak Fusiu Funeral Jalai Batu 6 Nyabau Bintulu dianjung ke Pendam kena ke 4 hari bulan 6 2026 di Pendam Christian Setiam Bintulu Penerang Kesiliak. Tau telefon ngagai 019-8878-581. Pesan pemati ke penudi itu bak serak ke terubah dibaca aku datang ari lidar anak tinggi tau ke Indai Amos madah ke Indai Sidaya timbang anak lidin tau ke timbung udah nadai 2006 pukul 3 ngali hari ni yang tu dekat diintu balamanyuh bak rumah himpu di nombor 2 lot 19385 blok 11 MLTD 1B Jalai Stampin Baru di Kuching ni yang tu dekat dianjung ke pendam Anglican batu 17 kena ke hari 4 hari bulan 6 tahun 2026 pesan ditujung ngagai kabar belayan di Kampung Sungai Larut, di Kampung Merdang Limau, Kampung Merdang Gayam, Kampung Sungai Nada, Kampung Sungai Bulu, Sampun Gerunggang, Kampung Stampin, Kampung Tabuan Jaya, Kampung Stutung. Nggak semua kita kena uliah dirintai ke ditumagang, kita ke ngelala ni yang tu. Pendekan kesili atau telefon ngagai lidar tinggi Lumeria 013-809-2524 atau ke Melissa 017-801-5615. Lagi aku macam baru pesan bang remgat kedua tu menggal program kita dulu sadalmai ngau lagu di sada Stephanie G. Nujah Penguji.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, aku nyambung baru pesan berita imbau renggat kedua tu. Pesan berantu datari Jembul. Anak lekuang madah ke pengawal berantu niang binia hanya mawa sanak lang tau ke indai munggai. Pengawal berantu tu diatur kena ke 3 hari bulan 6 pukul 6 lemai. Barumah anak ya hanya babatu 2.5 nangastras jalai KJD di Bintangur Pesan. Dituju ngagai semua kabar belayan kenala niang indai sidatu. Bala di rumah Jelani, Belawit Ulu Sungai Poi di Kenawit. Bala di rumah Lantiang Nangas Sekeruh ngak kebelayan Basekayu Aik Poi Kenawit. Kebelayan di Sibu Bintulu Selangor Mukah Julau Miri Bintangur ngau di Brunei Darussalam Kalai Penerang Kesiliak. Kita tahu telefon ngagai Josephine Jembun Batlumur ya 019-223-7519. Pesan pengawal gawaian tu kedua tu datari Stephanie anak Mukit madah ke pengawal berantu niang apa isidaya Mukit anak Giman. Pengawal berantu niang Mukit anak Giman tu dekat diatur 3 hari bulan 6 pagilah 6 lemai baru masih dempu. Bak batu 2 jalan KJD Nangastras Meradung di Bintangur Pesan dituju ngagai semua kabar belayan ke ngelala niang tu di serata Skimbi Bintangur Sibu Kuching Sarukai ngau di sebarang Alai Nur Diau. Pesan tu sili lagi kita tahu telefon ngagai lumur 011-1551-7748. Ngagai pesan berantu tau kegawaian tu ketiga tu datari Thomas anak gajah sebilik. Madaka pengawal berantu tau kegawaian tu niang indai sidaya Prida anak ni tau ke indai tul kena ke 4 hari bulan 6. Hari 4 pengawal berantu tu dekat diatur di rumah gawung Sungai Sah di Kenawit Pesan dituju. Ngagai bala kabar belayan di bawan tuah pidai berjahit lukut nengadap nengalijau suung Seri Aman Ranan Kenawit Selidap Bintulu Macan gau semua kabar belayan kena boleh dirintai ke Dito Magang. Penatai kita sigi di kelalu ke Magang ke Kia. Terima kasih ya. Pesan ketiga atau pesan keempat pesan ngetah seulit. Ngangupas entebalu datari Will anak entry ngari ke sida ia sebilik. Madaka pengawal ngetah seulit ngau ngupas entebalu niang entry. Tau ke Saban, tau ke Apai Will. Pengawal diatur 6 hari bulan 6 hari 6 ianya pukul 9 malam ba Sungai Nyigu di Bintulu Pesan dituju ngagai kabar belayan di Sungai Mas, Sungai Arif, Sungai Balingian, Selangau Mukah, Sungai Entajum, di Sungai Sangan, Sungai Anap, Sungai Kakus, di Sungai Penyarai, bala di Tubau, Jelaluang, Belaga ngau semua kita kenala niang tu. Penerang kesiliak telefon ke Will Batlumur 012-57

5633 atau ke Roland Jimbai, Lumeria 013-6003-3929. Pesan ke penudia, basara kedua dibaca aku tu datari Emilia Uyung anak lang, madaka pengawal ngetah sulit engkau ngambil yang terbalu apa ya, niang lang anak uga tau ke apa itawi, tau ke laki tuan rumah Jacqueline anak rengga pesan, dituju ngagai semua kabar belayan di Batang Sebawah, bala di Batang Kemena, di Batang Binyok, Sungai Lengan, Sibu, bala di Kenawit, di Sibu, di Miri, engkau di Selampur, menua kita Sarawak itu, bala kita ke Ngelala Niang. Pengawal ngetah sulit ngambil yang terbalu tu diatur 8 malam kena ke 6 hari bulan 6 hari 6 kena cara sembiang diatur bak Full Sea Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Kalau pedarang kesil atau telefon ngagai anak ya, Emilia Uyung kena lumur 011-3703-7018. Mendengar lagu remisa Francis Ai Mata Baari Gawai. Kedua lagi mendengar lagu lama Ari Dato' Zamri Amera Ambai Hati. Jam kedua kita nyingkang mendengar program Aram Mansang Tanduk Program. Udahnya menggal baru engkau lagu-lagu kau dah dirintai ke ungkep ya lemai tu ya 2 hari bulan 6 tahun 2026. Sudah kita mendengar berita lemai pukul 7.30 minit lemai tu lagi.

0: a Jedi.
1: Sama bertemu baru enggak aku balap ninga ba program arah mangsang. Siti program yang dikeluarkan dari Indo Upis bertanam menua Sarawak. Jadi ba program arah mangsang ke sekali itu, kita mulai enggak aku Li Hendrik ke alai minggu itu aku dekat mai kita ninga ke randau aku enggak siko usahawan bertanam ianya Encik Kaju Anak Atang dari Rumah Gende Sungai Gebilang Tanjung Bijat Suriaman. Enggak tahu aku ngalu kenuan Tuai Kaju ngage randau program arah mangsang. Jadi randau kami duai ke minggu itu ianya berkongsi penemu enggak siko usahawan nyulut bak pengawak bertanam ke sayur kena nambah ke perantai misi. Jadi minta nuan tuai madah ngage bala peninga program arah mangsang. Bekeni nuan tau bepun nanam sayur enggak nama sayur ke bisi ditanam nuan.
2: Jadi rubah ke bepun nanam sayur. Tadi aku bisi berkusa dulu rubah. Pak bat mudok bae tisi mudok kalau bisi mega aku berkusa bre hari
1: bias tanam
2: hari upet hari upet tanam lah bae hari kaca dah kalau bisi mega hari bajikan asu aku berkusa bae ego poneknya kalau bisi kusa pasti kasih hari kebajikan.
1: Oh,
2: hari kebajikan masyarakat.
1: Nama sayur kebisi ditanam nuan itu, Detoy?
2: Maka sayur kebisi ditanam aku maka terlihat itu. Bisi aku nanam teruang, ini segi bisi lama.
1: Oh.
2: Lalu maka pria entimun, tidak kecolanya. Malah sejangkuk bisi megam. Oh.
1: Terutama kita tanam nuan itu, sayur teruang ya, Detoy?
2: Sayur teruang. Lalu nanam utai bukai bisi juga aku nanam padi punya.
1: Oh.
2: Berkebun buka nanam getah bisi juga aku.
1: Oh.
2: Nanam buah-buah mimir.
1: Ya tuai dalam kandang sehari yang baik kebandi yang berapa anggaran hasil nuan nanam sayur teruang tu?
2: Anggaran hasil aku nanam teruang tu.
1: Berapa ikan? Berapa pemerat ya?
2: Bisi juga kena cara ikat aku. Lalu sikat 2 ringgit.
1: Sikat 2 ringgit
2: nah, sampai setelah 150 ikat bisa mah aku sekali nyual dalam seharinya.
1: Oh. Ini itu hari ini alai nuan nganjuang serta nyual hasil utai ditanam nuannya
2: nih. Aku nyual ya nganjuang aku sebagai tamu Suriaman ya.
1: Oh nih.
2: Kelimpah hari Suriaman ya. Bisa enggak aku nyual ban kalau menyuruh terus jual aku sebagai hanya seluruh pemerintah kami tidak bijak itu. Kalau bisa juga orang hari lingganya ngambil juga, jual belingganya.
1: Oh, orang terbaik nuan ke jual bak tamu semanggang terhenti, beka bisa lebih terenya. Bekini nuan selalu ngau tuai?
2: Kalau lebih nade, karena kadang lebih kan, karena kadang jual yang pun lebih kan, lebih lama kan. Dah rata pasar.
1: Dalam pengawal tanam sayur atau tuai, nama penanggul ke udah di tapi atau ke diasai nuan kumbang kerja ke bawah tanam sayur atau
2: tanam sayur tu waktu itu dah diasai ke aku sudah ditakdir ke aku tu maka baja tu kalau umbar main maka racun tu
1: oh.
2: Ya mah maksud tu tetapi aku balat tu agak barang umbar tu dikit maka
1: kira kos tadi kira kos ke nanam tadi lalu meningkat jadi tu ayo. Kini nuan mutar ke penanggolnya tadi tuan.
2: Aku mutar ke penanggolnya. Kamu aku bisa enggak? Karena kadang no macam orang hari ikut tenian nulung aku.
1: Oh, kau kira bisa nulungnya kurang kaki penanggol nuan dalam nuan sayur atau tadi tuan?
2: Ya, aman tidak bisa nulung baca. Kenyataan atau tidak kenyataan? Lempung gitu ya.
1: Boleh nuan kunci ngobala peninggal kita antara bantau kekalak diboleh nuan.
2: Oh, bantu selalu dulu ya aku. Nah, mah bantu orang beri orang baca aja mah. Ke iya pelau bisa ya. Tanya beka sak manjat beri orang.
1: Oh. Hari upias bertanam
2: Sarawak. Hari upias tanam.
1: Oh.
2: Tinsu bisa.
1: Jadi nanya latihan ke udah kalau di pelajaran nuan ketubah jadi usahawan bertanam sayur tu. Nama kalau nyat nuan tuai?
2: Ketubah ko belajar sumba. Cuman kami udah berkhusus ya, Pak. Ini sisi mudok tua. Belajar nanam sayur sama kami coba.
1: Sayur teruang tuh?
2: Nah, sayur teruang bisi megang. Muah sayur sayur. 20 minggu kami coba.
1: Pak ETC dia tadi.
2: Ya. Lama udah. Nah, lalu bisi enggak bakal dia tuh cara mudan dia tuh bisi enggak. Kurang hari usahawan WBS nya nganjung aku berkhusus cara mudan itu una cara aponiknya. Enggak peti kasih.
1: Oh, peti kasih kalau hidroponiknya. Nama jula tinuan kenang mansang kage projek tanam sayur maka kudah diadu nuan dato itu. Ah,
2: kau tahu sudah ada kudah tu. Kira aku minta tolong pertanian tolong aku baru lah. Oleh tolong aku baru.
1: Baka bantu kini
2: kata. Baka bantu. Baka bajang orang racun lah.
1: Oh, bajang orang racun.
2: Minta tolong tidak lah.
1: Awak ya junya kiranya julati nuan dia tu
2: kira kira julati ku dia tu
1: kira wansa kage teker
2: di ngarap pasida ya ulah nulung ku baru
1: ulah nuan mari jako pransa ngai bala peninga ke bisi julati dekat bepuan jadi usahawan tanam sayur tu
2: jadi pransa ku ngai bala bayu ngarap kasih kita sida ke kebun ke bukai juga tahu enggak ngati ke diri yang bisik murah luang kita ya lah.
1: Kiranya kiranya kemanya jago perancangan warna ke balas tidak ke berkebun terkira anda tidak.
2: Anda tidak berkebun lah. Oh, berkebun. Berkebun. Lepas bisik gak sih agak. Ini bisik kita nyuang.
1: Oh. Lalu kerana jadi perantai bisik
2: itu. Oh, lalu jadi ke perantai bisik kita empuk.
1: Kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak Merik Besai. Terima kasih ngagi Nuan Tuan Kajo dan Atang laban merik awak atau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peninga buat program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main bala peninga ninga kerandau ya kebukai kena kita berkongsi ke penemu yang baik ketau muka ke penatai misik orang bertanam bertupik dengan bumai. Terima kasih ya.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai dan semua kita kebangsa Dayak. Ingau awak tu, aku dekat berpesan arah ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tak kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke Masa Dayak. Nanyi rabah dini-dini alai, harap kamu

Ruby Jenggau lagu ya pengingat begulai gawai. Okey, 15 minit lagi nyokap call 7.30 minit lemai. Agensi Penuri Adat Maritim Malaysia APMM Sarawak yang mujur nyelamat 8 ikut sidak tu ke depan bot ke Besi Penanggul kiraya 0.3 km nautika timur laut pantai Teluk Pasir Santubung Nitiah Kevnerari Director APMM Sarawak Laksamana Muhammad Khairi Abdul Aziz yang ada operasi ngiga engkau nyelamat. Okey, udah bekau sidak ke terima report bekau engkau sidak tu ke betapi engkau bot ke Besi Penanggul. Okey, urung dia pukul 3.45 minit kemari 1 hari bulan 6 kalai bot penginau kilat 22 sudah dianjung berjalai ke pengawal ngiga engkau nyelamat semua sedia tu ditemu selamat magang udahnya di bai ngagai jelatung komtas sebedau ke di persa pengerai ya. Okey, sedia tu sudah ditentu ke selamat serta stabil kalai operasi ngiga engkau nyelamat diketu ke secara rasmi pukul 6.45 minit lemai kemari yang berkenang ke sidak ke depan bot bala kita ke pulai atau ke mansang ngena jalai air nyawai sama-sama kita berjimat ya nanti lihat sama ngena jaket pengelikun. Okey, anang kelalu syarat lepas kita ke sama depan bot tau ke perahu ya ngambil indah pulai ngagai penanggul kita ke ngena jalai tasik tau ke jalai sungai. Okey, sama-sama kita berjimat jalai bertasik, jalai berdarat semuanya tahu magang ya. Okey, kira ke fokus. Lepas kita ke sama tengah ke jalai alun, ngau jalai sungai, ngambil ke likun, kita nyak pulai atau ke mansang begawai. Tu lagu disada Jonas Johnny Aman, Ibun Pengerindu Tua. Kedua lagi nginjau lagu Andrew Bonnie James, Sambut Salam Hari Gawai.

0: Aku Emma Nangi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambun Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Emma Joni.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terengganu Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya.
1: Ya. Hmm. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna yang tak betul ya. Ia ke guna-guna ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebabkan tadi bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dadu pukul 14 hari bulan hari Minggu berikah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sudan Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah tu ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sudan Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak.

Hai, aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, sebulai sejalan.

Jam kita di atas pukul 7.30 minit lemai. Selamai dia tu menabur ke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena kelemai hari 2-2 hari bulan 6 tahun 2026 batang berita. Sarawak ngerebut peluang kerjasama semiconductor Korea Selatan. Atur dinegap ke program TCF pengerai Riman Orang Induk di Kerembai. Kita mending ke isi berita. Sarawak terus menegap ke penduduknya di Palan beranak ke pukuk berteknologi tinggi. Tudengah kerjasama strategik engkau industri semiconductor Korea Selatan dikenang nyampat ke pemansang ekosistem di Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan nemuai berjalai ke penguat rasmi ngagai Pangyo Tech Park Korea Selatan ngambil ke beranda engkau gerempung industri semiconductor Korea KSIA senentang sinergi engkau akses market ASEAN. Ia megah bisi ngatur awam engkau firma modal Interverse Company Limited engkau company portfolio ya tu dikena mansik peluang beranak ke pukuk dalam sektor servis semiconductor engkau digital Sarawak. Kelimpah harinya randa megat ngemerat ke potensial nubuah ke rantaian bekal perengka pengangkut elektrik EV. Inisiatif tu seluris ngau strategi pemansang pasca COVID-19 2030 di Target Sarawak jadi ekonomi berpenatai pemisi tinggi berpelasar ke innovation ngau teknologi. Penyedar pasal pemesai guna nyidik tumu penyakit riman tusu ngau riman sarang anak patut ditegap ke dikenan nentu ke maknyu hagi orang induk berperasa pengerai. Menteri Orang Induk Nembiak Miet ngau pengelantang komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah akses ngagai servis pengerai ke berkualiti patut dikerembai ke ngagai komuniti menua pesisir. Timbal tim merancang ngagai program TCF pengerai riman tusu ngau HPBDNA nyata ngayan ketika penyedar mesia manyuh pasal nyaga pengerai majak nambah yang maksud ke jakunya bak pengerami nutup programnya di kampung Sungai Kut Muara Dalat. Ia nambah riman tu sunggau riman sarang anak agi nyadi penusah besai nuntung orang induk nyalai pengawal nyidik tumu ngau program penyedar patut ditegap ke dengan kerjasama manyuh Bengkah Raban. Pengawal ngagat Jematan Batang Lupar 1 mandang ke pengerangsiang perintah Sarawak ngemansang ke sosioekonomi rakyat. Sapin Menteri Peringkat Pengangkut Sungai Ngau Tasik Dato' Henry Harujinat madah jematan sepemanjai 4.8 kilometernya ngemuntang ke peranak meludam Ngau Sebuyau ngelaku ke asil Tasik Sidak lalu harinya mantu nyungkak penatai pemisi. Ia ditemu RTM bak pengawal rumah terbuka yang Bung Konis Bau Kuya empas positif ke sebakar belak diasai ke peranak lunduk Ngau Sematan dengan pemujur pengawal ngaga jematan Batang Kayan sebeda tu. Nyalai Kuya pengawal nyedia ke infrastruktur bakar jematan ukai seminat ngemudah ke pemindah tambegak nyadi pengerandang besai ngagai ekonomi menua tu. Pengurami gawai ta'i kemarik mujur matak temuai ari dalam gau menua luar. Pengeraminya udah ngangkat ke kampung ta'i nyadi palan dagang temuai budaya Timajak Buliah Parati. Cerman Komiti Pengatur Pengurami Dr. Christopher Kiyui dengan penerang berita madah ke pengurami tahun tu nerima penatai temuai luar ari menua China, Kanada, United Kingdom gau Amerika Syarikat. Batang pengawak berjalan berbalam manyuh gawai sepanjang 5 kilometernya nyadi ke bukti komitmen komuniti menua tu ngetan ke pesaka ngau main asal bidayuh. Pengeraminya udah dipenyadi kaban Parlimen Serian Dato' Sri Richard Riot Jaim. Pengawaknya kemari megak
Bisi mandang ke perengka pengangkut ke Dias pakaian asal, kelimpah hari pengawak mandang ke main muzik ngau main asal. Pengurami itu dekat diteruskan jadi pelasar ngenegap ke dagang temuai budaya ngau kaul komuniti di Sarawak. Kita ada tu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Gong replika kena dikelai pesaka asal komuniti Dayak di kampung Kuop Dayak mereka diangkat ke pemanah ngau agih belanja sebenyampau RM30,000. Kaban Kunci Negeri Adun Setakan Dato Hamzah Ibrahim Madah tujunya ngambil ke replikanya di kemanah ke nunda tukuh gong kebenar. Ia mansik ke jakunya rambau berjadi ke replika gong berserimban ngau pengerami ngintu hari gawai di genturung simpang rundim kampung Kuop Dayak. Endurnya bisi potensi jadi palan endur ngetu serta mata temuai datai yang megamuji pengawal komuniti peranak bergenturung pendiau dia tiba benar ngetan ke identiti budaya ngau adat asal kuya gong ukai seminat kerban tabuh asal aja yang jadi kelai pesaka sejarah ngau ngemegah ke hati komuniti Dayak tiba tu ditan ungkup rebak dudiari. Sikup mangsa penusah bot karam di sungai nak jari sekolah kebangsaan Nanga Balang Gad Kapit didiripat kelenyau kenyau hari Minggu tu tadi udah ditemu pagi tadi. Ditiah ke penerang hari upis penjara api ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak. Mangsa ditemu peranak rumah panjang pukul 7.10 minit pagi sepedau raban berkuasa dipadah ke. Mangsa dikelala ngau nama Spielberg Dylan Sekunyir 32 tahun ditaban ke arus sedu air deras. Semoga bot ke di tepan ia ngau nami kuagi sidak kebukai karam ketegal ngelantak batu bat tengah sungai. Nami ku sidak kebukainya mujur nyelamat ke diri. Berduduk hari penusahnya mangsa diripat ke endak ditemu udahnya. Hari kedua operation ngiga ngau jelamat SAR dipasu 5 ikut raban pemesai bomba ngau bantu hari polis. Berbanggaunya siku lelaki berumur 30-an di pelabak kelemas pengudah perahu ke di depan yang diripat ke pecah lalu karam bak sungai endak jari rumah Carang Banting Lingga tengah hari itu tadi. Palan operation JBPM Sarawak madah ke sidak nerima kangau ngenyit rupakul 1.15 minit ngali hari. Seraban pemesai hari upis bomba ngau penyah penusah Seri Aman dianjung agendur penusah kenyadi urung 40 km penyawah hari upis bomba. Penerang ke terubah madah ke mangsa lelaki diriput ke lenyau pengudah botnya karam bak sungai. Operation ngiga ngau nyelamat udah berengkah di pejalai. Tajak pihak identiti mangsa berdauliah ditetapkan. Siku induk peranak menua tu berumur 29 tahun benung di pansiak polis pengudah ngaku diri ngagau report palsu berkaul ngau kes kena rumpak di Pujut Miri Minggu Siti Nyin kemari. Kepala Polis Pelilih Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah bak sebagai penerang madah sebedau tu dia induknya bisi ngagak report madah ke diri dirumpah 4 ikut lelaki berbaik ke senjata bak TC Jalai ngimbai gereja Miri Gospel Chapel hari 3 tu tadi. Ia ting report ke penusahnya madah ke diri betapi pengerugi mata duit ngau barang ngia sendiri di pelabak keberga RM3,130. Hasil pansik tik silik pengujungnya, induknya ngaku penusahnya endang endak nyadi. Barang kediri pekelenyaunya agi diwannya. Kesnya dia tu benung di pansik hari baru Seksyen 182 Kanun Keseksaan ketegal merik penerang tik palsu ngagai pengerja pengawak perintah. Kena ujung ke berita lemai kita itu batang berita dibaca baru.
Sarawak ngerebut peluang kerjasama semiconductor Korea Selatan. Atur tinegap ke program tisiah pengerai Riman Orang Indo di Kerembaika. Berita lemai kita ke lemai itu ditusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 2 hari bulan 6 dalam tahun 2024. Polis Diraja Malaysia PDRM Contingent Sarawak mengatur pengerami Merit Midul ngau tanah pangkat ngagai bala bujang berani. Ti udah beramun kenyawa lebuh menua ke agi siga. Midul ngau tanah pangkat demeri ngagai sidak ti kalak ngelaban penyelawai komunis di semenanjung Malaysia ngau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 ikut orang ia kekalak gawak ngau polis Diraja Malaysia. Udah demeri midul bujang berani.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Anang nukung di obat isi ke kia berami maya gawai. Di jembe bergawai bak konti ni. Okey. Nangka itu lagi 9 give call 12 tengah malam pemerintang malam kita bah, malam tahu ke hari kedua kita ingin gawai 2 hari bulan 6 pagilah 3 hingga 4 hari bulan 6 juga lagi ditetap ke hari kemisi di menua kita Sarawak itu ya udah ke ditentu ke tahu ke ditetapkan jadi hari pemisi tambah nganti hari Wesak ke dintu kita itu tadi semoga dia kena nganti hari pengada yang di Pertuan Agong menua kita yang laban kebesarak gau hari bulan nur kita ke ngintu hari gawai ke tahun tu ya kalau kemisi tambahnya tahu ke kemisi gantinya di pejalan diatur ni dia ke section 5 ordinan hari kelepasan am udah ke nerima pembenar hari tuai pemegang menua TYT Sarawak ya agi panjai cuti balakaban kita ni mendekat lagu gawai ngabang andu gawai lagu Bidayu Hadi Sada Faye Edmund udahnya mendiangkan lagu Berpadu Nyawa Marilyn Gau Sabah Desmond hingga lagu sedua ya Mabuk Tindu Wai kekia udahnya kita nyingkang agai jam ketiga Sada Lemai.

Aku ulat lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis bah. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong driba pulai ke menua. Driba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita driba. Nyawa kita aus. Nah, iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Woohoo! Mania! Selamat hari

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Desi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Joni.
0: Kami Ariwai Fame Iban di Kuching.

lagu gawai. Bala kita angkanya benung berumah jam gede tu nada minda. Kita kedekat beranda gawai kami di konti. Ngatai kebesar dari gawai. Atau talia lau dia tu ya kusul 82-258-633 tau ke 258-634 sebedau kita mending ke main asal pukul 8.30 minit malam tu lagi ya, beri peluang kita nak tahu ke pesan lelengau tau ke pesan Ari Gawai.

Yang tiba dengan kita yang pedang baru sedia dekat bertali alau. Okey, hangkanya agi kiruah ya. Laban kebisi nerima pengabang. Kedua, hangkanya benung derebam ke jam ke dia tu. Aku merindah kita engkau lagu gawai keamatan. Lagu ke disada Karen Libau engkau Cynthia John. Merindah kita sadalmai engkau kami di YFM Segulai Sejalai.

Ya, nyana berasai berarti ke jam bak dinding bak konti kami pukul 8:19 minit malam neh. Ngarap ke gari kita ke malam tu nyangkung di serata menua kita serap bumi kenyalang tebal lagi bala kita ke benda deriba anang ngantu, anang mabuk lebih kita ke deriba ya fokus kami ke semalikun ngegepalan ke di tuju bala kita ke malam tu neh. Lagu gawa kita sa 2 3 4 5 6 7 di sada Jim Rockers Elvis M di Medgau Gerald Tuckson. Lagu kedua ya penudi udahnya ditangkan gaul lagu Saum Entua Maya Gawai hadih-hadih kanyadi kini. Lagu berpadu nyawa Tony M gaul Lakuang Ading udahnya kita mending ke main nafsal kita Iban main lama enya timang jaluang malam tu ya dikenatai ke jingan engkau lindung anak lancang nutup sada lemai kita ungkap ya lemai itu 2 hari bulan 6 tahun 2026 ya kita bertemu baru pagi hari 4 Y9 12 ya malam tu bila kita ke belalaknya okey belalak gawati ke lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana selamat hari gawai gayu guru geran nyamai ngagai semua bila kita wai ingat pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

0: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hari acara ketubah yang nak Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari, hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat Bak Masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyanyi kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Pengguna yang tak betul ya. Ia ke guna-guna adanya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi Bak tempat Masjid Jamik Betul ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu menikah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau meranak ke Pukul Sarawak.

Oh, yang lainnya dua. Kita betulnya tubuh. Oh, dulu.

Au dia ya wae uji tabe ke beka gini dua-dua berimae rekanan hari kiba semua kita kebetunga dua-dua berintae jaku cangkal memang riga di nyawa tangkai nga kamae to jayo nanyo ke julo munua samoa naga be jalae nanyo gelo kita de ayo munua sawo nyengkalan simo ular be luae nyalae buah meduang buah jente kita kebagawae nire kacane tiang renyai jijbae jak tangkai jilo isang lebuah gasan kita kenyengkalan manuk jelayan kata tiang payan kemaruan banduang ragae ye aku nanyo sumar nuanungal munuh pesilar ular beluae laban ngaglae gamal ke sintal mana ia mai penuh dua neklil nua lempae lempae nuan diglo bekape lamo tapang mikae de jengkau rapas pegae da julua rapas o japae aku nemu aya uae nuan da berita panyae gelae nuan da gelo salanya o manua nga tawae ku merunae barjang nga lebang kita nga to manua nga tuae inang simpanae kita kena te lebok bila bandem peran langwang nga lanae gelae kita keman sumarana pantak ratae mintiah nyalawae gelae kerari gai.

daño beyulua nuana yo wae ye kemunua samua detlo.

kemunuh ular ngolantar tise niti jelelan nyalai kebuahan no aku kananyo mda tubuah nuka kukuah gangamil ngan laban jawang nunatolbo ngarubolang ilik ko simpang ay dalam laban rano nuan kijari kibo tendang laso puas bo gigo bormang kebabas repo kelu kili ngiga panungo kuyang pe jalan mulai nyok gelai nukudah bo gawai niri koranyai gajo tiang payan ukai ni dia tindong nuan kebe gelok dua namo bin sumar nanak nak babe bandam bo nyawa singam singam masai ngauman ngarumak nti asong kulan.

nyalai tari nu gagoi gram kenyenya mai ai bram daningon sumareng nuanungal kemunuh pesilar ular mere sian ninge juloa nuan deungal munuh samboa munuh samboa dek det loa luboa dalam daninga jaglo nganuan di ungal munuh sawo nyengkelan simo naga be jalan laban tuang nut bujang lempuang manu sabuang kuruang tuan lebuah nadi yang terbujang kriang ketorini yang da tebiang tanah malayan lebuah laban wan kepekerja di melaya negeri semilan kena udar keminua kampuang dalam laban jilu gajah kampuang agi jeruang babas mana udo ke lalu balat mangah kebenyawa dua-dua nande tanah lenggang mata langguang mempran nyalaya singa pagi bermayuah cerita menua melaya negeri semilan nyale dio nuan bujang pantuan telbe rambuan panter juan debe limuan nabiluan tuan nyok baru dia gelai bujang besai datai penyangkai tise manalan tanah bernyang dunia balingang duma bujang kena paransang batu lempang juak kumang seruai mempangan kebal asal bujang mancal nangkal de sengal kerigai kanan pelias bujang rumpas nak-nak tipas berian negan nyeloma lungang lalu ngulo nebujang nemu ketagan terus kaulo cina pe tangan melungang nudum bujang ke pahang kampuang dalam datak daku yang nebujang keriang setaliang niti gentiang garis manalan betimak nebujang biak nyeng setak-setak masak cagak bedil Miriam nyalae.

Gajah ke tanah lenggang mata langguang mempran benyawa dua-dua mati udah patah pah maparae berendam dia panjuang nebujang lempuang at kawang-kawang menyentuk da kebuang langit nyeraruran pumpuang der kuang mutus kiaruang netak penanelan laban ke diono bekobit ngah sabung raja britis aik ngelantang kok paloknya nebaik gelai nuan pulai ke rumah tanggok tede rampok melupok tebiang kanan nyalai bekau nyok diok dela.

Tatu kanang kebulih bintang tikah pahlawan. Nyok ngalai diok di dadong bujang malisa lengan ngakanan ngenuhan kunang dok meruan di tepan lekat ngabintang. Nyalai patut ngagasan nuan de gelok ngelok ka diri anak manyas ucapan tinggi jejam besai katam katam. Banyak singam singam ngambuk ngadire kok.

nyala tarino deleko tangkai kamai tuke tawo nengok raso dah buang lanai tuai untuang seka pumpuang dulu nga parai kena labo tu ningo berito nun tadi ayo ceduro jawah ngo jelai ni ngo baju luak nuan kemantap samua dia teluak lubuak besai

tengo, sorry, que estoy hace itu dengli kanang ko gini perut besar ketawa gago di gago turio rindu ngorimai di ganyoi ganyai ukai nak meduang kedah tuntuang darah lempuang lengau aku duang jari nantai nyelenuan tanang rawan di dalam kandang ko rigae laban natin kemarte tudu barani beto amai nyalai sekali jawang nyinuan tengawong urang uji bolelang ko batang ulu.

guntam temunyi pangkok hujan bleman ala buah bako berai pedok asap kemolap balat be makai nyo alai bekau nyo telur hari di luar babi kawatise ulu sungai nyalai telur sinta nolo lengak pedang panjai pumpuang nodor kuang paras de gunai nyeleran dok lebanuhan kemaliak kau kibok nguyang kau bukai pedok jawang tubuh mekang ragi kau kinang mansang be jalai telu dah tangkap nembujang sigat keempat baik pulai nyalai debekau nyok entang mendengah kau dia nak sobakong dengah kelio nak sobakong dengah gila apai bunai tegi kau lio meruan gelai tubisik salai atas be dilang tak manyo ngari ka manyo pagi tuleban ritong nuan sa duro do dingo dermo nuo tanah kita nyele parintah gaga mada udung rah mre utai laban ngaglai tembok ndak barupai baju panyai nu caci bae sangkiang bintang laban ritong nuan sa duro jauh jelai daglok darah buluk ibu gelai daglok-gelok orang sinok lama sulu ambai nunglok nuak nabayo be bangai

takunya dini lede tsa nundak ksa nrin suang sarangnya baru ata takuap

pemulut to induk to bilang to tukang lanik muntang ting kebang ampang beli kuap ukae na to ilo aya wae dingon wan kecuap ngayo be munyi duat duat munyi ae anyuat apa bata.

Tukannya Da Vinci yang ditaruh no tukang duan daro ibu no jale itu inu apa nae do cungai itu nyua asite nanci anci ngagak buahnya lai lani muntang.

Wae maka Ibrahim pade nga maka e tuganya e ai nga Ibrahim tuntuang nak bujang le mambang ponyuang tanggo e suran nuan tuaya wae gelok kae aku baka betuang buluh payan tikam kalu buak dalam nam. Ntik sabu.

Tanila ayo makek bramai ganyae tuntona bujang lemambang tupae timang tengah ulang dabuang lanae pila luso tawan kempai seruran ngagelae tiap pengawo manya gawae gelae salu makain tik sorarai timang tu jaluang ya.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Jadi aku ingat YB Datuk Wilson Gak nak kumong Kaban Ahli Parlimen P216 Ulu Rijang Kang Natai kita ku pesan ingat merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa Laban Bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia Pihak Megak Amiak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pelantang, ngemai pemidik Pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu ya, pelabak kaku semua bala kita dayak ya, mesti berubah. Berubah Bapak Menua punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansak ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerikut suara dia nyak dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu sebagai kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit tegal kayaknya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelaban Iran artinya social economy penata pemisik kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak hanya nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat dari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak hanya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke jampan lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saat kita hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar ubi pihak megak mesti kak ninga jako hari wakil rakyat lebih baik ke kami ke dia di menua ulu ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tikas tinggi awak sedak boleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun ke kadata itu kita mesti ke ngona kau lih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kau lih kita nganjuangnya laban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Halo ngapnudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P216 Ulu Rijang, aku ngau datin nya beri selamat hari gawai ngagai kita semua, lalu lebuh kita begawai kita entah nak berjimat, berjimat rezeki kita yang berjalai sesma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang wan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyaja terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson Ugak Kumong kayaknya keban parlemen P216 Ulu Rejang.
1: Aku penuang anak manggil wakil rakyat berkuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basa serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala peningah lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri usai terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun jadi aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngepengen diri ngai kutai kena mana tahunnya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi beri saya terima kasih ya bagi semua bala kudah memujur ke pengawal gawai dayak besar no ethno culture festival peringkat negeri Sarawak kudah dadu kita di miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 kudah tu jadi bapak penemu aku bukannya mga hari mau lembala sekadar beri orang mayuah pengawak tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti yang nyamai semua rakyat, semua bangsa dan milia agama latar belakang ngau magang nintu gawai daya ketika tahun tu jadi kena ku mujur ke jaku aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya ngagi semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bermenuk sisir lalu ngarap ke sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai utai ke lebih mana lagi hari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.

lagu dari Joshua Josh merindang kita serta mungkal pemerindang malam kita Sarito. Hari 2 Sarito 2006 2026 2 hari kita sudah bulan 6 out tahun 2026 jadi 2 hari mega kita sudah ngintu hari gawai daya 2026. Jadi hangga tu merik selamat hari gawai kayu guru gerai nyamai lantang senang wan menua nuju kita semua ke ngintu hari gawai daya. Ba pemerintah malam pengelama 3 jam tu dia tebal lagi aku dekat merindah kita ngau lagu-lagu gawai leban lagi mood gawai deh. Jadi kita lagi berperindah ngau lagu-lagu gawai kelimpah hari bermain ke pesan gawai ke bisik Bok YFM. Nyalai anda minah ke frekuensi kita terus berlengah aku nyentuk ngagai penghujung program kita pemerintah malam sehari tu 2006-2026. Cuma main lagu ke sekali tu berkumpul Ari Gawai lagu Ari Larry Trisha Del Vincent Engau Richard pemerintah malam YFM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Web Mix Production sendia bahan. Oh ha.
1: Aku Cuk Lau yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datang dari Iban Bidia Ucok Belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

Joget hari gawai lagu Aretha Franklin merindang kita berpelindang malam. Lagu malam tu nang ya bakal kepada aku tadi. Tepat lagi lagu gawai laban agi bisik mood gawai kita ke dia berumah panjang jam ke dia tu di menua. Kita harap ke terperindang mendiang ke YFM. Jadi kita ke kanya nada cuti nada kemisi tahun 2026 tu anan tu sehati anan irau laban kita dah ya sikit orang ke berjalan ke pengawak engkau uka gintir kita cuti tahun tu tahun 2027 tu ialah harap ke bisik cuti bisik misi pulai ke menua bertemu engkau apa inai diri sebilik diri menyadi engkau orang bukai buat rumah panjai au. Jadi udah tu lagi kita bisik lagu hari Barry Presley selamat hari gawai. Jadi tu di kenyak lagi dia bisik lagu hari Matthew Sandora, biar mega ngau lagu Ari Veronica Natasha featuring Richa Rosana Bujang Pengabang Aku Subak. Kesekali tu dengar ke dulu lagu Ari Marina Jara Bujang Ulu Sungai.

Aku Cigu Tumbang Analima, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Nancy Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.

Hai hai hai, aku Durin Theodora dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu. Mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketegak tangkung, bukit berberita ketegak remawung, iban di pebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegak tinting, pangau libau berberita ketegak keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegak bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: Selamat hari gawai, kayu guru gerai nyamai. Hujur semua kita ke benua mendiang ke kami buat YFM. Pukul 10 malam tu lagi, dia kita dekat mendiang ke berita tidak tabur terus. Hari YFM di Kuching di tu, Jalai Piramli.
1: Pagi Rewind.
2: Nganai bala anak mana puak ke? Atau nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
1: Aku yang. Betul-betul. Ya, Jakub mana? Noa merangsang
2: bala
1: anak Indo. Tang aku, Siti, Jakub merangsang hari ni aki ku sebab. Nesal aku ni ngajak aku merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu. Sebab ni aki kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek. Anjong ku, berbini dia menua ulu kian dek. Ya. Awak kena saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mendiang ke Jakub ya. Dia menua aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju pagi, ya. Dia menua ulu, hanya kena nesal. Induk ke dia buat menolu lulu sungai.
2: Oh, baji.
1: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
2: Ya. Ini bawa nak empurau dia lulu.
1: Hanya kepada mana aku dah. Okey, ni aku kuantik aku nemu sebab. Okey, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku
2: bini gim nolu.
3: Ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Dato' kami nak bur ke Berita Malam kena 2006-2026. Tradisi Ngabang Maya Gawai Dayak terus nyadi pelasar besai negut ke kawul penyerah kuap enggau ngerapit ke kawul antara rakyat Pupu Raban Bansa di Sarawak. Sapit Menteri Besai Dato' Amar Fadila Yusof madaka tradisi Ngabang ti dikemeran ke komuniti Iban. Ukai semina Ngabang main musim pengerami ajak. Tak mega nyadi pelasar negut ke kawul berbakia ngerami enggau narak semangat begulai. Bapak penyelai nyadi kekelai peneguh ti ngujung ke Sarawak nyadi contoh pengelantang dengan penyelakup ti di Kemegah. Ia madah munjinya bapak siti penerang Facebook pengudah Ngabang gagal rumah ex-sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dr. Alfred Jabu Numpang berserimbai dengan pengerami Gawai Dayak. Ia harap ke semangat Ari Gawai majak jadi jematan ti nyambung komuniti ngerapit ke kawul berbakiah engau berterima kasih laba begulai ngasai ke pengelikun engau pengelantang. Rakyat Kedia Ubat Sita Parlimen Serian dipinta anda nukar alamat asal sidak dikenak ngerikut ngerjista pemilih. Kaban Parlimen Serian Datuk Sri Richard Riot Jaim madakanya dikena nentu ke penyampau pengundi basitaknya ke majak nambah. Ia madah penyampau pengundi basitaknya di pelabak ke nambah hari 60,000 gagai kira 80,000 ikurang. Perkara tu berindia hari pengawal berjalan ke sistem register pengundi otomatik kenyau hari umur 18 tahun. Ya madah tajapan dia tu mayuh peranak asas Serian dia untap serta gawak di Kuching tau ke kandang benuh bukai tang sidak patut ngetan ke nama pengregister diri nyadi pengundi di Serian nitiah ke atur engau pematut. Ya madah munyinya ngagai RTM bak pengerami rumah terbuka Gawai Dayak bak rumah ya Kampung Picin Serian. Ya megak madah penambah penyampau pengundi berguna benar dikenal tentu ke sadar engau pemerat rakyat bak sitaknya terus nerima perhati. Arinya mega oleh berjalan ke pemansang serta kerjasama dengan perintah ungkup pengelantang rakyat. Raban pekerja pengawal RTM Sri Aman dekat ngasai kendur diau lebih lantang agi. Projek ngagak kuartas barunya dia tu benun di berjalan ke tujuhnya dia ke endur diau ti nyamai agi berkualiti serta berurun. Inisiatifnya ngayan ke pengerasian ti semampai di berjalan ke kena negap ke pengelantang pengerja pengawal RTM. Lalu arinya ulih nyukung pengawal ngeratai ke servis penabur ti lebih sikar agi ngagai komuniti. Ika penerang ari Facebook Upis Kerja Raya JKR Sarawak projeknya udah berengkah di berjalan ke kena 4.2 tu tadi. Lalu di Sadang Tembuk kena 3.8 baru nyin ilak. Skop projeknya yang kaum ngagak kuartas kelas F ngau G, rumah muai uras, rumah pam ngau megak, perengkah guna sukung kebukai. Perengkah guna tu dikarapkan oleh nambah ke pengelantang rakyat Raban Pengerja Pengawal RTM. Kelimpah nyawab sidak numpu ngagak pengawal ngenatai ke penerang ngau program ngagai komuniti. Berita tika penudi. Pekit Slingshot Tertutup Lawas 2026 ngembuan potensi nyadi pengerami nintian tahun ti oleh mata mayuh agi penyerta Ari Serata Pelilih Lawas. Ari pekitnya mega oleh negap ke agi semangat lumba ngemain bak Raban Bansa. Tuai Kampung Batu Dua Lawas Haidan Dola madaka pekitnya mega nyadi pelasar ke pemadu manah dikenak nyerungkai penau baru. Yang madah lumba ngemainnya mengkang relevan kena ngerapit ke kawal penyerakup ngau nyaga warisan budaya. Yang madah munyinya lebuh berjadi pekit Slingshot Tertutup Lawas 2026 bak gelanggang gasing Kampung Batu Dua Lawas. Pekit kreatur Komiti Pemansang Ngau Pengelikun Genturun Pendiau JKKK Batu Dua Bugulai Ngau Kelab Wacas GBD Slingshot mujur mata 100 ikut orang kengau ngambil bagi bak pekitnya. Tunakan kita mendiang ke berita malam Ariwai FM Saritu kena 2006-2026. Beritanya tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai Ari Bila Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 2006 dalam tahun 2024. Polis Diraja Malaysia PDRM Kontinjen Sarawak ngatur pengerami meri midul ngau tanah pangkat ngagai bala bujang berani. Ti udah beramun kenyawa lebuh menua ke agi siga. Midul ngau tanah pangkat demeri ngagai sidak ti kalak ngelaban penyelawai komunis di semenanjung Malaysia ngau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 iku orang ia kekalak gawak ngau polis diraja Malaysia. Udah demeri midul bujang berani.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFN Iban.

0: Jadi aku ianya YB Datuk Wilson Ugak nak kumbung Kaban Ahli Parlimen P216 Hulu Rijang Kang Natai Kejakup pesan ianya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak bangsa Malaysia pihak megak ambil di menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik pihak megak kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Berubah apa nama punya siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir ngepangan diri. Jadi ini buah kita berpikir ngepangan diri. Asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngaya nak ngelalau lebih lagi sebagai malam menteri digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu. Kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nak nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran artinya social economy penatai misi kita yang tadi berdau berkenyak tang barang melawan minyak asal minyak tu dikit semua barang kengguna minyak minyak dikit magang-magang melawan kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak kulih bakal Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang. Datul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita. Ianya orang ke datas dia mesti kat mendak. Akar ubi. Pihak mega mesti kan ingat jako hari wakil rakyat lebih baik pakai kami ke diau di menolu. Kenapa tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan nak kita ngaji tika setinggi. Awak sedak boleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak. Bak tahun ke kadata itu kita mesti ke ngona kau lihat. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti tempatan kita yang tadi mana kau boleh kita nganjuangnya leban tu nang sarana yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak ke bisa bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Halo ngau penudi aku mere tabik setabasa ngagi semua bala rakyat aku kayaknya bala pengundi aku di Tubau bala pengundi aku di Murum bala pengundi aku di Batang Rajang bala pengundi aku di Balih di Mujung Merirai ngau semua bala pengundi bak P216 Rijang aku ngau datin nya mere selamat hari gawai ngagi kita semua halo lebuh kita begawai kita entah nak berjimat berjimat dari segi kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalan yang nak kereta akhirnya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu ngarap kita entet dia rumah panjai sama-sama sama kita akhirnya ngeratai ke penyenang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang wan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanuga Kumong kayaknya keban parlemen P2166 Ulu Rejang.
1: Aku Edman Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Desi Tambo Minta Keisi.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
7: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.

Ya, lagu ni menuah berimai maya gawai hendaknya hak tentu hak gagit asati hak bukulai engkau kapal melayan diri menyadi apa inai hak bisik bukulai engkau kita maya pengerami ngintu hari gawai tahun tu ne. Jadi bab pemerintah malam agi bukulai ngaku bab jam tiga kedua tu agi merinang kita engkau lagu-lagu gawai pemega mayu pesan-pesan gawai mega dekat di tebah merindang kita lebih lagi kita ke benung belelak kini udah ke sari itu tadi nerima mayu pengabang datang ke rumah kita. Jadi kita ke angkanya benung gawak jam ke dia tu anda boleh pulai ke benua lagi merindang kita enggak lagu-lagu ke udah disedia ke kami merindang kita ke anda boleh pulai tahun tu harap ke anak tu sahati gi ngerja pengawa ngau hati ke gagal regas laban kita nak nemu tahun ini lah boleh pulai kemisi ngintu hari gawai lagu ke sekali tu merinsak anda pulai gawai hari Ika Saiful.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngagai semua kita ke bisik nyambut hari gawai. Enggak to, usah hati lagi tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk, maya dibatau ngerti dulu dah lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti perhatian kita pulai ke menua. Enggak selamat. Jangan jajak hari aku. Selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngeje ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang buan menua.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Ngukuang lagu-lagu ketibaan. Waktu itu aku Steve Sigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Sigan menuju semua. Oh.

Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, entik bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, entik segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, entik sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, entik sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngaga semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Rami Wai Langguari Roslina ngujung ke jam di atas 37 minit dah lepas pukul 10 malam. Sekali lagi merik selamat belalak ngagak kita ke baru bergelengok kami bawa YFM ke Mengkang mendiang ke YFM agak. Terima kasih ya lah memilih YFM jadi ke Siti Ali Station Pemerindang kita malam tu. Jadi tu peningah menung aku ke maca ngelansa medak berita Facebook berita RTM Sarawak tu kalai nanti kita bisik berarti ke kandang Sari 2 tu tentu kita bisik meda abah media rama berkawal dengan orang ke lemas keterubah ya tu kenyadi ndak jauh hari sekolah primary nanga balang gat kapit orang ke lemas tu udah ditemu jadi udahnya tengah hari tu tadi ba sungai ndak jauh hari rumah Carang Bantia Lingga mega di pelabak ke lemas pengudah perahu ke di depan pecah lalu karam sikut hari sedak ke depan perahunya pan bedau ditemu lalu lemai tu mega tadi peningah Siti Agi berita ke sama ke alai SAR ngigak sikut lelaki di pelabak ke lemas bak hidro batang air lubang antu jadi bomba udah ngagak hidro batang air tu berjalan ke operasi ngigak ngau nyelamat sikut lelaki di pelabak ke lemas lebuah ke mandi bugulai ngau sidak sebilik tengah hari tu tadi. Jadi lelaki tu dikelala ngau nama Rudy Anak Lan 31 tahun ia ke diriput ke lenyau pengudah nyemerai pukul 6.5 minit lemai. Jadi ngenang beritanya tadi peningat harapkah kita lebih lagi kita tik suah bertengah ke sungai ngenak perahunya sama berjimat meh lebuh bertengah ke air.

aku Gwen. Dekat berai selamat hari gawai, gayu guru, geranyamai, ngeri semua kitai kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kitai.

di Sidian, di Kemri selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua.

kitay hanyaga dirin po paglikon dirin po aw. Jadi ato Ari Emilia Amy Richard abis mga minta tebah ke lagu Ari Melissa Francis Aik Mata ba Ari Gawai akan ay merindan dun di Serato Stamos Davis Day Love Eric Jang Daniel sama Mudin Peter Tingkau Kujam Emilia Sam apa mga Shasha Amanda Catherine Robin Sindon Edie Michael Amy Rosleo Mayu lagi kawan ni kebukai ke bisi di tag about Facebook YFM madah ke diri Sino laban dah boleh pulai gawai tahun untuk laban bisi penanggul ti ndak disadanya dinya Ari Emilia Amy Richard ke habisi mega ngatai ke lagu peminta ya lagu gawai lagu Ari Melissa Francis lalu mari selamat malam mega ngagai BBF Sadong selamat jalan ke pengawal aku ya mari selamat Ari Gawai ngagai Nuan isi ke terima kasih ya minta tebah ke lagu gawai Ari Mae Franklin dengan Catika kedai merindang sida ya Bendung Berami ngintu Ari Gawai nya Ari BBF Sado malam tu agi Berami sedak ya malam tu nah. Okey jadi itu Ari bulan pegari selama Ari Gawai ngagenuan bulan pegari minta tebak ke lagu Ari Sylvia Banyi anak temuai kena merindang Dreampo Zeta Sebili di Miri Zario Fiona di Lubantu Roslinda Nduk Mir Jerry Doni Pelian di Betung Ziko Robika au sida es bilik di Kenawit ke ya engau kaban belayan ke bukai ke ngelala bulan pegari lalu pesannya selama di gawai gayu guru gerai nyamai lantang senang celap linda anguan menua tu lagu ke bisi dipinta bulan pegari tu harap ke terperindang terus boleh ngau kami nyentuk ngagai penghujung program kita pemerintah malam 2006-2020 pukul 11 tu lagi sama mai kita mendiang ke tanduk drama gawai Ari YFM.

0: Selamat menyambut hari gawai nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku Kak Merik Jakob Lalau, nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Web Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku Cuk Belawang yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datari Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas nang nguan menua. Oha.
3: Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuan itu cara terbayarnya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
3: Ya.
4: Raja Kita.
3: Raja Kita. Ya. Ya.
4: Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan yang tak betul ya. Ia ke guna-benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pun 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betul ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dan 14 hari

0: program siti ka tau nari ramaiwa so ya minat ramaiwa nya konsert layar ke kadalu ke 14 bulannya enggak berengkah 8 ba karangan Dewan Tansri Datuk Ahmad Steven Kelongkan enggak ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
3: Nintiang tawen, apa induan suhamat belawak kai mata, terlebagi hari gawai nyu majak sesema. Ya suhamat ngenang niang ina induan, ngenang balanak ke gawak bak mengeri lama ndak pulai ke menua. Maya niang ina induan lagi hidup subak, ya menduan apa induan mantai ke sebana, nak geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari, nyau kak sesilawari. Apa induan berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manuak bak tanah.
4: Sunyi matau entuk. Nanti nuan lagi ditau induan, nak aku tau tu ke diri beketau. Anak tuanya, mayu tanya meh, sidaknya. Bekakan nadai apa yang nadai nai. Ya bisa ke kita itu agak dia menua di tu. Nadai ke si kau boleh mulai ke diri maya gawai. Dia pedak belanak orang bukai din. Oh, Nindun. Ingat di tua sobat maya tua ke beranau. Sobat medak sedap pulai sekolah. Nakak me pengelantian hati. Nindun. Bakal ngelamat tu me. Tentu ya pulai. Ngagi menua tua ya dedin. Kadang lagi ingat kita. Ikat kenya ti telepon ngagaya. Madah ke diri benung kiru, benung kiru. Nadai hari mako tu. Nama pengujung belana tu. Wat nadai boleh mulai ke diri. Nadai ke bisi kena. Semina tu amang aja mako bisi maya gawai tu. Sino mat gaku menang ke dah ya. Ti nadai ya nadai mako tu. Ya gak ngelak dapat nendun, nendun. Apa mako tu ditu.
5: Pendun, ingat kenuan jago aku tu ilak pendun. Tajak pan aku tu udah nadai bulai ngau kita ilak. Umbu mesti dah anak, sida ucuk tua pulai ke rumah panjang iblama. Ente nak nadai tubuh babila kita itu ilak pendun, pendun. Tu pedak nuana pendun. Nibu tanya kemaya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun sida jarang beranau lama. Jauh hantik beranak mana bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak bermenua orang, makin sidak nak boleh pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menua anak pendun. Suah mengumbuk sidak pulai pendun.
3: Meang baru datai bapalak tangga ruai sidak. Lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
6: Apai? Oh, apai? Apai? Apu? Aman apa itu nama dah aku datai piak? Apai? Nama anu itu? Jauh amat tergendung apai?
4: Nih, akai lama anu ada datai mang. Makai amai nak medak nuan ku tu tadi mang.
6: Baru datai aku tu dah apai. Aku tu hari baru lah tadi nyodah rawah-rawah gagal ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatian aku apai?
4: Dek nganjong dek
6: kodin. Kan aku tu apai.
4: Wah kai, pengak menang. Udah tua-tua itu demang. Sigi gaya ya.
6: Dah tu telepon agen duan, nuan.
4: Kau nyak. Ni kaban nuan tadi kenyangkai ke nuan. Tadi emang dah sonike, ne?
6: Iya, iya tu. Tadi dah boleh lama. Nyak ke yang tak tamak. Tadi bisik mah aku madah ngasuh ya tamak.
4: Nah, ya kasih ya. Betul dah. Nah, nike memang. Apa yang kita biar dek? Kumaik ya?
6: Nah, nah. Tuk. Kita beri kabar ku tadi kesan babi.
4: Apa? Bisa nak tu kelawak tua lagi ni ya.
3: Pagi 31 hari bulan 5, tuan rumah ngeras sedas rumah panjai berkawal ngau penjalan program Lemai 31 hari bulan 5.
7: Jadi lemai itu kita serumah bisa makai serumpuk baruai. Seria kita ke nganti tengah malam, ngeragak ke air pengayung, Jadi Siti lagi ngai nak lalau nesau kita ai serumah ngambil ke sampal anang dak nyikap diri bakal dalam atu meh kita ai bisi lalu ke petara berkena ke garis mana depan kena kita ai ngelalu ke penatai 1 hari bulan 6.
3: Apa induan udah nengah gerah hari tuai rumah dia ia lalu ngijap meng beguai mai meng ke pendam dulu paginya sedau nurun ke pasar. Laban dia sigi nadati dekat begawai, laban bayi ati ti sino nak ransiang ati ya dekat gintu wari gawai ke tahun tu.
4: Oh meng, meng, tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli ke lawak. Kena kita yang makan sumpuk munyi ke tu rumah tadi. Kau pernah nitih kurang mah. Ti nitih ke nak ti ku ditu. Tak lemau nak tanya tadi lepas kita nyo sawum serumah tu. Ni buah beli ku temai. Wah tua lagi ni. Buan pak tu aja sida bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngai kenyungai ya ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging miminnya, tua meli air manis mimin. Ingat ke lagi lemang au, pendam dulu tua.
6: Au dia tu pi apa?
4: Au dia tu.
6: Au arah mang nanti ku bergarik dulu nak lama. Udah ku apa? Aram durun tua?
4: Maram memang.
6: Apa ai bisi mai dia nan tadi apa?
4: Dian. Apa nak dah aku ingat aku main Diana hari ini. Tua boleh Diana memang.
6: Ya, nurun pasar dulu ke tua beli barang udah nya. Alung itu bawa pendam udah tu lagi.
4: Oh, nya dia ni buat jawahnya tua nya berkedah siang dia lagi.
6: Oh, au ni bawa pasar dulu lah.
4: Ni boleh buatnya kedah siang ti si jalan bisi.
6: Au au. Apa rupa amat ke baba situ apa? Bisi mai dukuk nanti tadi.
4: Bisa emang.
6: Mai mama tena ingat nanti apa?
4: Nya bisa itu nya dah tangkin ko pada adanya apa pengalaman no anak kita nya. Nya pada adanya nya jiman yang bisa tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya dia jiman no tu jalan lain.
6: Au au.
4: Nya pada ada pendam inai kita mang mang nya pu rupa mai tu. Ma berita nenendun.

0: Halo Nun, kamu berita kita apa itu?
1: Lama ya Pai.
0: Ih, nanya ke Rita kita, lama dan nak dengar Rita kita, telepon kau kundak ke kita. Ni boleh sedak ucok kau deh.
1: Dia murang, nama kita telepon buat lama Pai, nama teka deh.
0: Nai nada masalah aku telefon ke kita nun nyun lengau aku tu nun mang beseng aku di tau nya ngau ku kamu doa tu tek pasal apa beli ku tahu.
1: Ya nama mende telefon lama pai kami tu benar gawak tu.
0: Okey pia anna aku tu apa kita nyun lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbeleka lama re aku nyu telefon ke kita aku tu nyu tanya ke kita gawai tu nyu pergilah ke nyuka gawai. Padahal mupuak kita nun.
1: Nadai pulai kami tu apai. Udah gemadah ke darinya kami tu nadai pulai. Nemu dia apai sedanya nadai cuti, nadai pemisi. Nadai kami pulai kia.
0: Pihak, nai sunyi makanua mang te pihak deh. Ura bukai penuh magang nun. Sida selinanya sebilia pulai magang. Namanya laki apa pulai hari tasiak. Ngau magang sudah dia. Nadai rom berapi di tu nun. Amai nak pulai kita.
1: Nadai kami pulai. Udah gemadah ke dek sarinya apai. Kami tu nadai pulai. Deknya bekenya madai dek telepon ngasuh pulai. Udahnya kami pulai lagi. Baka kami menyadik mayuh pulai tu lagi. Aku nak beli ke barang mayuh lagi. Ndak tu di kemudian ke dek. Nanya mati ku apai. Nyamai ku nak pulai. Dia ama kita. Mayuh balam menyadik bukainya pulai.
0: Iga gede kenya den nun.
1: Udahnya.
0: Nai, nama nduan tamadam ke telepon lagi kak, berendau nduan. Halo bedau ke bejaku ngebelu ucuk.
2: Nah, anda pulai sedak kak, apa apa? Engkau nak lelengau ke kita, kini apa?
0: Namun nyinyak mang ke, engkau penusah siku-siku. Nah, dah kita nemu nduannya ke. Dia bukan nak nemu mangah nduan. Mangah menyadik dia. Nguji telepon gigat ke tu. Ni telepon kita tadi apa nombor telepon ikat tu ni ikat tu mayo na nombor telepon atau apa bapak ku ikat sigat kat tau ya
3: ngoi siapa telepon tu kamu tu dah pai ni apa ai nama apa ai aku tu belum gawa aku apa kali madana ngacau mayo ku gawa tika telepon ke aku malam lagi apa ai maka serinya dia nanya aku kemai pulai. Tahu untuk segini dah pulai aku apa? Dia nemu tiket milun untuk mahal kah? Kami sebeli ya 5,000 nemu dia 5,000 tiket pulai mansangnya. Bekeni ke dah? Pulai lagi nanda terbaik lagi nanda terbelanja dah pulai ke gawak tu lagi nya. Dah apa? Dah apa? Gawak dulu, aku gawak dulu. Bye. Soal gawak yuk.
0: Puh, balan nah gede tu ni kan. Tak selekang ko nyo betimbat-timbal nuan nyawat aku. Wah mai apa mau kita anak. Hai, bangan nak tahu dia telepon kita tahu.
2: Igat ndak ga boleh pulai apai. Apo amat kelalu sida tu apai.
0: Nya aku mendah ke de mang tu sa. Telepon ko gagen duan nyo munyi ke nama yang nyembur aku. Telepon ngagi gat selekang ko tak benar ya. Ngembal ke aku dengan telepon ini. Kenya tidak tahu. Segini ingat ke aku. Lalu saya dah tahu. Tusah nak balana. Kata demang, mang. Kenang kita nun. Di nunda sidanya, mang.
2: Tak, dah pai. Nak ngawak mai pai tu ajak ke. Ni nemu wat lagi pulai kini.
0: Kiruh ke sidanya, mang. Am tu apa beli kutai. Dia tu dulu ngigak dagian dulu. Ngakil lagi habis lepas orang lagi.
2: Dan nunggu ya, pai. Kengirup dulu ku. Dah, am.
4: Bak rumah panjai, menua ngari memesi, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya ngangau.

0: Papay? Papay? Oh, ma'am. Nis, duay.
1: Nay, duay, nyawat. Kumai kuno nak pulai tu, mudah kak ngau ikan nak pulai.
0: Au, pulai mak kau tu. Lelengau kak aku, dia pihak.
1: Lengau, nama terbaik dekat aku.
0: Eh, mayu, ameh. Am, nikit tu, ah.
1: Am, am.
2: Eh, bisik pulai wat, dia pihak. Tahun tu, taman ada mai bini gaya. Hei, sayau-sayau gamal dah kesikan. Ngawak mana ya? Bebini ya lu berdau. Sumpah aku nyabuang ngau nuan aja ya. Ngai nai sidaknya. Malai ku jakau. Ya, mayuah, mayuah kedali ya.
3: Eh, ni ku ngau minai. Bunyi ku lagu jenerino jeraki. Nak leh kempuak tanah seberai. Nak leh tunduk orang ke ngai nai. Ni buah peninai tu rendah ngai.
2: Eh, ya, spai asal nak bini, ya, kawan kalu milih, dah deh, kumai merincak kita itu nuan, kumai merincak kita itu, dah deh, ya, nama utak kita lain bab bilik kita itu, ah, nama kekurangan, ah, ya, ya, ah, tahun si teh nak bini, tahun si teh nak bini, ya, kumai ya, kumai ya, nak tuleh kusida ya, udu. Udu milih rindu tau kenyang milih ke menantu ke bini tau asai ai pak ya
3: ba ya inai kumai sigat lama gamar nyak kia mu tua ya
2: amatnya enduan urang ai kapaknya enduan nyak bisa semi paknya nyak tau ni kunti ale bisa pulai kau ai tau pelak deh, mari pelak deh, tengah ya buah mari bersai sawah kapal, nyak tahu nyenu.
4: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpu baruai, malam gawai nyadi. Ruai benong capuah, mayu hana ucuk sila serumah pulai magang ke tahun tu. Ni ke benong karaoke, ni ke benong petanda, ngajat, udah temu makai serumpu baruai. Ndak muka-mukai, sebuah kereta besai sangkai. Urang baruma panjainya naresiku na pangsut medak kereta sapa kedatai. Pangsut murang kedatai yang tadi ari kereta, lalu berit ke biak. Ni ke begawa, ni ke beberapa murang kedatai medak sida ngambat sida kedatai.
2: Mayroh masih dah datai cari tau. Apa? Tentu tu apa? Apa nula tu kakak? Udah tahu tak? Apa nuan? Apa nuan? Kita dulu.
5: Oh ini.
2: Keluar dulu dari perak.
5: Kita rawa. Wah nuannya ada nama.
2: Kita anang rawah kutai. Kita dulu perak dulu.
5: Angkat dia baik saja. Ni nama tu ada kangau pun nanti ini aja rau.
2: Nah, nyanya. Sebenarnya, Lek.
5: Hah? Nay, boleh makan kita, Nek.
6: Apai, selamat hari gawai.
5: Luar ni gara, kaya kumai guna mulai seru hari ini. Kaya kita pun ni ucap akai, kita akai. Apa baru muat ucap akai, lama.
7: Cuma hari gawai.
5: Tama kita ngagaku ketundur ni gak ku mau kena pulai kita.
6: Sikit pulai kami dua igat tu apai. Tanya tak ada me sikit ke rindu kan undek de apai. Sikit pulai kami de teh nak madah ke de.
5: Nama terbaik kita nun.
6: Nak dai mayu aku terbaik ku tu apai. Utai kuliah beli aku me nya mu tak terbaik ku tu pulai. Laban bati ku tu nak ngerundi mayu mimi tak kita beli aku. Jadi aku puas hati apai ente udah bertemu dengan nuanya lai ku tu pulai. Jadi teh kemimit baik ku nya ke tempat kita.
5: Anang iranya nun. Aku tu ni buah de beli ke kita utai aku nak di ruah nak ngira ke. Utai ke berguna baku dia tu nuan balau cu pulai nuan pulai. Laki nuan pulainya cukup baku ni buah baik ku tai. Mai tadi pun cukup menun. Terima kasih ya nuan kita aku dah datai gagal mai pun nuan kita datai balau cu ku tu aku tidur malam tu.
6: Au baik menyapai te rundiang udah bekenyak pai. Terima kasih ya pai.
8: Ya mapai kami tu segi kada te pulai kerja segi amat mayu ah mapai tang. Ya matadi apa isi ko aja di dunia tu. Ya kami kang abas nuan pulai gawai tu. Ya min minta ampun mah apa leban nyak meh luar dari sini nyobrai ke kami tidak boleh gawai itu nyak meh kami minta ampun apa segi pulai kami apa ini rau deh ni mang kita deh mang nian mang nolong ko mai nian tai tempat nian mai anda bobo nian berkereta nian tadi ni ke air lemen nian menyak air kutek meruti meh cabai eh mai wah manua tuai menyak babi meh nya baik ko tadi nian bak pai sabar stet nian din leh ni bo ni haji atat ni tadi bisa komoda tadi roh rawah ngangau ka pai bo tu bo tu capi ngede kuih tu nya bagi kita senyang ko mai wah sangkong ko dah nian nga pai bo SP ni bisa sangkong tu bo kita bo
2: bo nama tarawahnya apa nya baru amak mai wah bareng beli kat nya haji tak ada nak makan bo nian beli barang minyak tak berlama. Dia agak tuai tidak menyadari. Patut. Dia beli mayuah barang. Ia gawa. Laki gawa. Gak. Ia nak kalak kat nyangkuang kita itu aja. Nak bakal ikat tau. Tak ada ikat tau. Ya, capai lampangnya beli ketua tau.
5: Ya, baru capuah. Ramai gawai tau. Nendun. Sino ko ngenang ni luan tik non di sini tu. Ya bro penuh bedek atau tahun tu nemang.
1: Selamat gawai.
2: Selamat gawai.
4: Tajak pan kita gawa tau ke belajar bak menua orang. Jauh bakan ni pandur kita ngigak jereki ngau pemandai. Sagi kita bisi apa indai di menua pulai mengkitai. Tajak pihak ambil meh ajar ari cerita tu. Ana bercipi ngau balahnya. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pula gawai itu ukai sukat pengrinduk ke balana. Ke pemaduk berguna, balana pula ngabas kitai kapai indai. Biar megak, anang pancar jaku ngau orang tuai. Kami meri selamat hari gawai, gaya guru gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edmund Langi, ina induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajesh Booking, Mang Nancy Tambum, menjadi apa induan Nancy Nanggai, petunggal induan Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai lantang senang.

0: Aku Irman Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Desi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.

naik bisa. Anak nampun kereta bukan kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Rinat. Mari selamat hari gawai. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, mungkat neraja, berkebun baka langit.

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Hantu. Kau peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Pengasih ke pengerai tidiasai ke semua kita. Ke pemanah buka itu sudah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Ya lagu Oh Ha Selamat Hari Gawai lagu hari Kelemaman Gau Raban TTP Merindang Kita Buat Pemerindang Malam Sari Tu 2006 2026. Terima kasih Gagi Kita Kagi Bengkang Pukulan Dengan Aku Buat Pemerindang Malam Sari Tu setengah jam lagi dekat pukul 12 tengah malam. Jadi berkongsi dengan kita Siti berita kalai siku induk peranak benua tu berumur 29 tahun benua di pansiat polis pengedah ngaku diri ya ngaga report palsu berkawal ngau kes rumpak di Pujut Miri minggu Siti yang kemarin. Jadi kenan jakuk hari kepala polis pelilih Miri SCP Muhammad Farhan Lee madah ke sebedar tu dia induknya bisik ngaga report madah ke diri di rumpak empat ikut lelaki berbaik ke senyata bak TC Jalai Ngimbai Gereja Miri Gospel Chapel hari 3 tu tadi lalu ia tik ngeriput perusahaannya pada kediri tetapi engkau pengerugi duit engkau barang ngias diri di pelabak ke berga RM3,130. Jadi hasil dari pansiat si TC Lia dia induknya ngaku perusahaannya endang ya ndak nyati. Jadi barang ke diriput kelenyaunya agi bisik diwan yempo. Hanya Siti berita ke ngenang berkau ngesiko induk ya ke umur 29 tahun agi di pansiat udah ya ke ngagak report palsu. Oh, hanya kena kita sama berarti ke nama berita ke bisik nyadi maya tu jam. Okey, jadi tu lagu kena merina kita lagu Ari Kimara Band nyambut bala pengabang udah tu lagi dia Ricky Anderson ngau Melissa Francis dia kemerindang kita begawai merindang pengabang pemerindang malam YFM.

ke ulat-lat. Mari selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis bah. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, iruk kaya amai, iruk kaya celap. Okay. Selamat hari gawai. Berperindang gaw. YFM. Woohoo. Mania.

0: 24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar kami WiFan segulai sejalan.
1: Jeli anda lebih lagi dari Persatuan Pengusaha Kartangan Semegang dekat Malaysia. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai.

0: Tinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ya, 24 jam merindang kita. Terima kasih. Jadi itu nak kita berkulang aku bahawa pemerintah malam 2006-2026 berjimat kita ke Bandar Deriba jauh malam harap ke kita datang bandar ke dituju kita ngau likun. Ngau tu selamat malam.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Web Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikenal kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba, berjimat barancau jalai. Jadi pesan tu datari Iban Bidia Ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku berai meringai anak saga hari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas nang nguan menua. Oh ha.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, si boleh cakap lah. Waktu yang revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam sedikit sebanyak perlembagaan kita. Tak ada sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simon, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilat. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, ngiru.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: nanti kita berarti ke bapak penghidup kita mensia jam ke dia tok deh. Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi ngagai Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
1: Oh.
0: Tang lebuh maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
1: Iya. Yeah.
0: Asai sepe aku, Tuhan tok jauh hari kita deh.
1: Iya. Yeah.
0: Kati bisik jam tok ke maya khas kini no kita bersampi.
1: Bak kita nadai berjam-jam kita kak berandau ngopangan diri ini ya. Lalu lebuh orangnya pangan kita nadai kita dekat ngalam oh jam tok tua berandau au jam ni kecuali ah tok bisik gabida di tok ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita nyangka bisik utai.

0: Tuhan kita, kita boleh berandau ngoya bila-bila masa aja. Kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan. Pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan. Ukai jawah sejawah na ya. Nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nya kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam, nadai batul ketuk nadai kita bersampi di ni nol bayak kita bak umai, bayak ke kita benong deriba, bayak ke kita benong bekerja, tau ke bersekolah kita oleh datai ngagai Tuhan.
1: Sebarang maya,
0: sebarang maya nanti kita nak oleh nyebut engau ingal, sebutlah dalam hati kita din. Bersampi mak kita ini ya. Nya alai dini nol nuan. Baik Tuhan ngau nuan. Bersampi ngagaya.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke suku penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Anak metik pulai bersekolah. Bermain baluar rumah, tang tak dikemata. Berjalai penaka hati, nak madah ke penungak. Ngau mayu agak tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengum panzik dak nak prais, kau kecakup semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Lam YFM.
1: Oh, aku selalu terasa sampai dia tu pagi berasa melibuan pasal dana nak mendapatnya. Jai kan baik pulai.
2: Aku nak dah kerap meja sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukuan aku segi bisa. Nama-nama program kita iban.
3: Yang kita ijar nanti nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa? Nyumpit apa? Apa bila apa nak sumpit? Lalu ngerjakan apa yang pas kemuan. Namun nama ini pernah tahu tanya. Jadi kami itu lelaki-lelaki lah ketawa. Nah sengaja duduk beban kenyang ke ma orang apa-apa mentok sumpit ngerjat ke apa yang tadi ketawa ke kami mendah maya maya kita bujang biak tu pokoknya sejam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang keliak kedua kita udah majikak maya keliak jadi dia tu ngain tu jadi baik ke kenyang tadi duduk ajak leningau tai ke pasang lah kita kepada dia nah jadi lagi jadi kita nung udang lagi terkak udang tu lagi nak dai berkapek ke sumpit nya tadi gitu.

Brikmeh, terima kasih ya ngagai orang ke udah mantau kita tadiapan nyawa semena leka jaku tak berhenti ya cukup saya ngagai sedak dan terima kasih ngagai kita labar.

0: Kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dia to pudan mo. Jadi kupulnya dui ge ya telu manang waktu kurang. Besai 5 ringgit ya suba. Kumai marnya kemar du. Bisa ga kupua ke merahnya. Jod pakuyo tu apa apa na na ulah mayung mah. Nuna anta ino melayu kami kapiat ya. Teladan dia. Marnya suba penuh kujako 15 ringgit semua seputar. Maru du suba setiap mulut kami tahu. Dawan nana dan pertas. Ya ga pertas tu penuh penuh kujako suba daun pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tanya nak. Dia gemisi kutek yang punya, sekuteknya suka 2 ringgit lebih, marmnya, mar, nya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru, enti nadai yang kelama.

0: Nikabanaku.
1: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, adang irau. Kami isi berita kita.
2: Bergerak pagi.
1: Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

0: tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya?
0: Ah, oh.
1: Dito tu padahal nyamai
0: lah. Ngatu. Ah,
1: barang tuan, ngatu dito.
0: Eh tuan, nama matu si kanak luak deh.
1: Eh, bukannya lama. Ya. Napa wajah hanya bukannya muka sejam. Tuan dito. Eh, lah, kena aram.
0: Oh, gak aram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah deh tuan, ampun lah itu ah.
1: Eh, yes. Bukan dito aku pakai mutu tadi. Nih, ini mutu aku. Nih, mutu aku.
0: Nih, berada nyin.
1: Mutu aku.
0: Bisa ramai mutawan was, tuan-tuan.
1: Mutu aku. Luan ku berdoa biar ke. Udah gatet pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu. Pas siti-siti duer, anang nak ingat. Ngelok butuh sikal kita. Pencuri, dak kalang anti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngeluak butuh sikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan. Ha? Bekeni tu pula itu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu Arab. Aku kekunti ikut tiga lagi.

Ngege kaya gue namanya tasik menua kita itu yang nama kebuah tiap kali dia tutup kita nurut kasih kita mendaknya penuh uras penuh angkong kerja kunci kumbang kacang bisa mendaknya tutup untuk buang kaca-kaca yang bisa enggak kita sudah sipar malah kali dulu ya tinggal kurang iya nama penuh tutup kadang-kadang bisa bunyi kelaku telinga kita tali ucup jaga ame pemesir yang pak menua kerja tutup ucup kaya tentunya tidak semua malas baru ngalai kita lalu kita dia tinggal nggak perlu share, tidak disadar. Nyanyi ucok, jaga, ambil pemersi rampak menuang.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: kita induk kandung. Si kita mandi natau, si kita mandi natau mandi kena. Si kita mandi pas sungai lah, kena hari itu nanti mandi pas sungai orang. Natau mandi kena batu muntut. Aw, ngai kenti batunya lah buat kain nak semua. Jadi anak kita dalam perut nak ada lah lemas nak pantun.
1: Bakal penting kita dengan uangnya dari je. Nanti yang lain nanti kau nanam dia. Amai kena kita nanam muda. Ngai kejari anak kita berjabat yang kenal.
2: Kayak orang disirah batu kemasinya. Kami di menua tu agi merasa. Ubu ngau sebut tadi tak tahu dibalik mulai ke rumah lebuh orang mati tahu peti bisik jari udah mati baru tahu kau dah ngetah ulit baru tahu mengambil tubuh
3: begitu je saya maya orang bisik mati kita yang tahu yang ambil tubuh tu kurang tuai kriya sama tu cincin sebayan kurang
4: jadi menolak begitu laban kami sebagai betul saya maya sebabnya nak kau tubuh maya orang parah tadi maya kita mati bersuruh ke tubuh, lepas tubuh ke bersuruh dia tumbuh dan aku pun berkenyak nak tahu dia baik maya roh parai nah, kita bersuruh ke paku kurang
2: aku tu di mali maya kita bumai aku tu ke depan dah aku jadi aku kami ditutup maya kita bumai deh maya ngetau tu ke maya kita tanam tu ke kami ditutup nak tahu ngelampak mua pangan mua nak tahu ngampi mua orang dan tadi tadi jurus kali gue nak tanam kenyak ngetau kenyak mali taro kami ditutup tau ke si maya ngetau mali kengkai keruo si gue menginyak ke nak datang ngelampak mua pangan deh kali bumai bukai bumai tu manyung lah pedit mali kita bumai tu ya maka kita ngetau pintu orang tu nak tahu sebut kita penuh ha meruak tu kami ditutup gue keruo.

Jadi aku ingat YB Datuk Wilson Gak nak kumbung Kaban Ahli Parlimen P216 Hulu Rijang. Kak Ngenatai kejakut pesan ingat murid selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sangai semua kita ke berbangsa Laban Bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak Megak pihak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pengelantang, mai pemidik pihak Megak kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Berubah apa nama punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpaket ngupangan diri. Jadi ini buah kita paket ngupangan diri. Asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang kan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai antis mak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register ba telefon kita nak nyawut. Ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawat ya boleh ngerekod suara dia. Nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita Bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal dia nya dunia kita nyudah berperang Amerika lawan Iran. Artinya social ekonomi penata pemisik kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngona kaulih baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Hanya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Hanya pembangunan ataupun jalai pemansang. Datul kita yang nak cara ke jampan. Lebih baik jalan-jalan kita ada menolu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar ubi. Biar mereka mesti kak ninga jako hari wakil rakyat. Lebih baik ke kami ke dia ada menolu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti ngolahkan nak kita ngagi tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih kita nganjuangnya lebantuk nang seranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak dia bisi bak belajar bak tikas tinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Lalu ngapnudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Semua bala pengundi bakpi 216 Lurijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai. Ngagai kita semua, lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat.
berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta hanya kita yang kena kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyaja terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson Ugak Kumong kayaknya Keban Parlemen P2 16 Ulu Rejang.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalan alun. Selamat pulai, selamat

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai, dan semua kita kebo bangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap semua kita jaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tak kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: di Sidian, di Kemri Selamat Hari Gawai, ngake kita semua, kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh, ha.
1: Hello semua, ngeplong tu aku Rilison Layang dekat Meri Selamat Hari Gawai ngaji semua kita ikut masa daya nak

0: kitai suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kitai jako tunik kenyangka kalak di dinga kitai mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jakuk ti kalak di dinga kitai indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakuk. Nyadi bak perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kitai maya maksud ke jakuk.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi teh kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, tiga berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemik ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk aja atau ke jakuk tangkan bakahu ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jako nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke suku penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lumai.

Boleh munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Nancy Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut nak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplo tu suaranya. Nama apa ngawang dek? Nama dek kapindah. Pih ambil megang tendang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai si datian belakang tu, mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang beredio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri nyangkul kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja. Nanti berkari dia di rumah.
0: Alam munyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yap. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Nama patut. Nyamuk ngemit oleh ngebedah kita.
2: Ninjian tahun, kes dengi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar ngenatai ke Periawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuatin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

anda kena tali kledar atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Okay, semina uli ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kledar termegak uli mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawang pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan ngenuan dilalau ngenak tali kereda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Info Activity Y. Tabung darah sepitam sai kucing ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepitam sai kucing maya jang upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 tengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitam sai kucing tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh kesmina oleh limpang merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuah diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerang kesilik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

hari itu, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, gak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu bedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Ay, sobrang.
1: W-A-I.
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

Monyet Jembatan Batang Lasa panjang 2.43 km. Kalau Batang Lasa ianya sungai ti kedua panjang di Sarawak ti nyambung Pulau Bruit ari Daro ke Muka. Mansak Tanjung Manis terus ke Sibu ngau Serikai. Penerang pasal projek Jembatan Batang Lasa ngopal waktu hari yang amat berhormat Premier Sarawak Dato' Patini Tan Sri Aban Johari Tonopeng bat tahun 2017. Bungkus 600 juta ringgit projek naga jembatan tumega ingkaut naga air paip ke baru naga Pulau Bruit. Besai benda pengarap bahwa pemujur projek Jembatan Lasa itu tahu menyampat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak Baka Muka Serikai ngau Tanjung Manis ditebilang bak hasil agriculture ngau penguat berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju.

0: Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpe hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, moyah gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai hirup. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, tentu kurang yang mana tangti nadai sekali, nyaw mana haji.
1: WAI

0: ingin berkepandaian Mel.
1: Ya, menya ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Cari peringku berbaik ke barangnya.
2: Be, de nya isi. Nasib na di bisa. Tuk, tuk. Tuk ge. Nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Lagi meh ku cia di makai kampuang. Asuh din, dujung din kereta ku.
1: Nya aku harap kenuan tu meh. Tenakan aku ke penyawa kereta indah tu. Nya dujung tanjung din di kengkah kereta tu piak.
2: Iya, nak meyuh tu lara. So kajak je ne.
1: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai ku tu ajak barang dibeli nan tadi Mel. Nya kapa utai tu ngemayuh tu ah? Nya nada lagi bonet ke penduduk belakang tu undur kengkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu air lembenin, tu kue, tu air kutek, air semeti yang nak mayu lah. Kat 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, kawan malanek gi, balon gelas, pinggai, mangkuk. Bedau magian si, bedau beli magiannya.
3: Ancik deh, utai kita beli mel maya pengrami itu. Mata si kamu, muda utai kita jual orang. Tang berunding meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
1: Bah, dah tu meh, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kampuah, makai kepadanan tadi deh. Neh, nama bangku tunya penuh ngebarang deh. Dini anak kedua-dua ada mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih tu dah kapan kutu.
3: Pesan tu Ari YFM.

Hi sis, hi Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irok kai amai, irok kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gaw YFM. Woohoo, mania.

Selamat pagi, Arab Kitai dalam nama Petara, Ti Pemaduk Berkuasa, Ti Pemaduk Berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. O Petaraku, O Petaraku, gempung hati bala pengasuh nuan, lalu pegari kengagai sidak tuju nuan Ti Pemaduk Besai. Asuh sidak nitiah kejakut tangkan nuan, serta diau dalam adat nuan. Tolong sidak, O Petara, dalam kerja sidak, lalu beri sidak pengeriang gawak kenuan. O Petara, anak nejuk sidak kediri, tang iriang singkang sidak ngenak nampak penemu nuan, lalu kelantang kati sidak ngenak pengerinduk nuan. Amat benar, nuan endang penolong sidak, ngau Tuhan sidak, bahaulah. Bahaulah ada di menua Persia dalam tahun 1817, lalu nakak uliah ngereja pengawak dikena ngangkat serta ngemansang ke pelajar sekolah orang di menuanya. Ia nerang ke pasal penyerakup mensia di dunia, lalu madah ke semua mensia di tempat serta buliah penghidup arisiku petara ajak, ti rindu serta pemaduk kasih ke mensia. Ia ngajar lalu ngemansang ke batang penemu yang kaum pengerata kuasa antara lelaki ngau indu, munas ke penemu sangka, madah ke penemu sains engau pengarap mesti setuju, engau pemesai guna pasal pelajar sekolah di serata dunia mesti sebaka. Bahaulah nyebut, pun semua pelajarnya penemu pasal petara, tinggi kemulia ia, lalu tu endak uliah dikuliah kelimpah hari penemu, pasal seruan petaraya. Lalu Abdu Baha nyebut, ia madah ke pengawak ngambil kurs pelajar ti sama ungkup lelaki ngau induk. Anak induk ngau anak lelaki mesti nitiah ke kurikulum pelajar ti sama. Lalu arinya uliah ngangkat ke penyarakup antara lelaki ngau induk. Lebuh semua mensia nerima peluang pelajar ti sama, lalu kuasa sama rata antara lelaki ngau induk dekatnya dinyata. Pelasa perang dekat ancur abis, entik nadai kuasa sama rata, perkara tu endak uleh nyadi, laban semua bida engau ti endak sebakanya kondusif ngagai penyarut ngau layak. Dalam sembiang tu, kitai minta petara, nyiring kitai ngeremai ke ajaya. O Tuhan, bekal ke penyampat pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, O Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia bak mua revelation penetap suci nuan. Awak ke berbuah nitih ke penekak nuan. Dikena ngemulia engau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan. Lalu ngemesai ke nama nuan. Nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu meri sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggi sidak kengempu darah ti dipilih nuan. Kedi kena manjah kayu penetap nuan. Lalu harinya ngeninggi ke leka jakuk kudus nuan ti nak uliah diubah. Dalam semiang tu, kita minta petara nyiring kita ngerembai ke ajak ya. O Tuhan, bekal ke penyampat, pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, O Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia bak mua revelation penetap suci nuan. Awak kebebuah nitih ke penekak nuan, dikena ngemulia ngau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan, lalu ngemesai ke nama nuan, nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu merik sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggit sidak ke ngempu darah ti dipilih nuan, ke dikena manjah kayu penetap nuan. Lalu arinya, ngeninggi ke leka jakuk kudus nuan, ti nak uliah diubah. Oh anak mensia, anang melakang ke perintah aku, enti nuan rindu ke pemajik aku. Lalu anang lupa ke lalau aku, enti nuan dekat buliah pemanah penyamai aku. Oh anak mensia,
Rindu kaku, awak kaku tau rindu ke nuan. Enti nuan nak rindu kaku. Pengerindu aku tentu nak ulih datai bak nuan. Temu tu, oh nembiak. Nya ajak, terima kasih ya.

0: Bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, suntung menawal arimba. Tuk bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai rapas ke mata medak. Bas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Bas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah halai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawa. Udah ke kita ketu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawa. Semua kita ningah di kaban nakak.

0: Tuak baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix

0: biak nalah di hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Okey, lagu gawai merindang kita kalai cerita ianya hari gawai ke hari gawai kita cerita ianya hari gawai ke 3 hari bulan 6 2026. Bukan aku Daniel Stephen kita cerita pagi hari 3 cerita 3 hari bulan 6 kalai aku dekat meri awak ngagi kita ke dekat nata ke pesan megak bekas lama mai ba Simon pengerap pagi kita ke dekat nata ke pesan oleh nata ke pesan kita ba WhatsApp kami ba YFM WhatsApp kami ianya 0138624 22 serta email yfmiban@gmail.com. Okey, kena tak ke pesan berat kita sudah terlebih berkongsi ke info atau ke mega headline surat kabar ungkup sarito ke dicelak sarito terus bergelanggau kami ba YFM segulai sejalai pengerap pagi.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, Gayu Guru, Geranya Mai, dan semua kita ke berbangsa Dayak. Ingau awak tu, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang jaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tak kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

di Sidian, di Kemri Selamat Hari Gawai, ngagai kita semua, kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua.

hari kerani bangga Cynthia John gawai kamatan merindang kita ba YFM pagi tu. Selamat pagi. Kita ke baru ninga ke kami baru bergulang ke kami ba YFM. Okey, menyeka daripada ke kota di serta hari ketiga hari gawai tahun tu. Jadi perempuan kau mayu kita lagi mengkang dia ba rumah panjai lagi mengkang dia ba menua tang kita ke udah mulai ke diri ngagandor kita ke bekerjanya tadi. Selamat ngepun ke pengawak baru meh udah kelama kita permisi. Okey. Headline surat khabar surat itu dipun kaku ngak berita ke diambil aku bawa berita surat khabar utusan Sarawak tu. Jadi bawa utusan Sarawak tu si mantai ke berkawa ngau birara gawai ta'i ke 56. Jadi itu pengawal ke dia tu berserimbang gawai gawai diatur buat menua bidayah di ta'i di tu semak kucing serian di tu. Lalu mayuh utai ke dipandang ke birara gawai tu sudah ia barak mah atau ke berjalai berbala mayuh hanya tadi mantai ke pakaian asal kena mayuh macam pakaian asal si dainya tadi kena berkawal ngau birara gawai ta'i ke 56 tahun sudah kebenarnya birara gawai ta'i itu sudah diatur. Udahnya tadi berita bukai dua operasi SAR di Lingga dan Kabong ditangguh. Jadi itu berkawal ngau pengawal di bergiga ke orang di pelabak ke lemas. Jadi opis bomba Sarawaknya tadi nangguh ke SAR atau ke ngetuk dulu SAR-nya demalam. Laban ada tadi pada demalam. Jadi sedaya dekat ngepun ke baru nganti hari udah siang sarito. Jadi mayuh meh utai ke nyadi itu di Lingga bisa di orang ke karamnya tadi atau ke perahu sedaya bisi ngelantai utai nyentuk ke sedaya tadi nyau labuh ke sungai. Okey, jadi nya berita di Lingga ngau mega sekedar lagi indoor bukai ke bisi perahu karam. Lalu bagi mega berita bekau ngau orang ke lemasnya tadi siko lelaki di pelabak ke lemas maya sedak ke ngelantang kati ba hidro batang air udah ditemu mati. SAR-nya tadi sudah tertemu kia lalu operasi itu tadi diperjalai ke malam maya sedat di bergiga kia ia ditemu malam kemari. Jadi opis bomba madah ke ia Kanada itu berumur 31 tahun ditemu pukul 9.41 demalam kebenarnya 9.41 demalam. Jadi pengawal SAR dipun ke udah ke nerima kangau hari mensiamanya 7.30 malam. Lalu dia pasukan penyelamat di air PPDA Betung udah dikangau ke ngau nyelamat ke tau ke ngiga orang ti dipadah ke lemasnya tadi. Jadi ni yang tu ditemu kira 5 meter penalam ya arindo dia ke penudi di pedak. Jadi nak tu jauh hari ndo ya ke lemas atau ke hari ndo ya ke penudi di pedak ya ke ditemu ya tenggelam pada dalam ni dia. Okey, ni bukan ngau siko orang ke lemas ya ke udah ditemu. Terima kasih ngagai upis tak ke raban ti berkuasa meh ti mantu bagi gak ke orang ke lemas tu tadi bisik ko dah temu bisik ke dah temu meh. Okey, Seminar City tempat aja ya menyika daripada ke kota di Lingga megak bisik jadi tu City area tu ya ke ditemu ba dekat air di batang air. Okey, sudah lagi nampak baru baca info bukan berkongsi ke info bukan terus bergelang dengan kami buat YFM lagu sekali itu Ika Dorentia Sasa Celia Tiffany Ngau Steve Segan.

0: Buat baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai, jalan.

Okey, lagu ngai tu dia dari Lu CM lagi buka lain kami ba wifi muka besar itu 3 bulan 6 2026. Okey, nguji menda berita ke Narit Ati Mega, berita ba suara Sarawak tu, berita ba suara Sarawak kebesaran ba surat kabar tu, industri semiconductor antara fokus pembangunan Sarawak. Yang mada ke ba berita tu industri semiconductor tu tadi dekat di Kemerat ke menua Sarawak atau ke perintah Sarawak. Lalu lagi buka engkau berita perahu ke karam, 8 mangsa bot terbalik ditemukan selamat. Hanya kali tulis buat berita tu. Lalu buat berita bukai, 4 mangsa selamat dalam kemalangan Kendiri di Limbang. Untuk penusah ianya di Limbang, penusah aksiden tu dah. Aksiden ianya di Limbang, 4 ikut selamat dan keretanya pada aku. Kalih gambar keretanya. Lebuah ke lebat dah, lebuah ke parit di si jalannya. Hanya berkawal dengan berita di Limbang. Taman tema air bakal dibina di Serian. Tu Siti Ari Palandung Lantang Kati dekat digagak di Serian. Jadi projeknya kira ke nyengkawam 12 ringkat flat. Ya ke dekat digagak Jemaah Elak. Okey, lalu berita bukai, trauma cyber semakin menghantui kanak-kanak Malaysia. Jadi tu bukau engkau sidak ke anemit meh di berkena ke media sosial. Okey, ni akan boleh dikongsi berita surat kabar suara Sarawak sekedar headline serta megak sekedar berita ke narati untuk kita semua. Okey, kita ke dekat nanti ke pesan berat. Rantai ke pesan kita ber-email yfmiban@gmail.com dan ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aku Cikgu Tumbau Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026. Ngagai semua bangsa Dayak. Lebih lagi menuju pening.

0: saya kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okay, sekali itu ngatai ke pesan bawa YFM, jadi pesan ke sekali itu pesan pemati. Jadi pesan dari Elizabeth anak Tom, engkau sida ia semadi. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kemembelayan di Batang Paku, Batang Rimas, Babu, nanga Telintiang, nanga Kesit, nanga menyebat kemembelayan di Budak, Munggok Prin, Munggok Tunggal, Serunggap, Suri, Laleng, engkau Tengah, Sengaleng, engkau semua kemembelayan kebukai ya kenalah di Rintai Kerito. Jadi pesan tu madah ke Mary anak Kadir, Mary anak Kadir, tau ke bini ex terumah Tom, udah nadai kena 2006 2026. Jadi ni yang dekat di Singgai ba rumah rayung dengan lup Rimbas Debak, lalu ni yang dekat di Singgai kena 5 2006 2026. Ini hari 5 serta dekat di Anjung kena 6 2006 2026. Jadi nando isi berita tu kalau pesan madah ke Mary anak Kadir, Mary anak Kadir udah nadai kena 2006 2026, lalu dekat di Singgai ba rumah rayung dengan lup Rimbas Debak, lalu ni yang dekat di Singgai kena 5 2006, ianya hari 5, lalu dekat di Anjung kena 6 2006 2026. Penerang ke silik telefon ngagai Elizabeth Tom 014-577-5698. Okey, ni pesan pemati. Okey, pesan ke sekali itu, pesan dari Gora Valentina Ros. Jadi pesan madah ke Roslin anak Runggai. Roslin anak Runggai, ia ke menggak di Kangau Cikgu Roslin. Udah nadai kena 1 2006 2026. Jadi ni yang dekat di Singgai malam hari 3. Ianya malam tu ba rumah Runggai anak Muning, rumah nombor 5 Semukui Empegang, kilometer 76 Jalai Serian Seri Aman. Lalu ni yang dekat di Kubur Pegila, ianya pagi hari 4, 4 2006 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kemampelayan ba abuak Janeng, abuak Jalai, abuak Temawai, kemampelayan di Balai Ringin, Semukui Empegang, Entayan, Merbau, Sungai Kabang, Rasau, Belimbing, engkau kemampelayan kebukai kenalah disebut di itu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia, telefon ngagai Gura Valentina Ros, ianya 011-1260-5518. Nandu isi berita pesan tu madah ke Roslin anak Runggai, Roslin anak Runggai, tau ke megah di Kangau Cikgu Roslin, udah nadai kena 1 2006 2026. Jadi ni yang dekat di Singgai Sarito, 3 2006, ba rumah nombor 5 Semukui Empegang, kilometer 76 Jalai Serian Seri Aman. Lalu ni yang dekat di Kubur pagi hari 4, 4 2006 2026. Okeynya pesan pemati, lalu pesan ke sekali itu pesan ngetas ulit Ari Robot anak rantai, Ari Bintulu madah ke ngetas ulit serta muain terbalu niang rantai anak lugum lemai kena hari 6, ianya 13 2006 pukul 8 malam ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Jadi pesan dituju ke ngagai tua rumah ubung anak Serikai, Lid anak Imbul, Geruna anak Imbul, Brayun anak Imbul, Idah anak Usah, Mung anak Lugum, Manja anak Lugum, Ngau Tambi anak Sambang. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke silik telefon ngagai robot 011-2641-657. Datuk lagi nampung baru macam pesan ke

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Gangkat ke Penglandia, dempak pemujur dalam pengidur. Upis Menteri Pelajar Inovasi ngau pemasang bakat MEITD. Begulai ngau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Bepalan bahikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tukne awak di pemandu mana? Tuk bagi gagal peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
4: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
4: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
5: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, niat kami Wi-Fi segulai sejalai.
6: Okey, lagi nampung macam pesan. Jadi pesan ke sekali itu hari usian anak sentan. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Sungai Rian, rumah Danggat, Sungai Kawi. Semua kapal belayan di Bakung, Sungai Gemuan, rumah Rabung, Stras, rumah Junis, Kelepok, Bintango, rumah Wong, Bak Stras, Kanyan, Anak Giram, Bak Jambu Kerampak. Ngau semua kapal belayan kebukai. Jadi pesan madah ke gawaian tu. Gawaian tu ni yang sentan anak Senabung tau ke Apai Usin. Ya ke dekat diatur ba rumah Dipa, Sungai Lemayung, Bintangor. Jadi daripada ke itu mega pengawak bertasak kena 4006. Lalu gawai dekat Nyadi kena 5/6/2026. Penerang ke silik telefon ngagai Usin anak sentan 014-225-4727. Nya pesan gawaian tu. Lalu pesan ke sekali tu pesan ngetas ulit. Pesan Ari Telma Anatra anak ngadan. Jadi ia madah ke pesan ngetas ulit ni yang apa ya, ianya ni yang ngadan anak unya tau ke laki Rebecca, tau ke laki Rebecca Jonathan Langi, tau ke dikangau apai Tracy. Jadi pesan ngetas ulit ni yang ngadan anak unya tu dituju ke ngagai semua kampung belayan di Batang Krian, Batang Awek, Batang Kabo, Bajau, Payang, Kabung, Rumah Linggo, Pakut, Sebuti, Bakas, Kelitang, Gau, semua kampung belayan di Miri, Bintulu, kaban belayan ke Bukai di ngelala ni yang ngadan anak unya. Jadi pengawal ngetas ulit ianya kena 6/6/2026 pukul 7:30 lemai baru meh nombor 38 lorong 6 Taman Tinggi di Bintulu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia telefon ngagai Telma Anatrah anak ngadan 013-2498-544. Ya, pesan ngetah sulit ke bisa dikenatai ke ngagai kami ba YFM. Lalu pesan ke Bukai boleh dikenatai ke kita ngagai YFM ngamegak ba WhatsApp Pesan ke sekali itu, pesan getas ulit niang Roslin Lada ane inggang. Jadi pesan madah ke getas ulit ngamuan terbalu niang Roslin Lada ane inggang. Ianya bini tuan rumah Michael Jalak Kendawang kena 5/6/2026 nguan ulit. Lalu dekat di kertas ulitnya kena 6/6/2026 ditangkan kengau pengawak nyuan terbalu malam 6/6/2026. Jadi ianya pesan hari tuan rumah Michael Jalak. Lalu pesan ke bukai WhatsApp ngah mega email ngagai kami ba yfmiban@gmail.com. 7:30 tolgi kami dekat mic kita ninga ke berita RYFM.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai sis, hai bah. Aku ulat-lat. Meri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bah. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gau YFM. Woohoo, mania.

Selamat pagi, itu kami nak buat ke berita pagi hari 3 hari bulan 6 2026. Lalu terubah tu batang berita. Projek Palan keluar ke Kupi Mambung. Dia tu masuk barengat di Pejalai ke menjadi hub ke terubah ngemansut ke Kupi di Sarawak. Program berarak ngau bipajak gawai bisgu. Patut dikemeran kenyadi Siti Pengerami nintiang tahun. Kenangetan ke pesaka asal Dayak. Pemansang tijampat di Serian. Mengeransiang perintah Sarawak ngemansang ke ekonomi rakyat benua pesisir. Yang batang berita pagi tu. Lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Projek Palan ngeluar ke Kupi di Mambung dia tu benua masuk renggat di Pejalai. Nyadi ke hub keterubah kanang durnya ngemansut ke Kupi di Sarawak. Sopit Menteri Pengangkut Langit Ngau Jalai Datuk Dr. Drip Susil madah ke projeknya mungkur kanang dur kira 600 hektar pemesai di kaum Kampung Bayur Ngau Kampung Jambu. Projek muka ladang Kupi besainya disukung Hari Raban Pemeranak Pukuk serta di Pejalai nitih ke prosedur operasi standard kena tentu ke pengurusan projeknya berurun lagi. Sekena Raban Pengurusan Ti Nyukung merambu berjalan ke projeknya yang kaum Palan ngumpul Kupi. Tabak nanam ngau kebun berdanang besar tibisi potensinya di Palan mata temuan atai. Yang madah munyinya berprogram berarak ngawi pajak gawai bisgu edisi keempat bak kampung Segu Benek Padawan. Yang megak madah pemansut Kupi dari kandang menuanya ditagak oleh diekspor ngagai market serta muka mayuhagi peluang ekonomi baru ngagai rakyat buat menuanya. Berbangaunya program berarak ngau bipajak gawai bisgu patut dikemeran nyari Siti Pengerami nintiang tahun. Kena nentu ke pesaka asal komuniti Dayak terus diintu serta ditampung ngagai rebak dudiari. Sopit Menteri Pengangkut Langit Ngau Jalai Dato' Dr. Drip Susil madah ke programnya nyari pelasar tik nyerakup ke rakyat pupu reban bangsa hari genap renggan umur. Programnya diatur meri awak ngagai rakyat tik ngerami gawai ngau cara kebesayagi gelimpah hari meri kelala pesaka asal menua tu ngagai temuai hari benua luar. Ia mana bunyinya bahawa program berarak ngau bipajak gawai bisegu edisi keempat bak kampung Segu Benek Padawan. 21 buah kontijen tik nyari kemaya bengkas serakup ngau komuniti bak Padawan ngau ngambil bagi bak pengau berjalan berbalam mayuh 2 km penyawa. Pemansang ti jampat dibagi benua Serian jadi kebukti pengeransiang perintah Sarawak ngemansang ke ekonomi rakyat menua pesisir. Kaban Parlimen Serian Dato' Sri Richard Riot Jaim madah ke mayu macam inisiatif hari baru pegai premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg udah mai ubah kebesai dengan landscape pemansang kanang menuanya. Sekadar projek timur impas ianya ngemansang ke baru kanang Tasik Danung ke Subak kelimpah hari pemansang perengka guna pengerai kedia tu jadi penyungkak penumbuh kandang pasar baru di Serian. Yang mana munyinya bak pengerami rumah terbuka hari gawai Dayak bak rumah ya di Kampung Picin Serian. Rakyat menuanya megak ngarap ke projek pemansang kebenung di Pejalai ke dekat merit penguntung timpuh panjai dengan cara nama ke peluang gawak. Ngangkat ke perengka guna pemuan, akses internet serta nyungkak industri dagang temuai bak kandang menua sidak. Rakyat kedia obasita Parlimen Serian dipinta nak nukar alamat asal sidak dikenang rekod register pemilih. Kaban Parlimen Serian Dato' Sri Richard Riot Jaim madah kenya kena tentu ke penyampau pengundi bak sitaknya ke majak nambah. Ia madah ke penyampau pengundi bak sitaknya di pelabak nambah hari 60,000 ngagai kira 80,000 ikut orang. Perkara tu berindik hari pengawak berjalan ke sistem register pengundi automatik kenya hari umur 18 tahun. Yang madah tajapan dia tu mayuh peranak asal Serian diau entap serta gawak di Kuching tau ke kandang menua bukai. Tang sidak patut ngetan kenama pengregister diri jadi pengundi di Serian nitih ke atur ngau pematut. Yang madah munyinya ngagai RTM bak pengerami rumah terbuka gawai Dayak bak rumah ya di Kampung Picin Serian. Yang maga madah penambah penyampau pengundi berguna benar kena tentu ke sadar ngau pemerat rakyat bak sitanya terus nerima perhati. Arinya mega oleh berjalan ke pemansang serta kerjasama ngau perintah ungkup pengelantang rakyat. Kita itu menemani ke berita pagi ke ditabur terus Ari YFM. Raban pengerja pengawal RTM Sri Aman dekat ngasai kendur diau lebih lantang lagi. Projek agak kuatas barunya dia tu benung di pejalan ke tujuh nyedia ke palandur diau kenyamai lagi berkualiti serta berurun.
Inisiatifnya ngayan ke pengeran siang ti semampai di pejalai ke kena negap ke pengelantang pengerja pengawal RTM. Lalu harinya oleh nyukung pengawal ngenatai ke servis penabur ti lebih sikaragi ngagai komuniti. Nitih ke penerang hari Facebook UPS Kerja Raya JKR Sarawak, projeknya sudah berengkah di pejalai ke 4 hari bulan 2 tu tadi. Lalu di Sadang tembuk ke 3 hari bulan 8 tahun baru Siti Nyenila. Skop projeknya nyengkau mengagak kuartus kelas F ngau G, rumah muai uras, rumah PAM ngau mengagak perengkah guna sukung kebukai. Perengkah guna tu dikharap oleh nambah ke pengelantang Raban Pengerja Pengawal RTM. Kelimpah hari nyawab sidak numpu ngagai pengawal ngenatai ke penerang ngau program ngagai komuniti. Berebak gaunya pengelikuan nantara benua dekat majak ditegap ke agi dengan projek masang pagar anti panjat ke baru. Projek tu dipejalai ke bak kompleks immigration, custom, quarantine ngau pengelikuan ICQS Lubu Hantu Seri Aman. Skop projeknya yang kau masang pagar anti panjat ke baru peninggi 3,200 mm ngau megak peringkat guna ia kebukai. Projek tu disarang temuk kena 3 hari bulan 5 tahun baru Siti Nyenila. Pengawal berjalan ke projek tu dikarab oleh mengangkat ketika pengelikuan bak pintu penama antara menua. Kelimpah hari mengangkat ke pemanah pengawal nyaga raban kuasa serta nyamin ngelingi kanan luarnya ungkup pengelikuan pengguna. Paket slingshot tertutup lawas 2026 ngembuan potensi nyadi pengerami nintiang tahun yang boleh matak mayuh agi penyerta hari serata pilih lawas. Hari paket nyamaga boleh negat ke agi semangat lumak ngemain bak raban bansa. Tuai Kampung Batu Dua Lawas, Haidan Dolah manah ke pekit nyamaga nyadi pelasar ke pemanduk manah dikena nyerungkai penau baru. Jamanah ke lumba ngau mainnya mengkang relevan kena ngerapit ke kaul penyerakup ngau nyaga warisan budaya. Jamanah munyinya lebuh ke berjadi pekit slingshot tertutup lawas 2026 bak gelanggang gasing Kampung Batu Dua Lawas. Pekit ke diatur Komiti Pemansang Ngau Pengelikun Genturung Peniau JKKK Batu Dua bergulai ngau Kelab Wakas GBD Slingshot mujur matak 100 siku orang ke ngau ngambil bagi bah pekitnya. Operasi hingga ngau nyelamat SAR agi dipejalai ke kena nyidi siku lelaki ke dikirau ke lemas udah perahu ke ditepan ya karam bak Sungai Banting Semak Rumah Carang Lingga Kemari. Nitih ke penerang hari JBPM Sarawak, madah ke sudah nerima kangau ngenyit bekal ngau penusahnya urung pukul 1.15 minit gali hari. Sebenar raban hari UPS Bomba Seri Aman dianjur ngagai durnya. Gerald Lansam ke umur 42 tahun diriput ke Lenyau, udah perauk ke di tepan yang ngau 8 ikut orang rusak enjin. Sebenar perauknya terlungkup ngujung ke debai arus air. 8 ikut sudah ke depan perauknya mujur diselamat ke orang. Ia ke diawak rumah panjainya genap perahu. Pengawak ngigak ke penudi bak palannya lemai kemari ngujung ke mansa di pelabak Kelenyau. Operasi berjalan ke pengawak nyidik mansa ditampung baru pagi tu. Kena ngujung ke berita pagi tu, tu batang berita baru. Projek palan ngeluar ke kupi mambung. Dia tu masuk berengat di berjalan ke. Jadi hab ke terubah mansut ke kupi di Sarawak. Program berarak ngau bipajak gawai bisegu patut dikemeran kenyadi sitik pengerami nintiang tahun kenangetan ke pesaka asal daya. Pemansang ti jampat di Surian, pengeran siang perintah Sarawak ngemansang ke ekonomi rakyat benua pesisir. Sudahkah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Sharifah Jauyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching.

0: kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya bawa FM. Segunung Jalan.

0: 24 itu lagi kini pilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitra.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih ke industri muzik Iban.
2: Aku Rafael Anak Suleman dekat meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datang.